0: niatnya tidak benar, kagum dengan dirinya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita bahas tadi. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik, sanad hasan. Dan Imam Al-Albani rahmatullah alaih berkata, hadis ini hadis sahih. Inna Allah hajabat taubata. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, makna hadis ini bahwa seorang yang dia bergelut dalam bid'ah ini sulit untuk bertobat. Loh, mengapa demikian? Karena dia tidak tahu. Dalam arti bahwa dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan bagian dari agama. Makanya dia sulit bertobat. Lain dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, dia tahu, ya, bahwa itu maksiat. Seorang yang berzina, dia tahu bahwa zina itu dosa. Seorang minum khamr, dia tahu bahwa minum khamr itu adalah dosa. Perbuatan jelek. Dia tahu. Makanya untuk bertobatnya lebih mudah. Karena dia tahu kejelekan, keburukan perbuatannya. Lain halnya dengan ahlul bid'ah. Mereka melihat amal mereka itu Masya Allah. Ya, karena di dalam kemasan agama. Padahal tidak pernah diajarkan oleh agama. Ya. Sehingga mereka lebih sulit untuk bertobat. Ya, ini kurang lebih makna dari hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang peringatan agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dalam beragama, hendaknya berpegang teguh kepada sunnah dan bukan kepada hal-hal baru yang diadakan oleh manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, al-maksud bihadal hadis, hadis ini, ya, maksudnya hadis ini, sesungguhnya Allah menghalangi atau menutup taubat dari seorang ahlul bidah, ini artinya bayan khotoril bidah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bidah itu. Wa anna min akhtaril bid'ati, dari antara bahaya-bahaya bid'ah itu adalah anna sahibaha la yuwaffaq litaubah, bahwa pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ya. Mengapa demikian? Yaro annahu musib, karena dia melihat dirinya benar. Ya. Sehingga dia kemudian terus berbuat bid'ahnya. Padahal tidak benar bid'ahnya itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dia merasa benar, makanya sulit untuk mendapatkan atau dia tidak diberikan taufik untuk bertobat. Nah, ini diantara bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan bid'ah itu lebih bahaya daripada maksiat. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena orang maksiat itu dia tahu bahwa itu dosa yang dikerjakannya. Dia yakin perbuatannya adalah perbuatan jelek, buruk, yaitu dari maksiat yang dikerjakannya. Makanya dia mudah untuk kembali pada Allah Ta'ala, untuk bertobat pada Allah Ta'ala, karena dia tahu perbuatannya jelek. Ya, adapun orang yang membuat atau melaksanakan melakukan bid'ah, ya, dia selalu memperindahnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap itu baik. Karena dia yastahsilul bid'ata. Karena dia mengindah-indahkan bid'ah itu, ya. Maka sulit untuk dia bertobat pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil adanya di sini, kalau misalnya seorang ahlul bid'ah bertobat pada Allah Ta'ala, apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya. Ya. Jadi ini menjelaskan kepada kita, qabul taubatil mubtadi'. Tobat orang yang berbuat bid'ah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Idza taba ila Allah, kalau dia kembali kepada atau bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis tentang bahaya orang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina ghairin atau airin ila thawr." Madinah itu satu lokasi tanah haram antara Gunung Ir dan Gunung Thawr. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman ahadatha fiha hadatsan." Barang siapa yang mengada-ngada bid'ah, yakni di kota Madinah, "au awa muhdisan," atau dia menampung, melindungi seorang pelaku bid'ah, "fa alaihi laknatullah." Maka laknat Allah atas orang ini. "Wal malaikati," laknat para malaikat. "Wan nasi ajma'in," dan laknat manusia seluruhnya. "La yakbalullahu minhu yawmal qiyamati adlan wala sarfa." Wala sarfa. Allah tidak akan menerima darinya, ya, pada hari kiamat kala, baik amal wajib, amal-amal kebaikan, yang amal-amal yang wajib ataupun yang sunnah. Allah tidak menerimanya. Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, hadis ini termasuk hadis yang mengancam. Ya. Hadis yang mengandung ancaman. Tapi Allah ta'ala tetap menerima taubat seorang hamba apabila hamba itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang berikutnya, عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر. Beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, لكل عمل شرة. شرة artinya نشاط. Setiap amal itu ada semangatnya. Ya. Ya. Ikulli amalin syirratun. Setiap amal itu ada dorongannya, ada semangatnya. Wa likulli syirratin fatratun. Dan setiap satu pekerjaan, amal itu ada fatrohnya, ada kejenuhannya. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Maka barang siapa yang fatrahnya kembali kepada sunnahku, faqad ihtada. Berarti dia telah mengikuti petunjuk. Jadi, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal yang kita lakukan itu pada umumnya itu memiliki semangat. Ya. Orang ketika berbuat sesuatu, ya, bekerja sesuatu, dia pada awalnya dengan semangat. Tapi suatu saat ada kekendoran dari semangat itu. Ya. Akan kendor. ya, pada suatu saat. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang dia ya kekendoran itu membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, dia justru kembali kepada sunnah Nabi, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, berarti dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia kekendorannya dalam beramal, dia lari ke tempat lain, tidak kepada sunnah, nah ini yang ya berarti dia telah binasa. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, barang siapa ya yang fatrahnya ya kejenuannya itu kepada selain sunnah Nabi SAW, berarti dia telah binasa. Nah, hadis ini memberikan pelajaran di antaranya jami'ul asya wal umur, segala sesuatu kal amal wal ibadah, seperti amal, kerja, ibadah ya, kesungguhan, wal hubbu wal quruh, rasa cinta, rasa benci, dan yang lainnya, ini semua memiliki syirratun, ada semangatnya ya, ada keinginannya. Maka segala sesuatu itu, baik itu ibadah, baik itu pekerjaan atau yang lainnya, bahkan sampai kepada benci dan cinta dan benci, ini juga ada saat-saat kebosanannya. Maka Nabi SAW memuji orang ketika dia ya ada kekendoran dia dari amal yang dikerjakannya, tapi kemudian dia kepada sunnah Nabi SAW, itu termasuk hal yang baik. Kemudian sabda Nabi SAW, likulli syirratin fatratun, setiap syirrat, setiap ada semangat dalam sesuatu, itu suatu saat akan ada kelemahnya. Dari semangat ke lemah, ke khumul, ada kejenuannya. Ya. Jadi setiap yang semangat itu suatu saat akan kendor semangatnya. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya ketika kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita betul-betul sungguh-sungguh. Karena suatu saat semangat ini akan kendor semangat ini. Ya, suatu saat semangat tersebut akan kendor. Nah, kata kemudian barang siapa yang dia tadinya semangat, kemudian kendor semangatnya, ya. Tetapi di saat dia kendor semangatnya dalam beramal, dalam menuntut ilmu, dia itu cenderung kepada sunnah Nabi SAW. Ya, dia cenderung pada sunnah Nabi SAW, berarti dia telah mendapat petunjuk. Berarti dia telah ila sunnati faqad ihtada. Jadi kalau dia betul-betul condong, ini fatratuhu, kekendoran semangatnya itu justru membawa dia kepada sunnah Nabi SAW, ini berarti dia telah mendapat petunjuk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna sunnat Nabi SAW yal iktisad wa tawassud. Jadi termasuk sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW adalah sikap sederhana, iktisad dan tawassud, sikap menengah. Ya. Ma'al mudawamati wal ikhlas lillah, bersamaan dengan terus ya seorang mengerjakan amalnya ya, dan ikhlas dalam beramal, tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tentang sikap menengah. Ya, ibadah-ibadah sewajarnya. Di saat ngantuk, butuh tidur, silakan tidur. Ya. Itu bagi itu adalah ajaran Nabi SAW dan ajaran Islam menyuruh kita beramal itu tidak ekstrim kiri ekstrim kanan, beramal sesuai dengan kemampuan kita, beramal sesuai dengan kemampuan kita sambil menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita dalam beramal. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah anjuran untuk mengikuti atau untuk tetap di atas sunnah Nabi SAW. Ya, baik dalam keadaan semangat ataupun tidak. Tapi seorang hendaknya tetap dalam dalam ya berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Lianna khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang bahaya menyelisih petunjuk Nabi SAW. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia melemah dalam satu amalan yang dikerjakan, itu dia lari ke tempat lain. Ya. Dia malah meninggalkan amalnya itu. Meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena satu faktor. Ya, jadi, hendaknya seorang kalaupun dia dalam kondisi yang semangat dalam beramal, kemudian suatu saat kendor semangatnya itu, hendaknya dia tetap di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang benci, tidak senang kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini ada kelengkapan hadis ini. Jadi, ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada tiga orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka ingin bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Apa yang akan ditanyakan oleh mereka? Mereka ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW seperti apa sih? Mereka ingin tahu. Ketika beliau ada di rumah. Karena pertanyaan ini di rumah istri-istri Nabi SAW. Kalau kerjaan di masjid, mereka tahu, mereka lihat dengan mata kepala mereka. Tapi yang di rumah ini loh. Apa sih pekerjaan Nabi SAW? Apa ibadahnya beliau? Ya. Ketika beliau ada di rumah. Maka diberitahukan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Diberitahukan apa adanya. Bahwa Nabi SAW itu orangnya ini. Di saat ibadah dia ibadah. Di saat istirahat dia istirahat. Dan seterusnya. Ya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika salah seorang istri Nabi SAW menginformasikan pada mereka tentang pekerjaan Nabi SAW di rumah beliau, ya, maka mereka beranggapan, waduh, kok sedikit ya amal beliau. Ya. Mereka anggap itu pekerjaan yang sedikit. Faqalu wa aina nahnu minan Nabi SAW. Tapi mereka menyadari bahwa mereka beda dengan Nabi SAW. Kita di siapa dibandingkan beliau? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Beliau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, perbuatan beliau yang terdahulu maupun yang kemudian telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kata mereka. Setelah mendengar tentang amal Nabi SAW di rumah beliau, kata mereka menganggap itu sedikit. Namun mereka menyadari, ya, mereka anggap bahwa itu sedikit karena Nabi SAW sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Setelah mendengar keterangan itu, salah seorang di antara tiga orang ini mengatakan, qala ahaduhum, amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Adapun aku akan selalu sholat di malam hari. Selamanya aku bangun malam untuk sholat. Wa qala akhar, yang satu mengatakan, ana asumu dahra wa la uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun aku puasa. Ya. Ini kata yang satunya. Ya. Ana asumu dahra wa la aksur wa la uftir. Ya, aku puasa di siang hari dan aku tidak akan berbuka. Artinya setiap hari aku puasa. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ya, ana a'tazilun nisa. Aku tidak mau mendekati wanita. Ya. Fala tazawwaju abadan, maka aku tidak mau kawin selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan orang-orang yang tiga itu tadi didengar oleh istri Nabi SAW. Disampaikanlah kepada beliau, tadi ada tiga orang datang menanyakan tentang ibadahmu, kemudian mereka merasa sedikit. Lalu tiga orang itu, yang satu mengatakan aku akan puasa selamanya, yang satu mengatakan aku akan sholat malam selamanya, yang satu mengatakan aku, ya, tidak akan menikahi wanita. Mendengar ini, berita ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngambil tindakan, karena pemikiran ini berbahaya. Ya, maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan, ya, yani, oh, mengapa aku dengar ada sejumlah orang mengatakan begini dan begitu, ya, beliau mengkisahkan lagi perkataan tiga orang ini, ya, kenapa mereka lakukan hal itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inilah akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini orang paling takut pada Allah di antara kamu sekalian. Wa atqakum lahu, dan orang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Walakinni asumu wa uftiru. Namun aku berpuasa, juga aku berbuka. Wa usalli wa arqudu. Aku sholat di malam hari, juga aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang siapa yang tidak senang dengan caraku ini, dan sunnahku, dan pola hidupku ini, maka dia bukan dari aku. Ya, jadi makna sunnah di sini adalah pola hidup Nabi SAW. Apa pola hidup Nabi SAW? Pola hidup Nabi SAW adalah kaidah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya. Itu kata kunci. Itu yang beliau jalankan. Ada hak Allah, beliau penuhi hak Allah. Ada hak istri-istrinya, beliau penuhi hak istri-istrinya. Ada hak umatnya, beliau penuhi hak umatnya. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak senang, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang, ya, dengan pola hidupku, dengan cara hidupku ini, dengan sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini memberikan banyak pelajaran diantaranya. Al-hathu ala tamassuki bi sunnati Nabi SAW. Hadis ini mengandung perintah kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Fi'lan wa tarkan. Baik yang beliau kerjakan ataupun yang beliau tinggalkan. Ya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk-petunjuk beliau. Kemudian, yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis ini adalah manhaju hayati sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu metode kehidupan beliau. Cara hidup beliau. Pola hidup beliau. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Yang mana pola beliau hidup beliau adalah memberikan hak pada setiap berhak. Ya. Berikan hak ya Allah, hak diri pribadinya, hak keluarganya, hak umatnya. Itu. Jadi sunnah di sini artinya manhaj hayat, pola hidup Nabi SAW. Ya apa pola hidup Nabi SAW? At-tawassut. Beliau mengambil jalan tengah. Wal-i'tidal. Wa-i'ta'iku lidhi haqqin haqqahu. Itu pola hidup beliau. Itu pola hidup Nabi SAW. Yaitu tawassut. Ambil tengah. Karena di dalam hadis tadi, kisah itu, ada benih-benih yang berbahaya bagi umat ini. Yaitu satu mengatakan, aku akan sholat di malam hari, aku tidak mau tidur. Yang satu mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari. Sepanjang umurku. Ini perbuatan berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan contoh pola hidupnya. Ya, aku ini orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, kata beliau. Aku orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi aku ini, ya kadang puasa, kadang tidak. Ya. Aku tidur, ya juga aku bangun, sholat di malam hari. Dan aku menikahi wanita. Ini menunjukkan bahwa beliau, pola hidupnya adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Pola hidup yang menengah. Ya. Yang menengah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan bagi kita akan bahayanya orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi SAW. Mereka dalam keadaan bahaya. Karena Nabi SAW mengancam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pada siapa yang dia benci, dia tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jelas. Terancam. Maka kita harus cinta kepada sunnah Nabi SAW. Cinta kepada pola hidup beliau. Ya. Kita ikuti pola hidup beliau. Ya puasa, ya berbuka. Sholat malam hari, ya juga tidur. Ya. Ini pola hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang benci kepada sunnah Nabi sallam terancam dia ya, bahwa dia kan bisa jadi sampai murtad naudzubillah. Bisa jadi sampai murtad. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjadikan Nabi sallam sebagai qudwah. Contoh teladan. Ya. Makanya beliau sebutkan apa yang beliau sebutkan tadi itu agar menjadi contoh bagi umatnya. Aku orang paling bertakwa pada Allah, aku orang paling takut pada Allah. Ya. Tapi meskipun demikian, yakni aku tidak melalaikan hak-hak. Ya. Aku berpuasa, aku berbuka. Kata beliau, aku sholat tidur di malam hari, ya juga aku bangun sholat. Saat bangun aku bangun, saat tidur aku tidur. Ini pola hidup yang baik. Yang sehat. Yang islami. Dan kata beliau aku menikahi wanita. Karena menikahi wanita itu akan ya salah satu sebab berkesinambungannya umat ini. Ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Dengan menikahi. Coba kita bayangkan semua umat ini yang laki-laki tidak mau kawin. Kira-kira seperti apa umat ini? Ya. Karena mau ibadah tok. Mau ibadah saja. Semua tidak mau kawin. Kira-kira apa yang terjadi pada umat ini? Nah, maka dari itu Nabi SAW mengajarkan pada kita pola hidup yang wasat, yang menengah. Ya. Ada hadis-hadis nanti kita akan pelajari. Seorang misalnya ngantuk, ingin sholat di malam hari tapi ngantuk, disuruh tidur. Tidur dulu. Nanti berubah, bangun. Jangan sholat sambil ngantuk. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa annal khaira wal barakah fil iqtida' bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibaiha. Semua kebaikan, semua keberkahan berada dalam mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua keberkahan, semua kebaikan ketika kita mengikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai contoh teladan. Itu pola hidup menengah, pertengahan. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini ya, min anwa'ir raghbati an sunnat min anwa'ir raghbati an sunnati Nabi sallam ada mulik tidak bihi fi ma la ikhtassu bihi. Ya, jadi di antara bentuk ketidaksenangan kepada sunnah Nabi sallam adalah dengan tidak mengikuti beliau. Dengan tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam hal-hal yang memang kita boleh mencontohi beliau. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Ya. Itu kalau khusus untuk Nabi kita tidak boleh ikut. Contohnya menikahi lebih dari 4 wanita. Itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh yang lainnya. Laki-laki dari umat ini boleh menikah hanya 4. Ya. Tidak boleh lebih dari 4. Nabi SAW lebih, istrinya lebih dari 4. Tapi itu khusus untuk beliau. Contoh yang lain. Sholat tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Tapi tidak wajib bagi umatnya. Itu sunnah, kita sangat dianjurkan. Ya. Contoh yang lain. Bahwa Nabi SAW, ya, beliau itu dibolehkan puasa wisol. Puasa nyambung 2-3 hari. Itu khusus untuk beliau. Kita tidak boleh. Ya. Jadi kita mengikuti beliau dalam hal-hal yang memang boleh kita ikuti. Tidak khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar, televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada. Jadi hal tentang mengikuti sunnah ini, hadis-hadisnya sudah jelas. Ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ajaran terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin hidup sehat, orang yang ingin memberikan hak pada setiap yang berhak, dan seterusnya, hendaknya dia mengikuti pola hidup Rasulullah SAW dan menjadikan dia, beliau sebagai contoh teladan. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang, ini karena hadisnya panjang, kita nanti memasuki bab yang berikutnya. Ini untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala. At-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Wa at-tarhibu min al bada'ati bis syarri khaufa an yustanna bihi. Ya, inti judul ini yang akan kita pelajari akan datang insyaallah taala. Kita dianjurkan berbuat satu kebaikan yang mana kebaikan ini nanti ada orang mencontohinya. Ya. Nanti ada kisahnya. Tentang judul ini ada kisahnya. Kisah dalam kejadian di zaman Nabi SAW. Jadi berbuat baik sebagai contoh. Diikuti oleh, kalau kebaikan ini diikuti oleh manusia, kita dapat pahala. Sebanyak orang yang mengikuti, yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan ini. Sebaliknya, bab yang juga dalam bab ini yaitu peringatan dari memulai sesuatu yang buruk. Ya. Yang mana jika diikuti oleh orang banyak, kita mendapat dosa. Mereka dosa dosa-dosa mereka juga menimpa diri kita. Contohnya, memulai sesuatu yang jelek. Di satu komunitas muslim, itu semua wanita yang ada di situ pakai jilbab. Artinya menutup aurat mereka. Ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kalangan mereka, dia membuka jilbabnya. Tak mau pakai jilbab. Ini jelek. Kemudian ada tetangga yang lain dia. Loh, si fulana itu kok buka jilbabnya. Aku juga buka. Ikut buka. Yang ketiga buka, yang keempat buka. Maka dosa, ya, dari mereka yang berbuat dosa ini, itu sumbernya karena wanita ini. Yang pertama kali membuka jilbabnya. Dia dapat dosa karena perbuatannya. Dan dia dapat dosa karena apa? Orang-orang lain mengikuti perbuatan jeleknya. Ya. Insya Allah ini pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis ini. Ya. Baik, sementara cukup sampai di sini. Ya. Insya Allah masih ada waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, ya, kurang lebih ada 10 menit sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema perintah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengenal sunnah dan lingkungan kita masih tradisional, hati saya capek sekali, Ustaz, dan saya selalu berbicara sendiri. Ini salah, harusnya nggak boleh, itu salah, harusnya begini. Jadi seolah-olah terus menilai orang lain. Ini bagaimana, Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Baik, ya, dari yang ditanyakan tadi, sebetulnya ketika seorang dia mendapatkan hidayah, dalam arti berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yang pertama Anda lakukan bersyukur pada Allah Ta'ala. Terus perbaiki diri kita. Kita jadikan contoh. Ya. Tidak usah terlalu memikirkan orang lain. Ya. Walaupun Anda ingin berniat baik untuk kebaikan mereka. Tapi cobalah Anda yang bertanya, ya, tidak usah terlalu mengurusi yang lainnya. Tingkatkan ilmu Anda. Ya. Sambil berdoa, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Ya. Kita lihat setiap hari banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan. Tapi apa? Kita tidak mampu. Kecuali dengan, ya, kita berupaya dengan dakwah yang insya Allah mudah-mudahan, ya, dakwah ini dan sudah menjadi realita berkembang. Orang yang tadi tidak mengenal sunnah, mana mereka mengetahui. Yang tadi berbuat syirik, mereka tinggalkan. Ya. Dan banyak hal yang positif. Jadi Anda coba konsentrasi meningkatkan ibadah Anda. ilmu Anda, ya. Kalau ada orang-orang dekat yang memang bisa dinasihati, silakan.

0: yang lain. Jangan, ini tidak baik. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ayah saya sudah meninggal dan dulu sebelum ayah saya meninggal, saya pernah dibawa ke paranormal. Setelah itu di sana saya dikasih benda dan benda itu dimasukkan ke kening saya dan dukun itu bilang ini bukan susuk tapi untuk penjagaan diri. Apakah saya berdosa Ustaz dan benda itu apakah harus dihilangkan dari badan saya atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni ya orang tua penanya ya. Ini adalah satu perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya, satu perbuatan syirik. Ya, dan apabila Anda tahu masalah ini, maka ya, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Ta'ala dari apa yang telah diperlakukan terhadap diri Anda. Ya. Dan hal kedua, ya, memperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini adalah itikad-itikad yang tidak benar. Jadi dimasukkan sesuatu, nanti ini yang menjaga diri kita, tidak. Yang menjaga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah benda itu bisa dikeluarkan atau tidak? Kalau bisa dikeluarkan, tapi harus ke dukun, jangan. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan cara yang memperbanyak zikir atau lain sebagainya, maka karena saya tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu. Ya, itu kecuali yang semisal dengan mereka itu yang bisa. Maka tidak usah Anda ke dukun, perbanyak istighfar. Jika Anda bisa mengeluarkan, keluarkan dengan sendirinya. Tapi yakinlah bahwa dengan berzikir, dengan sholat lima waktu, pendekatan diri pada Allah, mengamalkan amal-amalan sunnah, Allah akan melindungi kita. Ya, ini yang bisa saya jawab tentang yang Anda tanyakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari hamba Allah.
1: Ya, dengan siapa di mana? Halo.
2: Saya dari hamba Allah di Tangerang. Dulu saya pernah ngomong sama anak saya, ntar kalau kamu diterima kerja kita sopan bareng. Tapi nggak pakai ngomong najar gitu, itu termasuk najar bukan Ustaz?
1: Bisa diulangi pertanyaannya Ibu? Halo.
2: Ini saya dulu pernah ngomong sama anak saya gitu, ntar kalau kamu terima kerja kita korban bareng gitu, tapi nggak pakai ngomong najar, itu termasuk najar bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, apakah bisa didengar dengan baik, Ustaz?
0: Bisa ya.
1: Baik,
0: jadi pertanyaan ibu ini tentang beliau ibaratnya punya niat yang baik. Mengatakan pada putra beliau, kalau kamu diterima dalam satu pekerjaan, kita korban bareng. Ini artinya niat yang baik, ya, bukan nazar. Nah, silakan nanti kalau sudah diterima dalam pekerjaan, ya, laksanakanlah apa yang diniatkan itu.

0: Kalau mampu, ya laksanakan apa yang diniatkan. Dan ini bukan termasuk nazar. Ya. Hanya punya keinginan kebaikan. Ya, nanti kalau aku ini, insya Allah aku akan berbuat gini. Tapi bukan nazar. Jadi kalau memang sudah nanti terpenuhi, anak sudah dapat kerjaan, ya, di waktu hari korban, Idul Adha, ya korban bareng. Ya, patungan ibu dengan anak, beli satu ekor kambing misalnya, korban. Dan tidak usah, ini bukan tapi niat baik untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini semua dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Putra di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu adalah perkara bid'ah? Dan benarkah bahwa itu buatan dari Ibnu Taimiyah? Dan apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga seperti itu, kita menjadi sama dengan orang Nasrani? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Baik, tentang masalah ini ya perlu diketahui bahwa para ulama itu membaca dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Ya, dalam realitanya tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tauhid itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Ini berdasarkan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallam. Semua menyimpulkan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Ya, dan itu benar. Ini bukan bid'ah. Ya. Tapi ini adalah menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai ya sifat rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Nah, rububiyah Allah ini mencakup apa saja? Mencakup tiga hal. Dia yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ini tiga. Masuk dalam rububiyah Allah. Kalau Anda baca Al-Quranul Karim, Anda akan jumpai bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan hujan, Dia memberikan rezeki, dan satu banyak ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini. Ini diklasifikasikan atau dikategorikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian ada lagi yang kedua yang diperintahkan Allah kepada manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Karena yang pertama ini semua diketahui orang-orang musyrik pun beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai. Semua mereka beriman. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ini yang dicegah oleh Allah Ta'ala, dilarang. Kamu mengetahui bahwa aku yang menciptakan kalian, aku yang menurunkan hujan, aku yang menguasai. Tapi kok kalian sembah kepada selain aku? Makanya penekanannya pada apa? Tauhid uluhiyah ini penyembahan kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallam terdapat tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya. Jadi para ulama hanya mengkategorikan saja. Ya. Karena semuanya berdasarkan ayat-ayat tadi itu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ini kaitan dengan contohnya adalah rububiyah. Dia Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kaitan dengan apa? Asma wa sifat. Allah Maha Pengasih Penyayang. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Malik Yaumiddin, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan, bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di bumi ini, ketika sebelum kiamat. Tidak, Allah tetap berkuasa. Ya. di dunia maupun di akhirat, Allah Malik, Dia tetap yang berkuasa. Ya. Namun di hari kiamat, tidak ada yang menguasai kecuali Allah Ta'ala. Semua yang pernah jadi raja-raja di bumi ini, tidak ada yang bersuara. Yang menentukan, yang memutuskan hanya Allah Ta'ala. Nah, ini pengagungan pada Allah. Ya. Jadi, ini pembagian tentang tiga tauhid, tiga macam tauhid tadi. Ya, jadi ini bukan hal yang bid'ah, tapi realita ada dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hanya para ulama kemudian mengklasifikasikan. Ya, ini berkaitan dengan rububiyah, ini berkaitan dengan uluhiyah, ya, dan ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dan ada yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, jadi ini bukan bid'ah, bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, yang memang Al-Qur'an ada sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah itu sekian tahun setelah Al-Qur'an turun, kok dikatakan bid'ahnya Ibnu Taimiyah? Enggak. Jadi kesimpulan tiga macam tauhid itu sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim dan ayat-ayatnya. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan ya, sunnah-sunnah yang beliau ajarkan pada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat mempelajari beberapa hadis Nabi SAW yang merupakan salah satu dari pedoman kita dalam kehidupan ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya, semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita dengar bisa kita pahami dengan baik dan kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam amal-amal kita sehari-hari. Ya, ya intinya bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi Sallam. Seorang yang ingin selamat ya di dunia dan akhirat harus mengikuti tuntunan ajaran ya Rasulullah SAW. Ya. Maka mari kita terus belajar, kemudian kita amalkan. Seorang mukmin harus yakin dia tidak akan selamat kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman yang standar, yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kita hidup di zaman banyak fitnahnya. Banyak godaannya. Orang jahil berbicara dan seterusnya. Ya. Maka tugas dan kewajiban kita adalah mendalami agama Allah ini. Ya. Melalui guru-guru yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi kita. Mereka punya ilmu. Ya. Mereka punya keinginan untuk memperbaiki umat. Ya. Ikuti mereka. Tidak sembarang ustaz Anda mengikuti. Ya. Tapi ikuti mereka yang mumpuni dalam ilmunya, menginginkan kebaikan untuk diri Anda, untuk diri kita, ya. Dan selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah. Ini yang kita ikuti. Tidak menyombongkan diri. Kalau salah ngaku salah, tidak membangkang. Ya. Ini ustadz-ustadz yang baru-baru ini muncul. Ya, seakan-akan tidak pernah salah, seakan-akan nabi. Ya. Jangan, kita ini manusia. Apa salahnya seorang ngaku kesalahannya? Ya. Oh ya maaf saya bersalah. Saya mengatakan mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak benar. Selesai masalahnya. Jangan diperpanjang. Dan jangan mau kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Seorang berbuat kesalahan diingatkan, mau alhamdulillah, tidak mau itu urusannya dia. Tapi jangan habiskan tenaga kita, pikiran kita hanya melayani satu orang ini. Ya. Ini mungkin nasihat saya kepada semuanya. Aku qul hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-11 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi Selasa pagi. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin merequest. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram di channel @ live Suara Al-Iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @ Suara Al-Iman. Format atau urutan penulisan request yang benar, diawali huruf R dan huruf Q, R, Q, kemudian disusul dengan penulisan nama Anda, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin merequest. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8.03 ya. Dan seperti biasanya setiap hari Selasa kita mulai lebih siang ya. Dan waktu kita hanya kurang dari 1 jam ya. Namun tidak mengapa, kita ambil yang bisa kita ambil ya. Dan semoga yang sedikit ini lebih bermanfaat buat kita semua. Dan kami akan membacakan request yang pertama pagi ini dikirim oleh Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad ya. Kalau tidak salah nanti saya dengarkan lagi voice note-nya. Kemudian yang kedua dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, surah Al-Mulk dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim. Kemudian Marisa Ayu, Ayu Nadira, dan kami Syanur di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun dengan qari Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim. Baik, Khotil Iman, belum ada yang lain ya. Kita siapkan dulu, kita putarkan dulu apa yang sudah di request sambil menunggu request-request yang belum masuk. Dan kita putarkan surah yang pertama pagi ini, yaitu surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdus Somad ya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan membacakan kembali request yang sudah masuk, yaitu dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Ya, mohon maaf tadi belum dibaca, dan hanya satu saja, yang lain belum ada yang masuk kembali. Jadi langsung kita siapkan untuk kami hadirkan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatal iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah, kami mohon maaf karena siaran sempat terhenti beberapa saat. Dan surah Al-Mutaffifin dengan Qari Al-Ustadz Muflih Safitra tadi mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat, dan kita akan segera memasuki program acara berikutnya, yaitu Cahaya Pagi. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Hai sahabat Al-Iman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu yang membahas segala hal di dunia ini dan juga hal tersebut nantinya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan di dunia ini sangatlah banyak. Dan kita tahu pula ada beberapa hewan yang memproduksi bahan makanan atau minuman yang dapat kita rasakan kelezatannya. Salah satunya adalah hewan penghasil madu. Apakah itu sahabat Al-Iman? Ya, hewan itu adalah lebah. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini.
2: Yuk cari tahu.
1: Lebah. Lebah dalam bahasa Arab adalah nahlun. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah suka berkelompok loh, sahabat Al-Iman. Semua lebah masuk dalam suku ordo Hymenoptera, alias serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan hampir di setiap benua. Lebah mempunyai pasangan kaki dan dua pasang sayap. Makanan lebah sendiri adalah nektar bunga dan serbuk sari. Biasanya lebah ini membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Lebah mempunyai kelompok loh, sahabat Al-Iman, atau bisa disebut dengan koloni. Dalam koloni ini terdapat 3 kasta, yaitu pertama, lebah ratu. Berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni, dan dalam satu koloni hanya satu ekor lebah ratu. 2. Lebah betina. Dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan. Jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Apakah kalian tahu, sahabat Al-Iman, bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamakan An-Nahl, yang artinya lebah? Ya, surat ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khusus untuk hewan yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan khusus loh, sahabat Al-Iman, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Al-Munawi rahimahullah berkata, sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah alias tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain. Amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Lihat Faidul Qadir, jilid 5, halaman 115. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu tentang hewan yang satu ini, yang hidup di dunia ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu lebah. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu Sahabat Al-Iman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk Cari Tahu.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Hai sahabat Al-Iman, pada program kali ini kita akan mencari tahu tentang semua hal yang ada di dunia ini loh, yang nantinya hal tersebut juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di program ini kita juga akan belajar bahasa Arab dari hal yang akan kita cari tahu nantinya. Seru bukan? Saksikan program ini di Yuk Cari Tahu. Yuk Cari Tahu. Ada banyak makhluk di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Tetapi, tahukah Anda, apakah ini? Ya, betul. Ini adalah lalat. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Lalat dalam bahasa Arab adalah lubabatun. Lalat merupakan salah satu jenis serangga ordo Diptera yang mempunyai ukuran tubuh yang relatif kecil, sedang, sampai tergolong besar. Bentuk tubuh dari lalat betina biasanya lebih besar dibandingkan lalat jantan. Sepasang sayap dari lalat ini terdapat di bagian depan loh, sahabat Al-Iman, dan mempunyai sepasang halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan di bagian belakang. Ternyata si lalat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW loh, sahabat Al-Iman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada surat Al-Hajj ayat 73 yang artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah maupun yang disembah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, ini sebuah permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan untuk menggambarkan keburukan peribadatan kepada berhala-berhala dan menjelaskan cacatnya akal-akal orang-orang yang menjalankan ibadah kepadanya, serta menjelaskan kelemahan semua pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini loh, sahabat Al-Iman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada yang lainnya terdapat penawar. Dan ini adalah mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Al-Iman, kita sudah mencari tahu salah satu hal yang ada di dunia ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hewan lalat. Nantikan pembahasan berikutnya di Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu amalan yang penting dan manfaatnya luar biasa di dunia maupun di akhirat kalau dijalankan, dan juga sangat berbahaya sebaliknya jika ditinggalkan. Amalan tersebut adalah al-amanah, yaitu sifat amanah. Dialah sifat yang Nabi terkenal dengannya sebelum jadi seorang Nabi. Nabi SAW ketika di zaman jahiliyah sudah dikenal dengan Al-Amin, itu orang yang sangat amanah. Oleh karenanya, orang-orang jahiliyah dahulu menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi SAW. Tentunya yang mereka titipkan adalah barang-barang berharga. Mereka titipkan kepada Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi dan mereka memusuhi Nabi, mereka tetap menyimpan barang-barang berharga kepada Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Itu secara hati nurani mereka tahu Nabi SAW adalah orang yang amanah. Ya, makanya ketika mereka membangun Ka'bah, ketika Ka'bah direnovasi, itu ketika Nabi usianya 35 tahun, maka orang-orang Quraisy ribut siapa yang meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian bahwasanya Ka'bah sudah siap. Maka masing-masing kabilah mengatakan, kami yang meletakkan, kami yang meletakkan. Sehingga mereka bertikai dan hampir saling menumpahkan darah. Akhirnya ada yang kasih ide, ya sudahlah, daripada kita ribut, kita tunggu seorang yang pertama kali masuk dari Babu Sofa, masuk di Masjid Haram, kita serahkan keputusan kepadanya. Mereka tunggu. Allah mentakdirkan ternyata yang masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata mereka, atanal amin radhina bil amin. Kami telah datang kepada kita al-amin, yaitu Rasulullah sallam yang terpercaya, yang amanah, radhina, dan kami ridha dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi belum jadi nabi, Nabi belum jadi nabi. Jadi inilah sifat istimewa Nabi yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi menjadi nabi. Dan saya katakan tadi, ketika Nabi sudah menjadi Nabi, mereka ternyata masih nitipkan barang kepada Nabi. Di siang hari mereka bilang Nabi kadzab, pendusta. Di siang hari mereka mengatakan Nabi adalah penyihir, majnun, orang gila, mashur, tersihir, penyihir, dukun. Tapi mereka tetap nitip barang sama Nabi. Makanya Allah mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau secara hati nurani, tapi lisan mereka saja yang apa? Mendustakan. Dan yang menakjubkan, di antara amanah Nabi, ketika Nabi SAW berhijrah, di mana kaum musyrikin ingin membunuh Nabi, bahkan bikin sayembara, siapa yang bisa bunuh Nabi, akan diberikan 100 ekor onta. Nabi tidak bawa lari barang-barang berharga mereka. Bahkan Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari untuk mengembalikan wadiah, barang-barang titipan mereka. Padahal yang mereka titipkan barang-barang apa berharga. Ini makanya saya bilang, inilah sifat utama, dan dia sifat yang dikenal pertama kali dari Nabi, dikenal masyhur di kalangan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Ada seorang lelaki yang amanah, satu-satunya yang dibegirlah dengan Al-Amin. Tentu banyak orang amanah, tapi saking amanahnya sehingga dia menjadi sifat spesial bagi Nabi, digelari dengan Muhammad Al-Amin, itu orang yang terpercaya. Baik, mengenai amanah, saya katakan tadi kalau seorang amanah, maka sebab masuk surga. Bukan cuma surga, bahkan memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wa syuhada wa siddiqin wa salihin. Bahwasanya pedagang yang amanah, yang jujur, yang amanah, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para pedagang yang jujur dan amanah. Ada sifat jujur, ada sifat apa? Amanah, ya. Mendapatkan kedudukan yang tinggi, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sirat, dan itu adalah ujian terakhir seorang hamba untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka. Ujian yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW ketika di sirat beliau berdoa, kata Nabi SAW, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena siapa yang selamat dari sirat masuk surga, siapa yang tidak selamat maka masuk apa? Masuk neraka. Maka di ujian terakhir setelah semua dilewati, sebelum sirat kan ada banyak apa destinasi yang harus dilewati, ada padang mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sidang, ada buku catatan amal diberikan, banyak hal ya. Sampai zulma, terakhir sirat. Ketika sirat dibentangkan, maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, wa tursalul amanatu warrahim fatakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Maka dikirimkanlah amanah dan rahim. Allah kirimkan suatu yang abstrak menjadi konkret. Dan ini dalam di hari kiamat banyak ya. Seperti di alam barzah, amal soleh akan berubah menjadi seseorang. Kalau amal soleh di dunia, seorang melakukan amal soleh, maka di alam barzah dia akan datang dalam bentuk seorang yang berwajah rupawan, aromanya harum, kemudian menemani sang penghuni kubur. Sebaliknya kalau ternyata dia suka maksiat, maka maksiatnya akan berubah menjadi seorang yang buruk rupa, yang bau, akan menemani dia dalam alam barzah. Demikian juga misalnya amal soleh akan dirubah jadi sesuatu yang konkret, kemudian ditimbang di mizan. Demikian juga Al-Quran, bacaan Al-Quran akan datang dalam bentuk yang konkret, bahkan membela orang yang suka baca Quran. Rasulullah juga bersabda, Al-Baqarah wal Ali Imran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang ka'annahuma goyayatan atau gomamatan, yaitu akan datang seakan-akan seperti awan yang menaungi orang-orang yang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah maupun surat Ali Imran, menaungi mereka dari terik matahari yang sangat panas. Jadi demikian juga di hari akhirat kematian, yu'ta bil maut ala hayati al-kabsyah, bahwasanya kematian yang abstrak akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk domba. Domba. Jadi banyak hal yang abstrak dirubah menjadi apa? Konkret. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amanah dan rahim. Ini menunjukkan pentingnya amanah dan menyambung silaturahim. Maka kata Nabi SAW, wa tursalul amanah. Sementara orang sedang melewati sirat, dan ini ujian terakhir, ya kita tahu sirat, jisr ala nari jahannam, yaitu jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam, ya. Adakku minas syar, wa ahaddu minas saif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka orang melewati sirat. Dan Rasulullah menyebutkan ada tiga model orang melewati sirat. Ada yang selamat tanpa terluka sama sekali, itu pun bermacam-macam. Ada yang seperti angin berhembus, ada kalbark seperti kilat, sehingga dia cepat sekali menyeberang sirat tersebut sampai di surga. Dan ada ka'ajawidil khail seperti kuda-kuda yang berlari cepat, ada kalibil seperti onta yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, tapi selamat. Model kedua yaitu terluka tapi selamat, karena di samping-samping sirat ada kalalib ya, dan khototif, yaitu besi-besi tajam yang mencungkil atau mengait, seperti orang kalau membakar sesuatu dia kaitkan, dia bakar. Maka besi-besi tersebut ada di pinggiran kanan kiri sirat, mencungkil-cungkil orang, menyayat-nyayat orang. Sebagian orang tersayat-sayat kemudian selamat. Artinya dia punya dosa, tapi dosa tersebut tidak mengharuskan dia masuk neraka. Maka cukup diadab di atas sirat. Cukup diadab di atas apa? Sirat, kemudian dia masuk surga. Yang terakhir, dicabik-cabik dan masuk neraka. Dicabik-cabik dan masuk neraka. Maka disebutkan ada seorang merangkak menuju surga di atas sirat. Kemudian dia berkata kepada Allah, Ya Rabbi, lima abtok tabi. Ya Rabbku, kenapa kau buat aku lama berjalan di atas sirat? Maka Allah mengatakan, innama abto'a bika amaluk, yang bikin kau lama adalah amalanmu. Jadi amal dia yang kurang membuat dia tidak bisa cepat berjalan di atas sirat. Maksud saya, kondisi seorang ketika di sirat ini kondisi yang sangat genting, karena ujian terakhir penentuan surga atau apa? Neraka. Maka ketika itu Allah kirim al-amanah
dan rahim. Maka datanglah mereka dalam bentuk sesuatu yang konkret. Ala jambatay sirat yaminan wa shimalan, sebelah kanan sebelah kiri. Apa tugas mereka? Yaitu untuk memacu orang yang amanah agar lebih cepat menuju surga. Tapi yang tidak amanah akan ditahan. Akan ditahan. Sama, orang suka nyambung silaturahim akan dipercepat. Yang tidak nyambung silaturahim akan dipermasalahkan. Ya. Ya. Maka mereka akan menghentikan ya, orang amanah atau orang yang khianat. Karena terkait dengan amanah cuma dua model orang. Orang amanah atau orang apa? Khianat. Terkait silaturahmi, orang nyambung silaturahmi atau memutuskan silaturahmi. Maka mereka akan membela orang yang amanah dan membela rahim, membela orang yang silaturahim. Adapun orang yang khianat akan dihalangi sehingga akan sulit melewati sirat, bisa jadi jatuh ke neraka jahannam. Waliyadzubillah. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan akan pentingnya amanah. Siapa yang amanah maka akan terbantu ketika melewati apa? Sirat. Siapa yang tidak amanah maka siap-siap menghadapi ujian berat, dia akan dihalangi oleh amanah karena amanah tidak menerima khianat, tidak menerima khianat. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya orang mukmin tidak boleh berkhianat apapun yang terjadi. Rasulullah mengatakan adil amanata, sampaikanlah amanah kepada orang yang beri amanah kepadamu. Wala takhun man khanat, dan jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Perhatikan di sini, khianat ini tercela. Kalau orang kasih kita amanah, kita tunaikan amanah tersebut. Tapi kalau orang khianat kita, kita enggak boleh balas dengan khianat juga, enggak boleh. Padahal secara aturan, keburukan boleh dibalas dengan setimpal. Boleh atau tidak? Boleh dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Siapa yang dijahatin, maka boleh dia balas dengan kejahatan yang setimpal. Allah juga berfirman, fa'in aqabtum fa'aqibu mislima aqabtum bih. Kalau kalian balas, maka balaslah dengan setimpal. Dan Allah menyebutkan, ya, yukhadi'una allaha walladhina amanu. Ya. Innal munafiqin yukhadi'una allaha wa wukhadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah dan kaumnya, Allah yang menipu mereka. Wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar, Allah juga buat makar kepada mereka. Allah khairul makirin. Tetapi Allah tidak pernah berkata, mereka berkhianat, Allah pun berkhianat. Tidak ada. Jadi khianat tercela secara mutlak. Khianat tercela secara mutlak. Ya. Ini dibahas dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makar ataupun khida, maka itu terpuji dari satu sisi, seperti wallahu khairul makirin. Allah pembuat makar terbaik bagi orang yang buat makar. Kalau Allah tidak disebut al-makir, Maha pembuat makar, enggak. Tapi kita mengatakan Allahu khairul makirin, Allah pembuat makar yang terbaik bagi orang yang buat apa? Makar, maka Allah lebih bisa memakari dia. Sama, Allah yukhadi', tapi yukhadi'una alladziina khada'allaha wa rasulah. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'um, Allah justru menipu mereka. Tapi enggak ada mereka mengkhianati Allah, Allah mengkhianati mereka. Karena khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Kenapa? Karena khianat tercela secara zatnya. Maka kenapa tidak boleh khianat dibalas dengan khianat? Kata Rasulullah, takhun man khanak, jangan engkau berkhianat kepada orang mengkhianatimu. Karena khianat adalah seorang melakukan kecurangan saat dia mengesankan dia terpercaya. Ini di fi maudhi'i thiqah. Dia berkhianat fi maudhi'i thiqah. Ketika orang percaya sama dia, kemudian dia khianat. Maka ini tidak boleh. Beda kalau sama-sama saling tidak percaya, bikin makar, kita boleh bikin makar. Dia nipu sama nipu, tapi ini kondisinya kita sedang mereka sedang percaya sama saya, maka dan sudah kita beri kepercayaan, kita enggak boleh bohong. Enggak boleh. Makanya dalam peperangan kalau ada delegasi diutus enggak boleh dibunuh. Karena kalau delegasi diutus dalam kondisi dia dipercayai bosnya, dia akan aman. Kalau ada yang bunuh nih enggak benar secara etika, kode etik di zaman dahulu juga enggak boleh. Enggak boleh delegasi dibunuh. Kenapa? Karena delegasi ketika mau dikirim, dia minta keamanan. Sehingga orang yang menerima delegasi, fi maudhi'i thiqah, sedang dipercayai bahwasanya dia tidak akan membunuh apa? Delegasi. Dan dalam peperangan juga, saya bacakan misalnya dalam surat Al-Anfal, dalam ayat 58, kata Allah, wa imma takhawfanna min qawmin khiyanatan, fanbidh ilayhim ala sawa, innallaha la yuhibbul khainin. Contoh bosnya, tidak boleh kita balas khianat dengan khianat.
ketika terjadi peperangan, kemudian terjadi perdamaian antara kaum mukminin dengan orang musyrikin, maka kalau sudah sama-sama sepakat untuk damai, maka orang mukmin tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat karena sudah kesepakatan. Padahal ketika perang boleh nipu enggak? Boleh, ketika sedang perang boleh menipu, karena Rasulullah mengatakan al-harbu khud'ah. Namanya peperangan adalah tipu daya, strategi tipu daya, boleh nipu. Tapi ketika sudah sepakat, berarti musuh sedang percaya sama kita.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana.
3: Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
2: Rabbi syarah li sadri wa yassir.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman.
2: Manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Quranul Karim, melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada Al-Quranul Karim.
2: Semenit manfaat.
4: Bagi anak-anak muda, generasi yang akan datang, ayo belajar. Umat, maka harus kita ini belajar. Dan tantangan di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Oleh karena itu harus kita ini mempersiapkan diri kita dengan ilmu, dengan amal, kreasi, ya. Supaya kita pun tidak kalah dalam berlomba. Ya. Harus ada persiapan. Lah generasi inilah yang kita bekali dengan ilmu, iman, ketakwaan, amal kebaikan, dan kreasi-kreasi yang lainnya yang dibekali dalam diri mereka. Agar mereka bisa memberikan sesuatu kepada umat dan kepada negeri ini.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن الغضب
6: larangan berbuat marah.
5: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah saya wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini. Ikhwatul Iman, apa Anda pernah merasa suka sesuatu sampai ingin melakukannya tanpa henti? Kalau iya, itu tandanya Anda sudah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi yang membuat seseorang tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan.

0: dikonsumsi, atau digunakan. Misalnya kecanduan makanan, judi, nonton video porno, gadget, alkohol, hingga obat-obatan terlarang. Bukan hanya merusak kesehatan mental, kecanduan juga bisa memicu tindakan kriminal, isolasi sosial, dan memperburuk kondisi finansial keluarga. Seperti data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK pada tahun 2024, ada sekitar 135.000 orang di Jawa Timur yang kecanduan judi online dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah. Banyak hal yang membuat orang bisa kecanduan, di antaranya faktor lingkungan yang rentan membuat seseorang terpengaruh. Faktor psikologis seperti depresi atau stres yang melihat kecanduan sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan emosional. Faktor neurologis yang bisa memicu peningkatan hasrat terhadap perilaku tertentu, hingga faktor genetik atau biologis. Gejalanya bermacam-macam, mulai mengalami gangguan kecemasan, mudah tersinggung atau marah, sulit mengungkap perasaan, sering mengalami gangguan kesehatan, sampai menarik diri dari lingkungan sosial. Meski sudah tahu dampak negatifnya, tapi orang yang sudah kecanduan sulit berhenti dari apa yang dia lakukan. Membuat individu sadar akan kecanduan memang menjadi upaya yang sangat penting agar seseorang bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kecanduan juga bisa diatasi dengan pendekatan dan dukungan keluarga. Misalnya cerita ke orang tua, saudara, atau kerabat untuk memberi motivasi dan pemahaman dampak buruk jika masih kecanduan. Hubungi dokter, psikiater terdekat, atau pusat rehabilitasi untuk mendapat penanganan medis serta solusi yang tepat. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
1: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum mengunjungi orang sakit? Jawaban, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, dalam kitab Syarhul Mumti', jilid kelima halaman 173, yang kuat adalah wajib kifayah, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk mengunjungi orang sakit. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum membaca doa sebelum berhubungan badan? Dan bagaimanakah kalau seandainya lupa membacanya? Jawaban, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, وَهَذَا الدُّعَى مُسْتَحَبٌ لَا وَاجِبٌ فَمَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ. Doa ini anjuran dan tidak wajib. Karena itu siapa yang meninggalkannya, meskipun sengaja, tidak berdosa. Dikutip dari fatwa Syabakah Islamiyah. Di dalam kitab Taisirul Alam, Syarhu Umdatil Ahkam, jilid pertama halaman 588, disebutkan, salah satu sebab untuk melindungi anak dari godaan setan adalah dengan membaca doa sebelum melakukan hubungan badan. Hanya saja perlu dipahami bahwa itu hanyalah salah satu sebab. Artinya, masih ada sebab lain yang membentuk karakter seorang anak. Ulama menegaskan bahwa hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil hubungan badan yang sebelumnya diawali dengan doa, dia akan menjadi manusia yang maksum, terbebas dari setiap dosa dan godaan setan. Karena setiap kejadian ada sebab dan penghalang. Usaha orang tua yang berdoa ketika hendak berhubungan badan merupakan salah satu sebab agar anak tersebut selamat dari godaan setan. Akan tetapi, dalam perjalanan hidupnya, terdapat banyak penghalang dan sebab lainnya yang membuat anak ini tidak bisa bersih dari godaan setan, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Di Jawa Timur, inilah Spektrum Radio Jati.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, memberikan nama baik setelahnya dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejak untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik booth dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah sebagai langkah mitigasi preventif.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman sex edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan sex edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh

0: misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak itu sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: lengkap dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bercocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi? Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: 8138 24x846. Atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur.

0: Wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pencinta aliman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sebuah
1: wa ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ma yaqulu idza istayqadha min manamih.
3: Dzikir dan doa ketika bangun tidur.
4: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
3: Segala puji bagi Allah yang membangun

0: dibangkitkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan.
1: Wa yaqul
2: alhamdulillah,
0: segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku.
3: Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil
4: aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik agar kami melakukan yang disukai dan diridhai oleh Rabb kami. Rabb kita adalah Allah semata.
1: Ma yaqulu fi sujud.
5: Doa sujud.
6: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
5: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi, maha suci Rabbku yang maha tinggi.
1: Au yaqulu.

0: atau berkata, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, segala puji hanya baginya.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Cak, kok sendirian di sini? Muka kayak banyak pikiran gitu. On opo? Ayo cerita.
3: Weh, Imron, iyo, Cak. Akhir-akhir iki aku ngerasa kayak iman iku naik turun. Pas waktu kumpul sama orang, aku iso jaga diri. Tapi pas sendirian, rasanya beda. Lihat sing gak perlu, nunda sholat, yo wis ngono lho, Cak.
2: Sakjane apik lho. Awake iso sadar. Tahu enggak, nek kamu pengen tahu sejauh mana imanmu, coba lihatan gimana keadaanmu pas dewean.
3: Berarti keadaanku saiki nunjukno kualitas imanku yo, Cak.
2: Iyo, Cak, imaniku bukan cuma dinilai dari apa yang tampak di depan orang. Justru sing paling jujur iku ya keadaan kita ketika enggak ada yang lihat selain Allah.
3: Berarti kalau mau imanku naik, kudu mulai dari kebiasaan saat sendirian ya, Cak.
2: Nah, iku, Cak, mulai dari hal kecil, misale jaga pandangan, jaga lisan meski lewat chat, sholat tanpa ditunda. Nek sendirianmu bagus, insya Allah nang ngarep uang otomatis bagus.
3: Masya Allah, yo, Cak. Aku bakal coba perbaiki alon-alon. Sun yo, Cak.
2: Semangat, Cak. Iman iku naik turun. Tapi tugas awak dewe ikut terus menjaganya.
4: Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, apabila kamu ingin mengetahui sejauh mana kadar keimananmu, coba perhatikanlah keadaan dirimu saat sendirian. Madarijus Salikin.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kalau ada amalan yang menurut kita bagus dan bikin semangat ibadah, boleh nggak diamalkan, walaupun nggak ada contohnya?
7: Nah,
6: buat mendekatkan diri kepada Allah.
7: Niat baik itu penting, tapi dalam ibadah, bukan perkara baru dalam agama, pada hakikatnya merupakan bentuk pelecehan terhadap Allah. Sebab, seseorang berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan padahal Allah sudah sempurnakan agama ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, para ulama sangat hati-hati dalam urusan ibadah.
6: Walah, saya baru ngerti sekarang, Pak. Ternyata nggak semua yang terlihat baik itu benar dalam agama.
7: Betul. Makanya belajar agama itu penting, supaya semangat ibadah kita tetap di jalan yang benar.
6: Masya Allah, terima kasih ya, Pak. Saya harus lebih hati-hati mulai sekarang.
7: Ibadah terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah
5: Al-Iman.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat. Yang artinya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lamu al-kafi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. tinggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
3: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian, seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
4: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025, di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
4: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas berikutnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih ingat suara heningnya alam? atau gemuruhnya yang memukau. Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik? Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
10: Hah? Serius?
9: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
10: Wah, deket banget. Berapa harganya?
9: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
10: Berangkatnya bulan apa aja?
9: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
10: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
9: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
10: Wah,
9: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
10: Oke deh, aku daftar sekarang.
9: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya

0: di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lain-lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, banyak orang tua berharap anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan agama. Karena itu, pondok pesantren menjadi pilihan pendidikan bagi banyak keluarga tua. Bahkan ada yang merasa takut, tidak betah, atau mengalami trauma untuk kembali ke pondok. Kondisi ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang tua. Lalu, bagaimana cara menyikapi anak yang mengalami trauma ketika masuk pondok pesantren? Mari kita simak penjelasan Ustaz.
3: Apa sebabnya? Karena tidak ada asap tanpa api. Mesti ada apinya. Baru kemudian muncul asap. Maka cari sebabnya. Kenapa kok anak saya trauma, tidak kerasan? Ini yang pertama. Sial tidak. Tapi paling tidak ada guru yang mungkin bisa mendekati anak. Yang ketiga, orang tua jangan sampai lupa mendoakan anak. Minta pada Allah, mohon pada Allah Ta'ala. Agar Allah memberikan anaknya kekuatan, taufik, hidayah. Untuk bisa mengikuti aktivitas yang ada di pondok. Jadi ya macam lah upaya bisa dilakukan. Tapi cari sebab kenapa anak itu trauma. Kalau tahu sebabnya kita nasihati. Kewajiban orang tua menasihati. Kalau orang tua tidak bisa nasihat, ya bisa juga ibu pak gurunya, apa ustadznya. Pesan pada ustadz, tolong nasihati anak saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
2: Mendidik anak membutuhkan kesabaran dan hikmah. Termasuk ketika menghadapi anak yang belum siap beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Mari kita iringi pendidikan anak-anak kita dengan doa, perhatian, dan pendekatan yang lembut. Semoga Allah menjaga anak-anak kaum muslimin dan menjadikan mereka generasi yang solih dan berilmu.
1: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya,

Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Mannan ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah, dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.

0: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya, apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة.
2: Sederhana dalam melaksanakan kewajiban bisa menyebabkan masuk surga.
3: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
2: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurut Anda jika aku melakukan salat fardu, melakukan puasa bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, kemudian aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun, apakah aku masuk surga?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram, yakni menjauhinya, dan maksud aku menghalalkan yang halal, yakni mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat. Yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain, fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya. Tasyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini. Perasaan cemas atau khawatir merupakan respon yang dialami seseorang saat mengalami stres. Misalnya ketika sebelum mengikuti ujian, tes wawancara kerja, menghadapi masalah kerja, hingga rumah tangga. Namun, perasaan cemas harus diwaspadai jika dialami tanpa sebab yang jelas dan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan perasaan cemas yang tidak bisa dikendalikan dan berlebihan akan banyak hal. Kondisi ini bisa menimpa siapapun, namun lebih sering dialami pada orang dewasa yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Orang yang mengalami gangguan kecemasan sering mengira akan mendapat ancaman atau berada dalam situasi bahaya, meski sebetulnya tidak ada atau tidak sedang terjadi. Dalam banyak kasus, seseorang yang tidak mampu menangani rasa cemas dapat membuat kerja organ tubuh menjadi tidak normal, seperti sesak nafas, sakit perut, jantung berdebar, hingga tubuh terasa lemas. Penyebab anxiety bermacam-macam, mulai dari faktor riwayat keluarga, ketidakseimbangan hormon, pernah mengalami peristiwa traumatis, aktivitas berlebih pada otak, atau memiliki riwayat kecanduan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya gangguan cemas melalui coping mechanism. Coping mechanism adalah beragam upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalah yang menyebabkan stres pada dirinya. Di antaranya menulis jurnal berupa catatan pribadi yang bisa membantu mengidentifikasi pemicu stres, bagaimana perkembangan dalam respon, hingga menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi stres. Mencari dukungan keluarga dengan menceritakan apa yang dirasakan ke orang yang tepat atau dipercaya. Misalnya orang tua, saudara, kerabat, atau ke teman. Melakukan relaksasi atau aktivitas santai, seperti jalan-jalan ke taman, ke pantai, ke gunung, lalu membuat skala prioritas untuk mengelola aktivitas, waktu, dan energi dengan cermat. Mengalihkan pikiran dengan berolahraga, seperti jogging, angkat beban, aerobik, atau olahraga lain yang menyenangkan. Menanamkan pikiran positif kalau kecemasan yang timbul di pikiran belum tentu terjadi, atau memang tidak ada yang terjadi. Dan yang paling penting, hindari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba, karena bisa memperburuk kecemasan. Kalau cara tadi belum cukup menangani gangguan kecemasan, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, atau psikiater terdekat untuk mendapat diagnosa dan penanganan medis yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Kenali sakit kepala Anda. Hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala. Sakit kepala diartikan sebagai perasaan tidak nyaman yang dirasakan di sekitar kepala, antara bola mata hingga belakang kepala. Sakit kepala menyerang dengan beberapa pola nyeri. Seringkali pasien kesulitan menjelaskan kepada dokter pola sakit kepala mana yang dia rasakan, sehingga seringkali menyulitkan dokter untuk menentukan jenis sakit kepala apa yang diderita pasien. Hal ini tentu akan mempengaruhi pengobatan yang harus diberikan. Oleh karena itu, kenali pola sakit kepala dan jelaskan kepada dokter Anda bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Berikut beberapa hal yang patut Anda perhatikan agar dapat membantu dokter Anda mendiagnosis sakit kepala yang Anda derita. Hitung beberapa kali sakit kepala telah menyerang Anda. Anda dapat menghitungnya sejak pertama serangan hingga sakit kepala hilang sebagai satu serangan. Anda perkirakan berapa lama Anda merasakan sakit kepala hingga pulih kembali, berapa jam atau bahkan bisa berhari-hari. Tentukan di mana lokasi sakit kepala yang paling berat Anda rasakan, depan kepala, belakang kepala atau hanya satu sisi kepala saja. Jika Anda bisa menunjuk dengan jari Anda dapat melakukannya. Deskripsikan bagaimana sakit kepala yang Anda rasakan. Apakah berupa denyutan atau nyeri tumpul di seluruh kepala? Anda dapat membagi derajat sakit kepala menjadi ringan, sedang, dan berat. Tentukan derajat sakit kepala Anda. Sakit kepala dengan sebab tertentu bisa disertai gejala-gejala selain sakit kepala itu sendiri. Berikan informasi seluruh keluhan yang Anda rasakan saat serangan, seperti demam, mual, muntah, pandangan kabur, takut lihat cahaya terang, dan kelemahan anggota gerak. Anda juga wajib membedakan antara sakit kepala dengan keluhan pusing. Pusing diartikan sebagai perasaan berputar, baik lingkungan sekitar tampak berputar atau tubuhnya, dikenal dengan vertigo. Oleh karena itu, kenali bentuk keluhan yang Anda rasakan. Ketika Anda keliru menyampaikan keluhan kepada dokter, keliru pula pengobatan yang diberikan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Peningkatan kasus gagal ginjal akut GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir, menjadi perhatian. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia, dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
1: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30, jumlah kasus 23. Meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya, akut, atypical, progresif, akut kidney injury. Atau disingkat dalam bahasa Indonesia, gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
0: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
1: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif sudah mendekati lanjut, sehingga saran saya untuk masyarakat, sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri, lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS, ya, hidup sehat, sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846 08131 94 kali 846 Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-8 Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari. Pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Sarana penyubur keimanan.
6: Adab-adab harian Muslim. Adab saat di masjid. Pertama, berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia keluar rumah pergi salat di masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku dan jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahilah aku cahaya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian sholat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis riwayat Muslim. Dan bila keluar mendahulukan kaki kiri lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karunia-Mu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, disunnahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid bila telah masuk masjid. Rasulullah SAW

0: apabila tukang azan telah azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar sebelum sholat. Hadis riwayat Baihaqi, ketujuh. Tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunnahkan bagi orang yang sholat meletakkan batas di depannya. Rasulullah 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menjadikan masjid sebagai jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan masjid sebagai jalan kecuali sebagai tempat untuk berzikir dan sholat. Hadis riwayat Tobroni. Kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan handphone dalam keadaan aktif di saat sholat. 10. Hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Muslim. Ke-11. Orang yang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, ambilkan bagi saya kain alas dari masjid. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku haid. Nabi bersabda, sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Hadis riwayat Muslim.
1: Adab-adab Islam.
2: Niatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada.

Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 22 September 2026 pukul 12:54 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. BPBD Surabaya imbau masyarakat waspadai rob pesisir. BPBD Kota Surabaya menghimbau masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di wilayah pesisir yang diperkirakan terjadi pada 20 hingga 30 September 2026. Potensi rob ini dipengaruhi fenomena super new moon yang dapat menyebabkan pasang air laut maksimum di sejumlah wilayah pesisir Surabaya. Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, diantaranya memastikan kesiapan tanggul, pintu air otomatis, serta rumah pompa untuk mengatasi genangan. Normalisasi dan pengerukan saluran drainase juga terus dilakukan, termasuk membersihkan endapan lumpur, pasir, dan sampah agar saluran tetap mampu menampung air. BPBD juga mengoptimalkan sistem peringatan dini untuk memantau kondisi pasang surut air laut serta menyebarkan informasi kepada warga di kawasan pesisir. Masyarakat diimbau memantau informasi pasang surut dari BMKG, menjaga kebersihan saluran, dan segera melaporkan tanggul yang rusak melalui nomor darurat 112 atau WhatsApp. Badan Geologi larang aktivitas 13 km dari puncak Gunung Semeru. Badan Geologi Kementerian SDM mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru menyusul erupsi pada Senin pagi. Erupsi tersebut terekam pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak dan teramati berwarna kelabu tebal condong ke arah timur laut. Gunung Semeru saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang aliran.

0: dan Besuk Kobokan hingga jarak 313 km dari pusat erupsi. Di luar radius tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai Besuk Kobokan karena ada potensi perluasan awan panas dan aliran lahar. Badan Geologi juga menetapkan zona bahaya radius 5 km dari kawah atau puncak, serta menghimbau masyarakat mewaspadai awan panas, guguran lava, dan banjir lahar hujan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta al-iman dalam menuntut ilmu, semakin banyak rujukan yang kita pelajari, semakin banyak pula kesempatan untuk memperdalam pemahaman. Al-Kanzu al-Thamin merupakan risalah berbahasa Arab yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan 331 halaman hardcover emboss dan kertas HVS 80 GSM, harganya Rp95.000, ready stock dan stok terbatas. Jika ingin memiliki, hubungi WhatsApp di nomor 08212111846. Al-Kanzu al-Thamin, tambahkan bekal ilmu untuk memperdalam pemahaman, menambah rujukan untuk memperdalam pemahaman akidah. Saya Abu Ayyub al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman Anda dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Kesyirikan itu adalah ibadah yang batil, akidah yang batilah. Maka tidak bisa dibangun di atas akidah yang batil itu, yaitu kesyirikan, amal yang saleh. Ini wajhul istidlal dari ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal saleh. Dia tidak bisa dikatakan amal saleh kalau bercampur dengan kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah akidah yang batilah. Falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun di dalam beribadah menyembah Rabbnya tersebut.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله pemirsa Liman Televisi dan pendengar radio Surah Liman dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita semuanya, mencurahkan pertolongan-Nya, mencurahkan kekuatan-Nya menjaga keimanan kita semuanya. Ikhwani fillah. Hari ini tentunya masih kita belajar tentang As-Sirah An-Nabawiyah, Balighu Anni Mulayah. Sampaikanlah ayat walaupun satu, sampaikanlah ayat walaupun cuma satu saja, ya. Balighu Anni Mulayah. Al-Qur'anul Karim adalah obat, syifa lima fis sudur, wahuda wa rahma lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka marilah kita berusaha untuk terus mentadaburinya, merenunginya, memperhatikan mendalam, mengambil hikmah, mengamalkannya, meyakininya, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Kehidupan dunia ini penuh dengan, yaitu seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah memberikan al-ba'sa wad-dharra, diberikan kita ujian berupa kekurangan maupun diberikan ujian berupa sakit. Maka disinilah Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur, penyembuh bagi apa yang ada dalam dada. Tubuh kita akan sakit mau tidak mau, bertambahnya usia akan menambah lemahnya tubuh kita. Namun hati yang kita miliki hendaknya sentiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan qalbun salim, kita mohon kepada Allah sehat, selamat dari kesyirikan, dari kemaksiatan, sehingga kita tetap menjadi manusia-manusia yang hidup sekalipun kita sakit. Kita menjadi manusia-manusia yang hidup sekalipun kita telah meninggal dunia. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh permisalan manusia-manusia yang mereka terus kita kenang, mereka hidup dalam kehidupan kita. Bukankah demikian? Kita saat ini menginjak pada tanggal 22 September ya, dan menginjak pada tanggal 11 bulan 4, Rabu Tsani tanggal 11. Kita masih mengingat 1400 tahun yang lalu, masih mengingat para sahabat Rasulullah SAW. Tentunya kita masih mengingat Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang Allah abadikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah puji. Setiap kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati mereka adalah gambaran dari ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir yang sering kita kenang ya, untuk mengingat siapa sih para sahabat itu.
Allah berfirman, tarahum rukan. Kamu melihat mereka, itu para sahabat Rasulullah SAW. Rukuk, rukan. Mereka rukuk, sujudan. Mereka sujud. Mereka banyak rukuk, banyak sujud. Apa yang mereka lakukan? Tubuh mereka melakukan rukuk dan sujud. Hati mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tubuh mereka melakukan ibadah rukuk dan sujud, hati mereka mengharap rahmat Allah dan keridhaan Allah. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah manusia-manusia yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang kita kenang sampai saat ini. Ada di antara mereka manusia-manusia atau para sahabat yang terkenal sekali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan di antara mereka ada sahabat-sahabat yang jarang kita kenang. Namun Allah SWT mengenangnya, mengenalnya dalam peristiwa perang. Ketika Rasulullah SAW mencari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibin. Rasulullah mengatakan, di mana Julaibin? Para sahabat tidak mengenal atau tidak menyebut. Tatkala Rasulullah SAW, apakah ada kalian di antara kalian kehilangan sahabat-sahabat yang kalian kenal sebelum berperang, sekarang tidak ada lagi? Para sahabat tidak mengenal. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Namun Rasulullah SAW, saya kehilangan Julaibib, kata Rasulullah. Allah SWT mengenal. Allah Ta'ala mengenang sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib adalah sahabat yang damim, yang bukan ganteng. Dan tatkala melamar seorang perempuan atau melamar seorang wanita, dilamarkan oleh Rasulullah SAW. Namun orang tuanya, ayahnya, ibunya tidak langsung menerima. Tapi putrinya, istrinya, yang kemudian jadi istrinya, menerimanya. Mendengar ayahnya ragu-ragu karena yang meminang dirinya adalah bukan Rasulullah, tapi sahabat Julaibib. Ya, sahabat Julaibib adalah sahabat-sahabat yang tidak ma'ruf ya, ketokohannya, kehebatannya gitu ya. Maka mereka pun mendengar putrinya, Rasulullah SAW yang melamar kita, yang melamarkan Julaibib untuk saya, kita harus menerimanya, saya harus menerimanya. Maka akhirnya ayah ibunya pun setuju dan akhirnya dinikahkanlah dengan Julaibib. Di antara kalimat Rasulullah SAW kepada wanita atau istri Julaibib ini, sahabat ini adalah, Allahumma subba alaihal khaira sabban sabban wala taj'al aishaha kada kada kada. Ya Allah, tuangkanlah kepada wanita ini kebaikan, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan janganlah Engkau jadikan kehidupannya begini-begini, itu kehidupan yang tidak baik. Rasul mendoakan diberikan kebaikan kepada wanita ini yang begitu banyak. Dan diketahui ya, tatkala sahabat Julaibib terbunuh, di mana dia membunuh 7 orang. Sahabat Julaibib yang tidak ganteng gitu ya, yang dianggap yaitu tidak terkenal dan tidak kaya, tidak, bukan orang-orang yang hebat, membunuh 7 orang. 1 lawan 7. Begitu hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan tatkala istri Rasulullah, tatkala istri Julaibib atau telah menjadi janda, maka
para sahabat Rasulullah SAW pun banyak meminang, banyak melamar istri Julaibib ini karena mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah. Di sini kita kenang kalimat famakana lillahi yabqa. Sesuatu yang dilakukan sesuatu itu karena Allah maka akan terkenang. Kita dapatkan nama Julaibib. Jarang sekali nama ini terdengar di kalangan kita atau kita ucapkan. Yang sering kita dengar adalah sahabat Rasulullah, Bakar, Umar, Uthman, Ali, Julaibib. Namun Rasulullah SAW mengenalnya. Allah SWT mengenalnya dan mewafatkan Julaibib dalam kematian syahid, di mana dia dibopong oleh Rasulullah, dipegang oleh Rasulullah, jenazahnya diangkat ke pekuburan. Tatkala dia telah meninggal dunia, diambil, dipegang oleh Rasulullah SAW sendiri, dipegang jenazahnya oleh Rasulullah. Kita ketahui para sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang sangat berebutan ya, untuk dipegang, untuk mendapatkan daripada sampai-sampai yaitu ludah Rasulullah SAW itu sampai mereka berebutan. Ini sahabat dipegang oleh Rasulullah SAW, diletakkan jenazahnya. Kenikmatan yang mana lagi selain seorang mendapatkan kematian syahid? Kenikmatan yang mana lagi selain kenikmatan seorang mati dalam keadaan iman? Sahabat Julaibib adalah sahabat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya tetap dikenang oleh Allah. Maka lillahi yabqa. Sahabat Rasulullah SAW seperti digambarkan tadi dalam surat Al-Fath ayat terakhir, tarahum rukkan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sahabat Rasulullah SAW seperti digambarkan dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardhatillah. Di antara manusia adalah manusia yang mereka berjihad menjual dirinya untuk mencari karunia Allah. Di sinilah kita mengetahui bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas. Bagaimana tidak? Allah berfirman tentang mereka, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Semoga kita termasuk manusia disebut oleh Allah termasuk radhiyallahu anhu wa radwan. Ikhwan fillah, ma kana lillah yabqa. Kita akan mengambil pelajaran ya dari kisah para sahabat Rasulullah SAW. Yang mereka dianggap biasa. Bahkan seperti digambarkan dari dalam hadis tadi, sahabat Julaibib ditolak tatkala meminang wanita. Kemudian namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya untuk meminang dan akhirnya mendapatkan istri yang salehah. Dan dia pun mati dalam keadaan sebagai seorang syuhada. Keikhlasan, saudara-saudaraku. Hendaknya kita berusaha tampilkan dalam hati kita. Mencari ridho Allah. Sujadan, rukaan sujadan, yabtaguna fadlan min Allah. Ruku dan sujud, mencari karena Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ibtigha'a mardhatillah. Inilah para sahabat. Mereka berjuang. Mereka beriman. Mereka berjihad. Ibtigha'a mardhatillah. Bahkan mereka berinfak di jalan Allah SWT.
Berikanlah ibtigha mardhatillah, mencari karena Allah, sehingga mereka terkumpul dalam satu ayat, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia yang pernah, yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Terbaik dalam segala sisi. Keimanannya, keikhlasannya, solatnya, jihadnya, sedekahnya, semuanya unggul. Mari kita adalah manusia-manusia yang ikhlas. Mari kita sejenak merenung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tadaburi, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ya, ayat ke-17. Allah Ta'ala berfirman, anzala minas samai ma'a. Allah turunkan dari langit. Apa yang turunkan Allah? Ma, air. Inilah Tuhan kita yang telah menurunkan air dari langit. Lalu fasalat audiyatun biqadariha. Lalu air itu mengalir di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya, memberikan apa? Air itu mengalir ke lembah, ada yang lembah yang tanahnya subur, memberikan air yang banyak, ada yang tanahnya tandus, maka hanyalah berjalan di atasnya sesuai dengan kadarnya. Fahtamala sailu zabadar rabia. Air hujan turun ke lembah-lembah, lalu di atas air itu ada buih putih-putih yang mengambang. Maka keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haq dan batil, Allah permisalkan dengan air yang mengalir dengan kuat. Namun di antara air yang kuat itu ada yang di atasnya yang putih-putih, buih-buih. Itulah kebatilan akan lenyap. Itulah ketidakikhlasan akan lenyap seperti buih-buih. Maka jadilah kita air yang kokoh, air yang teguh mengalir, memberikan kehidupan, memberikan kehidupan kepada tanaman-tanaman, kehidupan kepada bumi. Demikianlah kebenaran mengalir lalu memberikan masuk ke dalam hati hamba. Di antara hati manusia ada yang subur menerima kebenaran, sami'na wa atha'na, dengan mudah. Di antara manusia ada yang mencampurkan keimanan dan kebatilan, ada yang menyembunyikan, yaitu menampakkan kebenaran di lisan namun menyembunyikan kebatilan di hatinya, seperti orang-orang munafik. Di antara manusia ada yang hatinya tatkala menerima kebenaran, mereka langsung menolaknya, mereka tertutup hatinya, maka mereka dikatakan sebagai orang yang tertutup, orang yang kafir, yang menutup hatinya dari kebenaran. Wa mimma yukiruna alaihi finnar ibtigha'a hilya au mata'in zabadun misluh. Di antara tatkala seorang membakar logam, juga akan mengeluarkan seperti buih air. Lalu wa amma ma yanfa'un nas, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, maka dia akan menetap di muka bumi ini. Kadzalika yatribullahu al-amtha. Demikianlah Allah membuat permisalan-permisalan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari
logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Keikhlasan adalah kebenaran yang akan tetap menetap di bumi ini. Maka nalillahi ya beko, suatu amalan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ikhlas karena Allah, maka Allah akan tetapkan di muka bumi ini. Di sini kita akan membaca tafsir dari ayat ini. Kita akan membuka tafsir Al-Muyassar. ثم ضرب الله سبحانه مثلا للحق والباطل. Allah membuat permisalan dalam ayat ini tentang kebenaran dan kebatilan. Allah menggambarkan kebenaran dan kebatilan itu bima'in, dengan air. Anzalahu minas sama, Allah turunkan dari langit. Fajarat bihi audiyatul ardi biqadari sigariha wa kibariha. Lalu mengalirlah air itu, teraliri gitu ya, air itu, lembah-lembah itu teraliri ya, air-air itu mengalir ke lembah-lembah itu, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Fahamal sail wuthaan tawfian fawqahu la naf'a fihi. Adapun banjir, air yang banyak yang membawa arus yang besar, ada buihnya. Yang buih itu tidak memberi manfaat sama sekali. Buih, kita lihat di atas air yang mengalir gitu ya. Kita lihat ada yang putih-putih, hilang begitu saja. Wa daraba matalan akhar wal ma'adin yuqiduna 'alayha an-nara li sihra talaban lizina kama fi adh-dhahab wal fiddah. Seperti juga logam-logam yang dipanaskan, Allah membuat permisalan ini ya, emas dan perak yang dipanaskan untuk membuat hal-hal yang bermanfaat ya bagi manusia, maka keluarlah darinya hal-hal yang tidak berfaedah juga. Maka bimisli hadza yadribu Allahu al-mathal lil-haq wal-batil. Seperti inilah Allah membuat permisalan antara yang hak dan yang batil. Al-batil, hal yang batil, kahudha ilma, seperti buih air. Dan juga seperti logam itu mengeluarkan hal-hal yang jelek ya, hal-hal yang buruk, itulah kebatilan. Tidak ada faedahnya. Adapun al-haq adalah seperti air yang bersih. Al-haq, kebenaran itu seperti air yang bersih. Jika kita menemukan air yang bersih di pegunungan gitu ya, kita akan dapatkan manfaat darinya. Kita senang melihat air yang jernih. Kita minum air itu jika kita kehausan. Loh, ini suatu hal yang menunjuk kebenaran itu memberi manfaat. Seperti air yang jernih, yang bersih. Adapun wal-ma'adin an-nakiyah tabqa bil ardi lil-intifa' biha. Adapun logam-logam yang juga yang bersih setelah dipisahkan, ini seperti juga air yang jernih, logam yang jernih ya, yang murni, emas dan peraknya, ini akan memberi manfaat untuk kehidupan manusia, kehidupan ini. Kama bayyana lakum hadhihi al-amthal kadzalika
يدربها للناس يتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. Allah membuat permisalan ini agar jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Agar jelas mana yang hak dan yang mana yang batil. Kebatilan itu adalah seperti buih yang akan lenyap, yang akan punah. Di sini kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujadan ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Contohnya mereka ketika mereka salat, mereka mengharapkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Fatih. Maka mereka pun dikenang. Mereka, nama-nama mereka dikenal. Walaupun mereka bukanlah orang-orang yang mereka dipandang ya, dipandang di zamannya itu artinya tidak hanyalah orang yang miskin, hanyalah orang yang tidak ganteng gitu ya. Tapi mereka seperti Julaibib ini, Allah mengangkatnya, mengenangnya. Dan juga Rasulullah SAW sangat mencintainya. Dan terbukti saat kematiannya, dia berhasil mengalahkan 7 orang. 1 lawan 7. Bermain pedang ya. 1 lawan 7. Sahabat Julaibib berhasil membunuh 7 orang. Dan dia terluka dan dia mati. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Banyak tidak orang tidak mengenalnya. Jika kita bertanya kepada anak-anak kita, kaum muslimin, apakah kalian mengenal Julaibib? Apa jawab mereka? Tapi tatkala disebut nama misalnya, nama pemain sepak bola gitu ya, mereka mengenalnya. Maka di sini ada ungkapan ya, ungkapan ini kita arahkan yang positif ya. Apalah artinya sebuah nama? Yaitu seorang muslim tentunya, tatkala beramal soleh, mereka berusaha lillahi. Mereka lakukan adalah lillahi, untuk Allah SWT. Mereka kerahkan hidup mereka untuk menyatakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb alam semesta. Apalah arti sebuah nama? Allah SWT mengetahui sahabat Julaibib, sahabat yang biasa. Demikian juga sahabat Zahir, sahabat yang biasa. Ketika Rasulullah bercanda dengannya, memeluk dari arah belakang, lalu mengatakan, siapa yang mau membeli ini? Siapa yang membeli barang ini? Gambaran gitu ya. Siapa yang membeli orang ini? Maka sahabat Zahir mengatakan, ya Rasulullah, enggak laku Rasulullah. Saya bukan orang terpandang, bukan orang kaya. Saya bukan orang ganteng. Tidak laku, saya orang badui, orang desa. Namun Rasulullah SAW yang berbicara dengan petunjuk Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang disampaikan Rasulullah SAW itu dari hawa nafsu, namun dari wahyu Allah. Rasulullah mengatakan, akan tetapi anta ghalin indallah, engkau ini mahal, engkau ini sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini menjadi manusia-manusia yang berharga di sisi Allah? Apakah tatkala manusia melihat kita, lalu kita tertipu dengan pandangan manusia, tertipu dengan pujian manusia, kita melalaikan lillahi ta'ala, kita melalaikan suatu karena Allah SWT dalam beramal, maka nalillahi ya beka, lakukanlah sesuatu lillahi karena Allah SWT. Apalah artinya sebuah nama? Apalah artinya sebuah sebutan?
Jika Allah tidak mengenalnya, jika Tuhan kita tidak mengenalnya, apa artinya? Lakukanlah sesuatu amal untuk mencari yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat para sahabat rukuk dan sujud, mereka mencari karunia rahmat Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara para sahabat Rasulullah SAW, manusia-manusia ada yang berjuang menjual dirinya, mereka mencari karunia Allah SWT, keriduan Allah SWT. Keriduan Allah lah itu yang kita cari, sesuatu yang sangat sulit seorang mendapatkan ridha Allah. Apalah artinya ridha manusia jika Allah tidak ridha? Dan bersyukurlah jika Allah ridha pada kita sekalipun manusia tidak meridhai kita. Ikhwan fillah, jika kita contoh ya, tatkala kita membaca di dalam surat Al-Kahfi ya, misalnya kita membaca, kita akan mendapati sosok manusia-manusia yang tidak terkenal, pemuda, yang mereka berjalan mencari gua untuk membawa agama mereka, membawa keimanan mereka. Kita membaca dalam ayat awal-awal surat Al-Kahfi, kita akan dapati mereka adalah pemuda-pemuda yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibata anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira, apakah kalian mengira atau kalian takjub ya? Apakah kalian mengira ashabul kahfi warraqim? Raqim ialah nama anak lembah, sebuah lembah, adalah tanda-tanda Allah yang menakjubkan. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu, ketika para pemuda memasuki gua dan mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah, berilah kami rahmat-Mu ya Allah, berilah kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasada, tunjukkanlah kami, siapkanlah urusan petunjuk kami ini ya Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat, agar diberi petunjuk, diarahkan petunjuk kepada-Nya. Siapa ini? Id awal fityatu. Al fitya, pemuda-pemuda kahfi yang mereka tatkala manusia-manusia berselisih, siapa mereka? Berapa jumlah mereka? Allah tidak menyebutkan nama-nama mereka. Allah hanya menyebut mereka adalah para pemuda. Mereka adalah fityatun amanu birabbihim wazirnahum muda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berselisih jumlah mereka 3, 5, 7. Seolah-olah Allah SWT mengingatkan kepada kita, apalah artinya keiman, apalah artinya sebuah nama. Seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita, pelajarilah apa yang menyebabkan mereka diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Diceritakan oleh Allah, maka nalillahi yabqa. Sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka akan tetap ada. Kenapa? Mereka mengatakan, ha'ula'i qawmuna takhadu min dunihi aliha. Mereka kaum kami telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah.
laula ya'tuna 'alaihim sulthanin bayyin. Mengapa mereka tidak mendatangkan keterangan-keterangan? Alasan mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Faman adzallamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba? Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat dusta, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwanillah, pemuda-pemuda Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Maka yang menakjubkan di sini adalah kita kenal adalah mereka beriman. Kisah yang menakjubkan dari pemuda Kahfi dalam surah Al-Kahfi ini bukanlah mereka telah tertidur 300 tahun. Bukanlah yang menakjubkan mereka adalah ketika mereka matahari bersinar di lorong gua mereka yang tidak mereka kira, karena matahari bersinar dari timur dan terbenam ke arah barat, sedangkan gua mereka tidak kena sinar matahari, namun Allah merubah sinarnya. Bukan itulah yang dikenang, namun yang dikenang dari pemuda Kahfi ini adalah إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Allah kisahkan para pemuda ini karena mereka pemuda-pemuda yang ikhlas dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pemuda-pemuda yang Allah sebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda di dalam surat Al-Kahfi ayat 13-nya. Mereka adalah para pemuda fidyatun yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah mereka petunjuk. Keimanan mereka itulah yang menajubkan di saat mayoritas manusia mereka mengikuti syahwat, mereka mengikuti kesyirikan, mereka mengikuti kekufuran, mereka mengikuti kemaksiatan, mereka menyingkir dari mengikuti arus masyarakat agar mereka tidak terbawa arus. Mereka menyingkir di gua. Innahum fityatun amanu birabbihim. Karena mereka manusia-manusia yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Tuhan. Maka inilah yang menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Allah sebutkan atau yang kisahnya Allah

kemana? Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10-nya ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Agar kita tetap dalam keimanan, tidak terbawa arus masyarakat yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kemaksiatan. Berapa banyak manusia yang terjatuh dalam kesyirikan? Berapa banyak pemuda-pemuda yang terjatuh dalam kemaksiatan? Berapa banyak pemuda-pemuda yang terjatuh dalam kekufuran? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah maka akan tetap ada. Warabatna ala kulubihim idqam. Lalu Allah menguatkan hati-hati para pemuda kafir ini ketika mereka menyatakan idqamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lanna du'a min dunihi ilaha. Kami tidak menyeru Tuhan selain Allah. Laqad qulna idan syatata. Jika kami mengatakan itu, kami akan berarti kami menyimpang. Ikhwan fillah. Kisah Ashabul Kahfi ini memberikan pelajaran kepada kita ya, seperti para sahabat Rasulullah SAW. Mereka manusia-manusia yang teguh dalam kekuatan, dalam pendirian, memegang agama ini sampai mereka mengalahkan satu lawan tujuh, mereka bunuh tujuh orang-orang kafir dalam peperangan, dalam berjihad fisabilillah, dan mereka sendiri terbunuh. Sampai mereka berhasil menaklukkan, mengalahkan, menaklukkan orang-orang musyrikin dengan ditaklukkannya kota Mekah. Terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang beriman, yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanyalah para pedagang, mereka hanyalah para petani kurma, mereka hanyalah para peternak unta, kambing. Namun mereka adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhasil mengalahkan Romawi, bahkan memusnahkan Parsi, sampai sekarang tidak ada lagi. Itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Mereka mempunyai senjata yang kokoh, yaitu al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka sahabat-sahabat yang terkenal, ada di antara mereka sahabat-sahabat yang di kalangan mereka tidak terkenal, ada di antara mereka sahabat-sahabat yang punya kecukupan harta, ada di antara mereka yang miskin, ada di antara para sahabat yang ganteng, ada di antara mereka yang tidak ganteng. Demikianlah sahabat Rasulullah SAW. Namun semua mereka adalah manusia-manusia yang terbaik dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Ikhwan fillah, jika kita mengenang para sahabat Rasulullah SAW, maka tidak henti-hentinya ya, kita berharap seandainya gitu ya, nikmat ya para sahabat ya, mereka menemani Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, beriman, berjuang bersama Rasulullah. Wah, andai saja ya, saya menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini pernah diucapkan seorang tabiin ketika dia bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW, Hudzaifah al-Yaman. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman.

sebuah kisah ya, tentunya panjang kisah ini, nanti kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika harab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fi ghazawat mutaaddidah. Rasulullah sallallahu memerangi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin dalam banyak pertempuran, peperangan. Nah, disinilah kita hendaknya mengajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita, peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Peperangan yang terkenal, Badar, Perang Uhud, Perang Azab, gitu. Kita harus menceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, gambarkan ya, kalau Anda ingin jadi sahabat itu bagaimana. Ini sahabat Hudzaifah, menggambarkan kepada seorang tabi'in, yang menggambarkan seandainya saya jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sanatir rabi'ah ba'da al-hijrah akhadha Quraisy pada tahun 4 Hijriah. Quraisy mengumpulkan kabilah bangsa Arab ya, kabilah-kabilah bangsa Arab dan Yahudi. Mereka berkumpul ya, menjadi satu kelompok namanya Ahzab ya, Ahzab jamak dari Hizbun, yaitu kelompok-kelompok, kalau sekarang bahasanya sekutu gitu ya. Jadi Quraisy mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada di Arab, ayo ikut sekutu kami, sekutu-sekutu melawan Islam, melawan kaum muslimin, melawan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka terjadilah pertempuran azab. Wabi hadal hadis bayanu lidhalik haitu yakulu Muhammad bin Ka'ab al-Quradi qala fatan minna min ahli al-Kufa li Hudzaifa ibn Yama. Seorang pemuda berkata kepada sahabat Rasulullah namanya Hudzaifa ibn Yama, ya Aba Abdillah, wahai Hudzaifah, yaitu panggilannya adalah nama kunya Abu Abdillah. Jadi dahulu para sahabat ini mempunyai nama kunya, nama kunya, nama sebutan ya. Sahabat Hudzaifah namanya Abu Abdillah. Dan ini sunnah Rasulullah SAW ya, bukan kita ingin memunculkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini di tengah masyarakat yang terasing ini ya. Tidak masalah. Kalau kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, kita memunculkan nama-nama kunyah. Abu fulan, Ummu fulan. Tidak mengapa. Ya Abu Abdillah, ra'aitum Rasulullah SAW alaihi wasallam wa sahibtumuhu? Wahai sahabat Hudzaifah, apakah kamu bertemu dengan Rasulullah SAW dan kamu bersahabat? Kan kalian bersahabat dengan Rasulullah SAW. Karena sahabat Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah SAW itu mempunyai keunggulan ya. Yaitu keunggulan apa? Tuba liman ro'ani wa amanabi. Sungguh beruntung kata Rasulullah SAW. Sungguh bahagia. Atau mereka akan mendapatkan surga. Orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Ada kelebihan-kelebihannya. Maka seorang tabi'in ini atau seorang pemuda ini bertanya kepada sahabat Hudzaifah, kamu menjadi sahabat Rasulullah? Kamu bersahabat atau melihat Rasulullah SAW? Pertanyaan ini seolah mengungkapkan, kamu sungguh mulia ya, bisa melihat Rasulullah, bisa bersahabat dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah pertanyaan ini demikian ya. Lalu qal na'am ya ibn akhi, kata sahabat Hudzaifah, iya, saya berteman atau saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga menjadi sahabatnya. Qal fa kaifa kuntum tasna'un,
Yaitu pertanyaan ini seolah-olah yuridu kaifa kana amalukum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ahdi. Bagaimana sih dulu amal kalian, perbuatan kalian bersama Nabi itu bagaimana sih? Kalian bisa bertemu dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, bagaimana sih amal-amal kalian bersama Nabi? Tanya pemuda ini kepada sahabat Hudzaifah. Lalu sahabat Hudzaifah mengatakan, qala Hudzaifah, wallahi laqad kunna najhad, ay najtahid fil amal qadra istita' ala ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'i awamiri wa ahkamihi. Kami dahulu berusaha. Jadi para sahabat itu ada manusia yang berusaha. Usahanya apa? Taat kepada Rasulullah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah usaha yang, atau para sahabat itu gambar manusia-manusia yang sama-sama berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tiru ya. Kita ingin menjadi bertemu dengan Rasulullah, maka kita semangat untuk belajar sunnah-sunnah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, dakwah salaf, dakwah tauhid, banyak sekali hidupnya sunnah-sunnah Rasulullah dengan dakwah tauhid ini. Dulu kita tidak mengenal ya puasa 3 hari setiap bulan. Dulu kita tidak mengenal puasa di bulan Muharram. Kita tidak mengenal, yaitu hal-hal yang dahulu mati seolah-olah sunnah Rasulullah. Namun Allah memberi karunia kepada kita kaum muslimin di Indonesia dengan adanya dakwah tauhid, dakwah salah. Maka hiduplah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu, tatkala sahabat Hudzaifah ditanya, "Bagaimana para sahabat dulu itu bagaimana?" Maka sahabat Hudzaifah menjawab, mereka adalah manusia-manusia kunna najhad. Yaitu kita dulu adalah orang-orang yang sangat, sungguh-sungguh, sangat semangat. Untuk apa? Taat kepada Rasulullah. Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perintahnya. Qala al-fatah, apa kata pemuda ini? Mungkin seperti kita ya, kata-katanya ya. Ada saja ya, saya dulu dari sahabat jadi nabi ya. Karena keutamanya sungguh besar ya. Bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah. Kita kangen ya tentunya. Kita rindu, bagaimana sih Rasulullah? Bagaimana sih sosok Rasulullah itu? Manusia yang unggul. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, panutan. Orang tadi mengatakan, aduh, seandainya saja aku bertemu, aku menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, dia mengatakan, wallahi laqad kunna najhan. Ketika sahabat Hudzaifah mengatakan, demi Allah, kita dahulu sahabat-sahabat adalah orang yang sungguh-sungguh, yang beramal, yang mengikuti Rasulullah SAW. Maka pemuda itu mengatakan, qala al-fatah, wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi alal ardi wala ja'alnahu ala a'naqina tabjilan lahu. Demi Allah, kalau seandainya kita atau saya menjadi sahabat Nabi, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau, kita akan terus bersama Rasulullah. Bahkan tatkala Rasulullah berjalan, kita enggak mau. Kita panggul, dipikul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ungkapan pemuda ini yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah bertanya kepada sahabat Hudzaifah.
Bagaimana sih dulu kamu bersama Rasulullah? Kata sahabat Hudzaifah, kita dulu berusaha, manusia-manusia yang taat kepada Rasulullah, bersemangat untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah. Kata pemuda ini, seandainya kita menjadi sahabat Nabi, kita tidak akan meninggalkan sahabat Nabi, kita akan memuliakannya. Kita akan pinggul, kita akan pikul Rasulullah di pundak kita. Gak mau kita Rasulullah berjalan, jangan sampai berjalan. Seolah-olah lebih hebat gitu ya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maka akhirnya sahabat Hudzaifah menceritakan, ketika perang Ahzab, orang-orang musyrikin itu berkumpul memerangi kaum muslimin di kota Madinah, dan kemudian Rasulullah dengan yaitu bermusyawarah dengan sahabat Salman Al-Farisi membuat yaitu khandak, ya parit-parit dilobangi, ya kota Madinah itu sebelah utara itu dilobangi, arah utara dilobangi supaya pasukan berkuda, pasukan musuh tidak mudah untuk masuk kota Madinah. Dalam suasana yang sangat dingin, tatkala pasukan musuh tidak bisa masuk kota Madinah, tapi mereka terus mengepung, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nabi. Di sini sahabat Hudzaifah menceritakan kepada orang ini beratnya jadi sahabat Nabi itu. Rasulullah berkata kepada para sahabat Nabi, siapa yang di antara kalian yang berani mendatangi perkemahnya untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu? Cuaca sangat dingin, lapar sekali, gelap sekali, takut sekali. Tidak ada yang berani, tidak ada yang mengangkat, saya Rasulullah. Maka Rasul menunjuk, ya Hudzaifah, kamu harus berangkat. Sahabat Abu Hudzaifah ini menggambarkan kepada orang ini, kamu jangan macam-macam gitu loh, ingin jadi sahabat Nabi. Kalau orang jadi sahabat Nabi itu berarti harus siap mati, harus siap berjuang, harus siap membela Islam. Bukankah di awal-awal di kota Mekah, sahabat Rasulullah tatkala beriman, mereka disiksa, sehingga sahabat Sumayyah, perempuan, sahabat Amar meninggal, sahabat Yasir ya meninggal, dengan sahabat Amar bin Yasir disiksa, sahabat Bilal disiksa sampai mengucapkan ahad ahad ahad. Itulah resiko menjadi pengikut Rasulullah, itulah resiko masuk Islam, menjadi sahabat Nabi tidaklah mudah. Maka demikianlah ikhwah, tatkala kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mohonlah pertolongan kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasada. Mohonlah kekuatan keteguhan iman, karena tidaklah mudah di zaman ini juga kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Orang akan mencela, orang akan memusuhi, kita akan kesulitan. Maka ingatlah kisah Ashabul Kahfi, ingatlah kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang, berpegang teguh membawa agama ini. Tarahum rukaan sujadan yabtahuna fadla min Allah. Mereka mencari karena Allah. Sehingga sering ayat ini saya sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar Radio Sualiman, surat Al-Baqarah ayat 214. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka mendapatkan cobaan, siksaan, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Turunlah ayat itu, am hasibatum andarhul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Maka tatkala ujian Allah datang, maulah keteguhan sambil membaca firman Allah, apakah kamu mengira, apakah kalian mengira kalian masuk surga padahal belum datang ujian kepada kamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Bacalah terus ayat itu, am hasibatum andarhul jannah walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum. Mereka ditimpa dengan kesengsaraan, mereka ditimpa dengan kefakiran, mereka ditimpa dengan... Sampai Rasulullah SAW menggambarkan umat terdahulu itu, tatkala mereka beriman, mereka harus digergaji kepala mereka. Pemuda Kahfi,
menyingkir ke gua. Mereka membawa iman. Namanya kita tidak kenal sama sekali. Namun, apalah artinya sebuah nama? Itu menggambarkan kita hendaknya ikhlas, gitu loh. Apalah artinya nama kita? Apalah artinya nama kita A, B, C? Kita kenal dalam surah Al-Kahfi. Innahu fityatun. Mereka adalah para Buddha. Siapa namanya? Tidak tahu. Amanu birabbihim. Yang mereka beriman kepada Allah. Maka jadilah manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Mempersembahkan, mencari ridha Allah SWT. Walaupun nama kita terkubur. Walaupun nama kita tidak dikenal. Walaupun kita tidak dipandang. Carilah ridha Allah SWT. Karena para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kita akan lanjutkan tentunya kajian ini pada pembahasan pekan datang insyaallah taala, dan masih berkaitan dengan kisah sahabat Hudzaifah dalam perang Ahzab, ketika menggambarkan bagaimana menjadi sahabat Nabi itu bagaimana. Tidaklah mudah. Berpegang teguh kepada agama Allah tidaklah mudah. Insyaallah kita akan pelajari dan kita akan mengambil pelajaran-pelajaran nu'minu sa'atan. Kita mohon kepada Allah agar hal ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan agar Allah meneguhkan iman kita sampai kita tetap mengatakan la ilaha illallah. Aku lukali hadha. أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah yang menghibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillah kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah kepadanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah SAW. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah SAW. Mereka tunjukkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu, dalam keadaan baik, qalat, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil, tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sogi, sogiratun, kecil.

0: فائدة كاجية.
1: Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah padanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa ushiru laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh Rasulullah. Kita tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat, ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, kala qalat kullu musibatin ba'daka jalalun, semua musibah selama kau selamat ya Rasulullah kecil, tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun, semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sohiratun, kecil.

Faedah Kajian. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya, pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan. Keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik dengan cara yang baik. Ya. Yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah. Untuk kitabullah. Untuk Rasulullah. Untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik. Luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Ya. Tidak. Maka tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian oleh Allah dan Rasulnya. Ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia. Satu kepingin ini, satu kepingin itu. Caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

0: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasan oleh Al-Imam Al-Albani.
1: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung bagaimana menjaga harta ini. Tapi ilmu akan menjaga dia.
2: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta?" "Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta." Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.

0: ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-dhahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan.

0: نسبا.
1: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الأربعون.
2: حديث yang ke-40.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith Sahihah an-Nabawiyyah. الحديث الثامن والثلاثون.
2: حديث yang ke-38.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: داري أبو هريرة radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Akulah yang menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memberi, dan akulah yang menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
3: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Ali Badar Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فوق كل ذي علم عليم.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره

0: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
1: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
2: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam. Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al Iman TV.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman, para pemirsa Liman TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama belajar dalam program pembelajaran bahasa Arab Maharatul Qiraah, yaitu kita mengkaji tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada dalam Juz Ammah, juz yang ke-30. Dan alhamdulillah kita masuk ke kitab yang baru, jilid yang ketiga dari kitab Durus Minal Quranil Karim. Ya, jadi ini kitab yang ketiga, Masya Allah. Dan pelajaran yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, kira-kira apakah ada yang masih ingat apa itu surat Al-Mutaffifin? Apa artinya Al-Mutaffifin? Ya, karena ternyata kalau kita tidak paham, kalau kita abaikan, jangan-jangan kita termasuk ke dalam firman Allah, wailun lil mutaffifin. Ya, doa kejelekan, kebinasaan bagi orang-orang mutaffifin. Nah, itu siapa orang-orang yang mendapatkan kecelakaan, kerugian, kesengsaraan, kebinasaan, kehancuran. Siapa mereka yang mutaffifin ini? InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Naam, dan sebelum kita membaca ayat mulai yang pertama sampai yang ke-14, ya, dari surat Al-Mutaffifin, maka kita akan mengenali dulu mufradat awil kalimat, kosakata-kosakata yang baru yang ada pada pelajaran yang pertama, darsul awal. Nam sa'qra marratain li kulli kalimah min hadhihi al-kalimatil jadidah. Saya akan baca dua kali untuk setiap kata dari kata-kata yang baru ini. Baik. Istami'u jayidan. Istami'u jayidan. Mutaffifun. Mutaffifun. Iktala. Yaktalu. Iktala. Yaktalu. استوفى يستوفي استوفى يستوفي Kala yakilu. Kala yakilu. Akhsara yukhsiru. Akhsara yukhsiru. Mab'uthuna. Mab'uthuna min al-maqabir. Al-fujjaru. Al-fujjaru. Sijjin. Sijjin. Marqum. Marqumun. Mu'tadin. Mu'tadin. Athimun. Athimun. Anqasa yunqisu. Anqasa yunqisu. Muznibun. Muznibun. Halakun. Halakun. Al-kailu. Al-kailu. Fajirun. Fajirun. Ba'atha minal qabri. Yab'athu. Ba'atha minal qabri. Yab'athu. Asatir. Asatir. Rana yarinu. Rana yarinu. Ini adalah beberapa kalimat jadidah yang ada dalam pelajaran yang pertama ini. Ya. Nah, tadi sudah dibacakan. Ya, bisa dilatih tiap katanya dibaca ulang-ulang lagi biar semakin mantap bacaannya. Sekarang kita akan jelaskan maknanya. Mutaffif. Mutaffif. Ya, mutaffif. Mutaffif itu adalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah, jadi harusnya 1 kilo dikurangi menjadi kurang dari 1 kilo. Ya, yang harusnya 2 kilo harus dikurangi. Akhirnya menjadi 1,5 kilo. Nah, ini namanya mutaffif. Mengurangi takaran atau timbangan. Mutaffif. Dari kata apa? Taffafa yutaffifu. Kemudian kata yang berikutnya, iktala yaktalu. Menimbang untuk dirinya. Iktala yaktalu. Jadi untuk kemaslahatan dirinya. Ditimbang, ditakar untuk dirinya. Istaufa yastaufi. Itu mengambil dengan sempurna. Mengambil dengan sempurna. Jadi umpama beli gitu 1 kilo. Oh, mas kok kayaknya kurang mas saya mas. Jadi kalau pembelinya untuk diri sendiri, penjualnya diingatkan. Nah, tolong mas, jadi tolong pak, gitu. Disempurnakan 1 kilo gitu ya. Nah, itu kalau istaufa yastaufi. Ya khudh kamilan. Kala yakilu. Kala yakilu. Menakar gitu ya, menakar. Baik. Akhsara yukhsiru. Angkosa yungkisu. Mengurangi. Membuat rugi gitu kan. Karena mengurangi berarti kan membuat orang lain rugi. Khus. Akhsara yukhsiru. Mab'uthun. Itu adalah isim maf'ul ya. Mab'uthun. orang-orang yang dibangkitkan minal maqabir, dari kuburan-kuburan mereka. Mab'usun, dibangkitkan. Al-fujjar, itu jamak dari fajir, orang-orang fajir, orang-orang yang buruk, orang-orang yang melakukan kejelekan, keburukan, fajir. Sijjin, sijjin ini buku catatan amal, ya, buku catatan amal. Sijjin, ya, tapi buku catatan amal, tapi amal-amal jelek, amal-amal jelek, jadi catat semuanya, amal-amal jelek. Dalam kitab yang namanya Sijjin, marqum, maktub, yang tertulis, tulis semuanya, subhanallah ya, nggak bisa mengelak, kita nanti. Pernah berbuat kejelekan apa gitu, ditulis semuanya dalam sijin, kitabun merkum, kitab yang tertulis rapi. Mu'tadin, mu'tadin orang yang melampaui batas, berlebihan, melampaui batas. Athim, banyak melakukan dosa. Athim, orang yang banyak berbuat dosa. Angkosa yungkisu, mengurangi. Angkosa yungkisu, mengurangi. Kemudian muznibun. Muznibun ini isim fa'il dari adnaba yudnibu, orang yang melakukan dosa. Muznib, anta muznib, fatub ilallah, itu namanya. Kamu orang yang melakukan dosa, tub ilallah, taubat kepada Allah. Halakun, kemudian berikutnya, halakun, ini master ini, halak, halaka binasa, telah binasa, halakun kebinasaan. Itu ajelek, bahaya ini ya. Al-kailu, dari kata, kala yakilu, kail, takaran. Nah, itu ya, takaran. Fajir, orang yang fajir, orang yang berbuat buruk, orang berbuat jelek. Fajir ya. Ba'atha minal qabri yab'atsu, ba'atha telah membangkitkan. Yab'atsu, sedang membangkitkan. Minal qabri, dari kuburan. Makanya kuburan itu hanya persinggahan saja. Ya, kuburan itu hanya persinggahan saja. Kemudian yang berikutnya, asatir. Ya, asatir itu adalah kisah-kisah, berita-berita, cerita-cerita yang dusta. Ya. Cerita-cerita yang dusta. Jadi cerita-cerita yang dusta, yang bohong. Tapi kadang menyebar luas gitu ya. Padahal bohong, padahal dusta. Ini asatir. Rana yarinu ghatta yughatti, menutup. Ini bahaya ya. Apalagi menutup hati. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini adalah makna dari beberapa kosakata yang baru. Ya. Sekarang kita akan baca bagian pertama dari surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dari surat Al-Mutaffifin. Kita jelaskan terjemahan dari ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Mutaffifin ini. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Tadi kan mengurangi ya, kan curang berarti harusnya penuh tapi dikurangi. Itu namanya curang, curang ya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, disempurnakan. Jadi jangan sampai kurang. Ya. Nah, taib. Jadi kalau orang lain yang nimbang, dia pengen lengkap sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ya. Jadi semuanya itu untuk maslahat dirinya. Kalau buat dirinya dikasih yang benar-benar sempurna. Kalau untuk orang lain, dikurangi aja lah ya. Gitu ini orang-orang mutaffif. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi setelah mati itu nanti dibangkitkan. Bukan selamanya beristirahat, bukan. Mati itu malah bukan istirahat. Ya, ada fitnah kubur. Ditanya malaikat. Ya, kalau ternyata dia kufur kepada Allah, dia maksiat, dia berbuat dosa, ya nanti dapat azab di kubur, azabul qabri. Tapi kalau dia orang yang baik, orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman, beramal soleh, ya, mengikuti sunnah Nabi, ya, menjauhi kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan ni'matul qabri. Ya. Jadi tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat besar. Itu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb semesta alam. Pencipta, pemilik dan pengatur semua yang ada di alam semesta ini. Itu adalah Rabbul alamin. Jadi semua akan menghadap Rabb. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengawasi. Tidak ada yang akan berbohong di hadapan Allah. Semua semua manusia akan menghadap Rabb semesta alam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka, orang yang fujjar dari orang fajir, itu benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabun markum. Kitab yang berisi catatan amal. Ya, kitab yang berisi catatan amal. Dicatat semuanya. Semenjak kita balik, ya, itu dicatat semuanya. Subhanallah. Jadi hendaknya kita jaga diri, ya, dari hal-hal yang menyengsarakan kita nanti di akhirat. Karena tercatat rapi semuanya, nanti dibagi, suruh lihat sendiri. Tidak ada yang luput. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Subhanallah. Orang yang enggak percaya hari akhirat, celaka dan celaka. Hari akhir itu termasuk rukun iman yang 6. Harus percaya, jangan ragu-ragu. Bahwasanya nanti itu ada hari kiamat. Yaumul hisab. Hari pembalasan, perhitungan. Yaumuddin. Hari pembalasan. Ya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, maka seorang mukmin itu luar biasa. Ya, luar biasa. Visioner sekali melihat masa yang akan datang, yaitu negeri akhirat. Tidak hanya mikirkan kehidupan yang fana ini di dalam dunia. Ya, tetap mikirkan gimana cari harta yang halal agar bisa hidup di dunia ini. Tapi kan hidup di dunia ini kan cuma sebentar. Setelah itu kan hancur dunia ini. Nanti ada akhirat. Nah, itu yang dipikirkan. Hari pembalasan. Maukah kita diberi balasan surga atau malah kita ternyata pengennya neraka? Karena sudah terperdaya dengan kenikmatan dan kesenangan dunia. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang celaka mereka itu. Wa may yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, ini hati-hati efek dari dosa ini. Kadang-kadang sudah enggak ingat masalah akhirat. Yang penting senang, yang penting happy, yang penting enjoy, yang penting nggak ingat tentang akhirat, berbuat dosa, dosa, dosa, dosa, melampaui batas. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awal. Diingatkan ternyata. Diingatkan, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Kok malah mereka berkata, itu dongeng orang-orang terdahulu. Bacakan ini, dibacakan, diingatkan. Kok malah apa yang mereka katakan, itu cuma dongeng. Subhanallah. Ya, nah ini akibat dari melampaui batas dan dosa itu. Sehingga apa? Ya tadi. Keluar ucapan-ucapan yang berbahaya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Dosa-dosanya itu bisa menutup hati. Makanya jangan heran ada orang yang hatinya keras. tidak punya iba, tidak punya kasih, tidak punya belas kasih, ya, tega, kejam, ya, karena hatinya tertutup. Hatinya tertutup, ditutup dengan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kezaliman, dan lain-lain. Baik, itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ya. Nah, ini kita lanjutkan ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat. Makna-makna kata-kata. Wailun ay halakun. Wailun itu artinya adalah halak. Kehancuran. Ya, kebinasaan. Kesengsaraan. Hanya hati-hati dengan wailin. Ya. Al-mutaffifin jam'u mutaffif. Jamak dari mutaffif. Wa huwa alladhi yanqusul kayla wal awil wazna. Mutaffif adalah orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Ya, takaran biasanya 1 liter gitu ya, 1 liter ditakar, itu dikurangi, itu mutaffif atau timbangan. Ya, mengurangi timbangan. Iktalu 'ala an-nas ay akhadhu shay'an minan nas. Iktalu 'ala an-nas akhadhu, mengambil sesuatu dari manusia. Yang harusnya dia penjual itu ngasih 1 kilo, ternyata dia kurangi 1 kilo tersebut. Berarti kan dia mengambil itu. Mengambil haknya pembeli. Nah, ini makanya perbuatan zalim, bahaya ini. Yastaufun ya'khudunahu kamilan. Yastaufun adalah mengambil dengan sempurna. Ya, mengambil dengan sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Wa idza ba'u an-nasa syai'a, apabila mereka menjual sesuatu kepada manusia. Bil kaili awil wazni, dengan memakai takaran atau timbangan. Awishtarau minhum, atau mereka membeli dari para penjual tersebut. Yukhsirun, yungkisun, mereka mengurangi al-kaila wal-wazna. Ya, ini mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ala ya'lam ulaika al-mutaffifun. Tidakkah mereka orang-orang mutaffifun itu mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, saya ba'atsuhum, akan membangkitkan mereka. Jadi mati kemudian dibangkitkan oleh Allah. Lihat kalau jasadnya hilang gimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepantasnya ditanyakan. Allah itu Maha Kuasa. Ada yang mati kebakaran sampai ludes, bisa Allah bangkitkan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita mengukur dengan ukuran manusia, yang gak bisa manusia, gimana? Ya, gak bisa. Tapi tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah itu akan membangkitkan mereka? Liyaumin azim. Itu untuk hari kiamat, hari yang besar sekali, dahsyat. Al-fujar jam'u fajir. Al-fujar itu jamak dari fajir. Wa huwal mudhnib dhanban kabira, orang yang melakukan dosa besar, itu fajir. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ حَقًّا. Benar. Inna kitaba amalil fujjar, bahwasannya catatan amal-amal perbuatan orang-orang fajir, lafi sijjin, wa ma adraka ma sijjin. Itu semuanya ada di yang namanya sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Istifhamun li ta'zim. Tahu enggak kamu sijjin itu? Yang semua amalan dicatat di situ. Ini bukan pertanyaan biasa ini. Tahu enggak kamu ini? Nah, itulah ya. Tahu enggak kamu ini masalah? Apa itu sijjin itu? Suatu yang besar loh ini. Sijjin adalah kitabun tuktabu fihi al-malaikatu amal ahli syarr. Sebuah kitab yang mana para malaikat itu mencatat dalam kitab tersebut perbuatan-perbuatan orang-orang yang jelek. Kasyayatin, seperti orang syayatin, syaitan-syaitan, wal kafara, orang-orang kafir, wal fasaqa, orang-orang fasik, minal jinni wal insi, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Wahuwa fi makanin nazil, dan kitab tersebut di tempat yang rendah. Di tempat yang rendah. Kitabun markum, apa itu kitabun markum? Maktubun mastur, tertulis. Kitab tersebut itu tertulis. Muthbat, tetap. Enggak akan bergeser, enggak akan rusak. Tetap. La yumha, tidak bisa dihapus. Wa la yughayyar, tidak bisa diubah-ubah. Subhanallah, kitab markum. Sijin ini, subhanallah. Ya. Wailul yawma idzin lil mukadzibin, azabun syadid, azab yang sangat keras. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, alladzina la yu'minuna biyaumiddin. Orang-orang yang tidak iman, tidak percaya, tidak yakin dengan hari kiamat. Nah, ini setan menggoda terus agar manusia ragu-ragu. Jangan pikir-pikir masalah hari akhir, hari akhirat. Hei, seneng-seneng loh. Ya. Nah, if'al ma tasha, lakukan apa yang kamu pengen. Wis, enggak usah mikir-mikir. Nah, ada yang namanya itu setan terus menggoda. Sampai akhirnya dia mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mendustakan hari kiamat kecuali mu'tadin yukhalifu syar' Allah. Itu orang yang melampaui batas, yang menyelisih syariat Allah. Syariat Allah itu sudah ada batasan-batasannya, tapi dilampaui batas. Itu mu'tadin. Ya. Kalau mau berhubungan dengan lawan jenis, maka nikah. Nah, ada batasannya. Tapi dilanggar batasannya. Nggak mau nikah, kemudian berzina, melakukan ini. Was. Nah, ini hati-hati. Ya, mu'tadin yukhalifun asyar. Athimun kathiru dhunub, kathiru al-ithmi. Banyak berdosa, banyak melakukan maksiat. Tutla alaihi ayatuna tuqra'u, dibacakan alaihi kepadanya ayatul Qur'anil Karim, ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Asatirul awwalin ala asatir jamu usturah. Wal usturah yal qissah al maghzubah al khurafat. Asatir itu adalah khurafat, kisah-kisah yang dusta, bohong, bikin-bikinan, ya. Rana ghatta, rana ala qulubihim ghatta qulubahum. Nah, ini adalah ma'ani. Baik. kita kasih kesempatan kepada para pemirsa ya untuk membaca, yaitu bagian pertama halaman yang ke berapa ini? Yang ke-16 ya, halaman yang ke-16 ma'anil kalimat. Jadi kalau ada penelpon yang berikutnya halaman yang ke-17. Nah, tafadhal, silakan.
4: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahmatullah. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk melatih pembelajaran bahasa Arab di Maharatul Qiraah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Tafadhali, Ibu.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Ibu?
5: Alhamdulillah, Nabi Khair, Ustaz. Wah, Ustaz.
3: Ini Ibu Ani, ya, Ibu, ya? Alhamdulillah, sehat semua, Ibu, ya? Baik. Silakan Ibu. Iya, latihan membaca ma'anil kalimat halaman 16.
5: Nah. Insyaallah, bismillah. Suratul Al-Mutaffifin ma'anil kalimat. Ini ya, Ustaz?
3: Naam, ma'anil kalimat. Naam.
5: Ma'anil kalimat. Wailul halakun.
3: Naam.
5: Al-mutafifin jam'u mutafif. Wahuwa lagi yang usul ala awun basna.
3: Naam.
5: Talu ala nasi aktu akhadu
3: akhadu naam
5: akhadu syai'at minan nasi yastawukun yahudu nahu kamilan
3: naam
5: wa ita kuluhum awwa zanuhum wa ita ba'un asa sal'an bilkaili awu wasni awu ustarawu minhum
3: naam
5: yushiruna yang disonu
3: yung kisuna yung kisuna
5: yung kisuna kaila wal wasna.

0: نعم
1: belum kelihatan saat tadi saat tadi
0: الفجار
1: الفجارون جمع فجير وهو مذنب ذنبا كبيرا.
0: ما شاء الله. Ada pertanyaan ibu? Al indagi soal?
1: Belum paham tadi Ustaz, soalnya belum punya buku.
0: Masya Allah. Ya insya Allah ibu ya, nanti punya buku dan bisa ditulis ya.
1: Barakallahu fiik. Ya tadi cuma mendengarkan dengan seksama, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Amin. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, syukran jazilan wa jazakillahu khairan untuk Ibu Ani atas partisipasi bersama kami pada sore hari ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Mungkin ada dari para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk berpartisipasi mengasah maharatul qiraahnya bersama kami di pembelajaran Durus Minal Quran Al-Karim dari kitab Silsilah Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah Mustawa Thalis.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ibu.
1: Abdillah.
2: Umu Abdillah.
0: Kaif haluki?
1: Afadana bighayir. Kaif akhamu?
0: Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Sudah siap Ibu Mabdillah? Membaca halaman yang ke-17. Naam. Ya, tunggu sebentar Ibu ya. Halaman 17. Kalla inna kitab al-fujjari. Belum kelihatan Ibu.
1: Kalah ya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah inna kita berjari akon inna kita berakmali inna berjari.
0: Enam.
1: Lafi siji lama adalah kama siji istighfar lil alim.
0: Enam.
1: Siji kita pun tak berbuat malaikatu akmala ahli syari asyayatini wal kafaroti wal fasakoti minal jini wa insi wa huwa fi makanin nazilin.
0: Naam, akan nazil. Naam.
1: Kitabun marku maklubun masturun musbatun la yumha bala yuwayir
0: yuwayar
1: bala yuwayar.
0: Naam.
1: Ailul yam aidil mukadibin adabun syadidun ya kamal kiamati lil mukadibin alladzina yukadibuna biyaumidin alladzina la yu'minuna biyaumil kiamah wa ma yukadibu bihi bama yukadribu biyaumil kiamat.
0: Naam.
1: Adin yukharifu syara sya'awahi.
0: Naam.
1: Yukharifu sya'awahi asimun kasir kasir kasir azul

0: نعم
1: اقرأ علي آيات القرآن الكريم
0: نعم
1: أساطير الأولين أساطير جاءوا أساطير
0: أسطورة أسطورة
1: أسطورة هي أبسط المكتوبات المكتوبات والخرافات الخرافات
0: الخرافات
1: الخرافات
0: نعم
1: الخرافات بقرأنا غطاء رأنا على قلبي غطاء قلوبه.
0: Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Abdillah, Masya Allah lancar ya bacaannya.
1: Saya
0: Rik Fik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Khairan pada Ummu Abdillah dari Solo. Tapi Ustaz, kita lanjut atau bagaimana?
2: Baik, waktunya masih ada?
0: Sudah jam 5, Ustaz. Kita cukupkan, Ustaz. Baik, Ustaz.
2: Sari' jiddan. Ya, waktunya sangat
0: cepat sekali ini berjalan ya. Subhanallah, sudah jam 5 ya. Jadi kita cukupkan pembelajaran kita sampai pada ma'anil kalimat. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya tentang al-makna, yaitu makna secara umum tentang surat Al-Mutaffifin mulai ayat yang pertama sampai yang ke-14, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, beserta juga insyaallah kita akan menjawab beberapa latihan atau tadribat ya, latihan-latihan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas tentang Al-Mutaffifin min al-ayatil ula ila al-ayah ar-rabi'ata ashrata. Baik ya, ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan juga usaha kita dalam mempelajari bahasa Arab dan juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Semenit manfaat.
9: Kalau kita bertanya, apa sih itu istiqomah? Maka tentunya kita sudah punya bayangan kita masing-masing. Dan insya Allah, apa yang sudah dipahami dan ada di benak para hadirin sekalian adalah sesuatu yang benar insya Allah. Karena istiqomah itu intinya adalah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, mempertahankan dan melestarikan kebaikan yang sudah kita miliki. Nah, ini adalah arti dari istiqomah. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun juga seperti itu. Karena kata istiqomah ini sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi ini sesuatu yang sudah umum dipahami oleh masyarakat Indonesia. Tapi karena masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka ejaannya menjadi istiqamah. Ya. Pakai K. Ya. Dan KBBI menyebutnya sebagai teguh pendirian dan selalu konsisten. Mereka menyebutkan contoh, contoh pemakaiannya adalah Al-Quran mengajarkan kita agar mempunyai sikap istiqomah. Nah, jadi istiqomah adalah teguh pendirian dan konsisten dengan apa yang sudah kita miliki atau apa yang sudah diberikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita perlu merawat, menjaga dan istiqomah di atas keislaman kita ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itulah istiqamah.
8: Semenit manfaat.
10: Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita sangat selektif dalam masalah pertemanan, ya. Kita hendaknya memilih teman seperti apakah yang kira-kira baik-baik kita. Ya, tentu saja menjadi pilihan bagi kita adalah teman yang soleh, yang baik, yang menjaga sholat lima waktu, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, menegur kita ketika kita salah, ya, dan intinya yang benar-benar ada kebaikan yang tertular kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian dari kita mungkin dari sisi teman nyata, ya, teman di dunia nyata, kurang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya. Karena dia mungkin menjaga dirinya, tidak sering-sering keluar rumah, tidak sering-sering jalan-jalan, tidak sering-sering bergaul di luar, hanya diam di rumah seringnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia memiliki pertemanan dengan teman-teman yang kurang baik di dunia maya. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga. Dia diam di rumah, ya, ingin selamat, tapi ketika membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, ya, dia buka gadgetnya, kemudian tersambung dengan internet, yang dia dapatkan adalah teman-teman yang tidak baik. Atau dia konsumsi tulisan-tulisannya tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, sehingga itu akan menular. Ya. Karena pertemanan itu bisa menularkan keburukan. Ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, kebaikan akan yang tertular pada dirinya. Kalau keburukan, maka sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha untuk benar-benar selektif dalam pertemanan. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa pertemanan itu, berteman itu atau teman itu menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan seandainya dia baik, dan bisa menarik kepada keburukan apabila dia teman yang buruk.
8: Semenit manfaat.
6: Orang Yahudi itu tahu tuh. Ya, tahu ilmunya. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena gengsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub itu adalah tafsiran para ulama, ahli tafsir adalah orang-orang Yahud. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya jangan sampai kita ya meniru atau tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Tahu ilmu tidak mau ngamalin. Nah, ini bahaya. Umat Islam itu wasat, tengah-tengah. Ya, berilmu dan beramal. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka itu sesat, menyimpang. Mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Oleh karenanya di dalam kaidah besar agama Islam, ya, disebutkan oleh para ulama, dan ini harus menjadi prinsip kehidupan kita, setiap beramal harus dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari sampai membawakan suatu bab khusus, ya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan juga mengatakan, setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu di dalam Islam.
11: Hadis. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu adab, maka itulah adab yang baik. Walaupun menurut manusia itu enggak adab. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu bukan adab yang baik, maka itu bukanlah adab yang baik, walaupun menurut kita itu apa? Baik. Iya. Saya berikan contoh misalnya. Terkadang kita kalau ngobrol kan, ya, adabnya face to face, Pak. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Jangan kamu tusair khaddaka linnas. Kalau berbicara dengan manusia, tusair khaddaka artinya ngobrolnya cuma memperlihatkan pipi doang gitu, Pak. Enggak face to face. Ini enggak adab. Dan kalau bisa kita berbicara sambil senyum dengan wajah yang berseri-seri. Itu termasuk apa? Adab. Namun, adab seperti ini hanya berlaku kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, misalnya ketika antum bicara sama seorang akhwat, tidak berlaku ini, Pak. Ibu awam, ya. Terus dia bilang, kamu itu nggak punya adab, pandang saya. Kok ngerunduk terus sih, katanya. Nah, jadi ketika kita nunduk, berbicara dengan perempuan, dianggap tidak apa? Adab. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. Ini hadis bukanlah adab yang baik. Walaupun menurut masyarakat itu adab yang baik.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min

كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

0: منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat taman anak-anak yang sangat nyaman ini dan kita pun berayunan dengannya, mengingatkan kita kepada satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala besar kepada kita, yaitu anak. Merekalah penyambung amal soleh kita, merekalah lahan tabungan akhirat kita. Betapa banyak orang-orang tatkala memasuki usia mapan, mereka kemudian mengidamkan kehidupan yang sempurna, mencari pasangan yang salihah, dan mengidamkan anak-anak yang saleh darinya. Akan tapi ma'asyiral muslimin, pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika anak menjadi sebuah idaman, dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyambung amal saleh manusia ketika mereka meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya dan doa anak yang saleh untuknya. Akan tetapi ada satu hal yang patut untuk kemudian kita renungkan, yang menjadi sebuah catatan bagi kita dari Allah, bahwa anak tersebut tidak semata-mata sebagai sebuah karunia yang kita tinggal menerimanya begitu saja tanpa menjaga amanah darinya. Banyak ayat menjelaskan kepada kita, ketika manusia itu dalam kesendiriannya, bisa jadi dia istiqamah. Tetapi ketika dia bersama, bersanding dengan yang lainnya, istiqamah itu mulai diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak kegoncangannya. Nampak sekali kebimbangannya. Atau nampak sekali bahwa keimanannya kepada Allah sudah mulai condong dari hal yang seharusnya ditegakkan. Itu terjadi banyak faktor, salah satunya faktor anak, faktor keturunan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan kepada kita peringatannya yang tegas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh buat kalian, maka hati-hatilah terhadap mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian untuk kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sungguh bagi Allah lah pahala yang besar itu. Maka tidak heran kalau dalam sebuah periwayat atau dalam sebuah cerita yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, dalam kisah belajar Nabiullah Musa AS kepada Nabi Khidir, ternyata Nabiullah Khidir membunuh seorang anak yang kecil, anak yang mungkin belum memasuki usia baligh. yang kemudian perbuatan tersebut diingkari oleh Nabi Allah Musa. Ternyata pelajaran yang terkandung di dalamnya adalah sebuah peringatan dari Nabi, dia akan menjadi anak yang durhaka, yang kedurhakannya tersebut menjadikan orang tuanya bisa-bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu benar untuk kemudian kita renungkan. Al-walad majbalatun majbanatun mabakhalatun mahzanatun. Anak itu bisa jadi kita, bisa jadi menjadi biang ketakutan kita, kekhawatiran kita. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan fitnah dari anak tersebut. Benar dia karunia, tapi dalam penjagaannya harus dengan segala kesungguhan, ketekatan. Anak itu biang kekhawatiran. Benar. Berapa banyak ketika anak dilanda sakit, orang tuanya sedih, orang tuanya khawatir, orang tuanya tak dilanda rasa galau, sehingga berbagai macam hal-hal yang bisa untuk kemudian menyembuhkan anak tersebut diungkapkan atau diupayakan oleh orang tuanya untuk diwujudkan demi kesembuhan anaknya. Betapa banyak kita saksikan bunda-bunda yang rela untuk tidak tidur malam. Apakah anak itu bisa merasakan tidur yang nyaman di malam harinya? Orang tua yang dia bekerja, dia berusaha untuk bekerja keras karena dia khawatir akan keberlangsungan kehidupan anaknya, sekolahnya dan semacamnya. Demikian pula dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya dia kepada anaknya, lucu-lucunya mereka dan senang memandang anaknya, dia lupa waktunya untuk belajar. Dia tidak ingin untuk datang ke majelis ilmu, tidak lagi mau membaca atau membaca Al-Quran atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Anak itu biang rasa takut orang tua. Berapa banyak kalau kita saksikan orang tua tidak mau pergi berjihad di jalan Allah. Orang tua yang tak mau untuk menegakkan agama Allah karena takut terjadi sesuatu yang menimpa anaknya. Dia takut kalau sesuatu terjadi pada dirinya, bagaimana anaknya, bagaimana nanti dia yatimnya dan seterusnya. Dia pun, anak itu bisa menjadi biang kebakhilan orang tua. Dahulu dia sering berinfak, dahulu dia sering kupi, padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dia khawatir, nanti kalau aku berikan kepada yang lain, bagaimana makannya mereka, bagaimana sekolahnya mereka, bagaimana kesehatan mereka. Uang yang seharusnya bisa disedekahkan ke jalan Allah, habis untuk asuransi ini, dengan bunda-bunda mereka yang merawat mereka, bukan menjadi fitnah buat kita, tapi menjadi benar-benar amal saleh, ladang pahala untuk kita. Maka mari tanam serta selalu berdoa kepada Allah agar karunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi karunia yang benar-benar memberkahi, bukan malah sebaliknya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum.
1: Al-Iman TV.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang
1: doa ulubsi thawb,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb,
2: ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsi thawb aljadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu

0: Engkau telah mengaruniai pakaian dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji. Dan matilah engkau sebagai syahid.
1: دعاء دخول الخلاء.
0: Doa masuk WC.
1: يقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: Puan.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: Doa keluar WC.
1: غفرانك.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر.
0: Secara benar melainkan engkau aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول.
0: Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, zalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: الذكر عند دخول المنزل.
0: Doa masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا و ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah dan dengan nama Allah kami keluar rumah serta.
1: وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpah.

0: kepada Rasulullah, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, oh, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Yang terakhir kita telah membahas tentang khusbah.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Musuh yang ini besar dan kita tidak bisa, tidak sanggup untuk melawannya. Kita membuat parit. Siapa Salman Al-Farisi ini? Salman Al-Farisi adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Yang terkenal. Saya akan bacakan dalam cerita ini. Dan cerita ini sahih, yakni disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Silsilat Al-Hadits Sahihah. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala haddathani Salman an nafsihi fa qala. Saya telah diceritakan oleh Salman Al-Farisi sendiri, dia sendiri menceritakan kepada aku tentang bagaimana dia mencari kebenaran sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mendengar ceritanya Salman ini, dia berkata kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, ceritakanlah ceritamu ini ke sahabat-sahabatku." Nah, di antara yang diceritai yaitu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Katanya Salman Al-Farisi menceritakan tentang kehidupannya dia, bagaimana sampai dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Dahulu saya seorang dari negara Persia. Saya orang Persia. Dari kota namanya Asbahan, provinsi namanya Asbahan. Wa Asbahan ini provinsi atau kotanya namanya Asbahan. Seperti Surabaya. Surabaya ibu kota Jawa Timur. Ibu kotanya Surabaya, nomor 3 terbesar di Iran. Min ahli qarya minha yuqalu laha, tapi dia dari desa Salman ini, desa dari provinsi Asbahan. Kuntu min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai, desanya itu namanya Jai. Wa kana abi dakhon qaryatihi ay ra'isuha, wali kaya raya, punya tanah-tanah, ayahnya itu punya budak-budak. Yakni kehidupan Salman sangat hebat. Masalah al-ma'isha sangat senang itu. Wa kana abi dahkan qaryatihi ay ra'isu, Salman ini tidak disebut sama dia sama sekali dan tidak ada dalam sejarah Salman bin Man, tidak tahu. Maka dari itu waktu Salman masuk ke dalam agama Islam, dia kalau ditanya disebut di sini lihat unduru falam yaz wa kuntu uhibbu khalqillah ilayhi falam yazal bi hubbu iyaya hatta habasani fi baytihi kama tahbisu aljariya sangin cin wajhad wa ajhadtu fil majusiyya hatta kuntu qatina an-nar. Saya berusaha keras untuk mengabdi yang berbakti kepada agamaku hatta kuntu qatina an-nar. Saya dulu yang menjaga api itu. Api itu harus dikasih apa namanya, kayu tidak boleh padam sama sekali, tidak boleh. Saya dahulu yang naruh kayu itu pun tidak boleh. Qala wa kanat abi lahi wa kanat li abi dhay'atun yawman. Pada suatu hari ayahnya itu sibuk dengan suatu bangunan yang dibangun olehnya di tempat lain. Faqala li, dia mengatakan senang itu oleh ayahnya. Tapi kali ini dia sibuk. Dia mengatakan kepada Salman, engkau sekarang pergi ke sana, lihat tanah itu. Disuruh Salman pergi sana untuk melihat yaitu tanahnya. Bai'ah artinya tanah.

Matahari sudah terbenam, saya pulang. Walam atiha, saya tidak mendatangi tanah itu. Faqultu lahum aina asl hadha ad-din? Saya tanya kepada mereka, orang-orang Nasoro ini, asal agama Syam, di negara Syam. Memang Isa alaihissalam lahir di Palestina, di Palestina. Bahwa Palestina salah satu dari negara Syam, Suria, Palestine, Yordania, Lebanon, itu negara Syam. Tapi dilihat saya lama tidak datang, ayahku gelisah. Menyuruh budak-budaknya untuk mencari saya. Wa syaqal tuan amalihi kulli tsab, sampai dia tidak kerja sama sekali. Memikirkan, alam aku nahatta ilaika ma'ahatta. Aku sudah bicara kepadamu, jangan terlambat. Engkau pergilah kepada tanahku, kemudian datang kau cepat. Qala qultu ya abati, diceritakan sama Salman. Qala wahai ayahku, marartu binasin yusalluna fi kanisa lahum. Saya mau pergi ke tanah tadi, saya melewati gereja. Saya melihat suara-suara, saya mendengar suara-suara. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Saya senang saya melihat agama Kristen itu. Enak suaranya, sholatnya, khusyuk. Sebab dia agamanya tidak ada gini-gini. Wallahi ma ziltu indum hatta gharabat asy-syams. Saya duduk bersama mereka sampai matahari terbenam. Qala takut ayahnya. Qala ay bunayya, laisa bidzalika ad-din khair. Wahai anakku, tidak di dalam agama Nasrani kebaikan, tidak ada kebaikan. Dinuka wa din abaika khairun minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama Nasrani. Qala qultu, kemudian dijawab oleh Salman, qultu kalla wallahi, tidak, ini Allah tidak lebih baik. Innahu khairun min dinina, agama Kristen lebih baik dari agama kami. Qala fa khawfani, maka dia takut waktu mendengar saya mengatakan demikian. Faja'ala fi rijli qaidan, sampai cintanya kepada anaknya dan takut kepadanya, dibelunggu anaknya itu kakinya dengan apa namanya, besi. Jadi tidak bisa keluar dia. Thumma habasani fi baitihi, dan saya taruh di rumahnya. Tidak bisa keluar saya. Saya cintanya ayahnya kepadanya dan takut apabila dia terpengaruh dengan agama lain. Qala wa ba'athtu ila an-nasara fa qultu lahum. Saya mengirim budak dari budak-budaknya itu kepada orang-orang Nasrani itu. Dia mengatakan, Salman, bilang kok kepada orang-orang Nasrani itu, idza qadima 'alaikum rakbun min asy-syam tijari min an-nasara, dari negara Syam, kasih tahu aku, kasih tahu aku. Qala fa qadima 'alaikum rakbun min asy-syam, negara Persia, untuk berdagang. Qala fa akhbaruni bihim, maka budak-budaknya dia dan pembantu-pembantunya dia itu, Salman, mengatakan kepada Salman, "Cuk, mereka datang." Dia mengatakan kepada pembantu-pembantunya, Salman ini, "Kau bilang sama mereka, kalau pantaulah mereka, apabila mereka akan pulang ke negara Syam, bilang sama aku. Aku akan pergi bersama mereka." Falamma aradu raj'a ila biladihim akhbaruni bihim. Waktu mereka sudah selesai dari perdagangannya, kemudian mereka mau pulang ke negara Syam, saya dikasih tahu bahwa mereka akan berangkat ke negara Syam, mau pulang. Falqaitul hadid nurijli, saya lepaskan apa namanya, besi tadi dari kakiku. Ya, dia punya pembantu-pembantu banyak, ayahnya itu orang besar, ayahnya itu. Maka dikeluarkan apa namanya, besi-besi tadi dari kakinya. Thumma kharajtu ma'hu, dia menuju apa? Untuk apa itu semua? Untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari agama yang sahih, yang benar. Karena dia tidak puas dengan agama abahnya. Agama orang-orang Persia waktu itu. Mereka Majus, mereka orang-orang ahli orang Iran itu dahulu, ya'budun asy-syams wa ya'budun an-nar. Majus, agamanya Majusi. Kemudian pergi Salman bersama pedagang-pedagang tadi pergi negara Syam. Falamma qadam

0: qultu man afdal hadha ahli hadha din. Waktu saya sampai ke negara Syam, saya bertanya, siapa orang yang paling baik di gereja, di gereja-gereja yang ada di sini itu. Qala al-asqof fil kanisa, ini gereja ini ada pendeta, pendetanya baik, luar biasa. Qala faji'tuhu, saya pergi ke pendeta tadi. Saya masuk gereja, saya bertemu dengan pendeta tadi yang kepalanya apa? Kepalanya gereja tadi. Faqultu inni qutraqibtu fi hadha din. Aku berkata kepada pendeta tadi, saya ingin masuk ke dalam agama ini. Wa ahbabtu an akun ma'ak, dan aku ingin mendampingi engkau. Yani aku akan menjadi khadim, pembantumu. Akhdimak, akan belajar darimu. Akhdimuka fi kanisatik, di gerejamu aku akan menjadi apa? Pembantumu. Wa ta'allam minka, dan aku belajar bersamamu. Wa usalli ma'ak, dan aku mau salat bersamamu. Qala fadkhul, fadakhaltu ma'ak. Masuk, oh, katanya pendeta tadi. Masuk saya. Qala fadakhaltu ma'ahu, qala fakana rajul su'in. Waktu dia masuk, bertemu dengan pendeta tadi, dilihat sudah berapa hari, sudah duduk bersamanya, Salman tahu bahwa pendeta itu adalah penipu besar. Pendeta itu rojul, yakni orang yang jelek akhlaknya. Kenapa? Ya muruhum bisadaqah wa yarghabuhum fiha, fa idza jama'u ilayhi minha asya'a kanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin. Dia kalau pidato menyuruh rakyatnya agar berinfak untuk orang-orang fukara, lalu penduduk negara Syam itu memberi, yang kaya-kaya memberi uang, memberi makanan, memberi segala macam, emas, memberi perak kepada pendeta tadi. Tapi diambil sama dia dan dikasihkan kepada al-fukara. Yang tahu ini Salman, keluar tidak tahu. Rahasianya yang tahu Salman, cuma dekat sama Salman. Yaqul waktu disebut di sini faraitu rajul su. Saya melihat pendeta tadi adalah orang yang sayyi' jiddan, orang yang jelek sekali. Yaqul hatta jama'a sab'a qilal min dhahab wa wariq. Wariq artinya fiddah, artinya apa? Perak. Dikumpulkan sama pendeta itu, kalau dia dapat emas, dapat perak dari orang-orang itu, dan dikasihkan kepada orang-orang miskin-miskin, disimpan sama dia. Sab'a qilal. Qilal itu seperti tong yang ditaruh apa namanya, air itu yang besar itu apa namanya. Nah itu punya tujuh dia, penuh dengan emas sama perak. Dilihat sama dia, kekayaannya besar. Kemudian wa abghadtuhu bughdan shadidan. Saya melihat perbuatannya seperti itu, saya benci luar biasa kepada pendeta itu. Betul-betul saya benci. Lama raaitu yasna. Kenapa saya benci dengan perbuatannya tadi? Ini menunjukkan bahwa Salman ini mencari kebenaran betul-betul dan hatinya baik, dia kepingin tahu kebaikan agama yang benar itu yang mana. Dilihat orang ini bajingan, mengumpulkan uang banyak atau dikasih perak sama apa namanya, sama emas, kemudian disimpan sendiri. Sab'a qilal, qilal itu, al-qillah itu yang ditaruh air itu apa namanya di sini, hah? Besar ya, ha? Iya seperti tong gitu, 7 tong dia punya. Faqultu lahum in hadha. Kemudian meninggal si pendeta tadi, meninggal. Datang fajtama'at ilayhi an-nasara liyadfunuhu. Orang-orang Nasrani yang ada di negara Syam ingin menguburnya karena dia sudah meninggal. Faqultu lahum inna hadha kana rajul su'. Kata Salman, kenapa kalian kok mengubur orang ini? Orang ini jelek sekali. Wah, dikira sama ahli Korea itu, orang desa di negara saya, dikira dia ini orang yang baik, yang luar biasa, keramat. Salman yang tahu, dibilang orang ini adalah orang jelek. Kok tahu kau, katanya penduduk-penduduknya itu. Dia bilang, faqultu lahum, saya mengatakan kepada mereka, inna hadza kana rajul su ya'murukum bis-shadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazza li nafsihi wa lam yu'ti al-masakin minha shay'an. Orang ini menganjurkan agar kalian memberi sedekah, dan kalian memberi sedekah kepadanya tapi disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak dikasihkan kepada orang-orang miskin. Qalu wa ma ilmuka bidzalik? Kau tahu kau, katanya orang-orang itu. Qala qultu ana adullukum ala kanzihi. Sini, tak duduk no ente kan. Saya tunjukkan kepada kalian perbuatan orang ini. Dilihat sama dibawa Amir Salman orang-orang tadi, orang-orang pendukung apa yang mau nguburnya itu. Ini di khazana. Khazana itu tempat-tempat atau gudang, seperti gudang itu, ini punya dia. Ini harta-harta yang kalian kasih kepadanya, dia ambil sendiri. Dilihat betul omongnya Salman itu. Qalu fadallana qala fa araituhum mawdu'ahu qala fastakhraju minhu sab'a qilal mamlu' dhahaban wa wariqan. Dilihat sama orang itu 7 tong penuh dengan emas dan perak. Dia ambil sendiri sama dia. Tomak. Bajingan orang ini. Tidak benar. Qala falamma ra'uha qalu wallahi la nadfinu abadan. Waktu dia disaksikan oleh penduduk desa Jai itu bahwa negara Syam, dia mengatakan, oh benar Salman ini. Oh jadi kubur sama sekali, biar no. Tidak ada orang yang kubur dia. Fasolabu, maka disalib orang tadi. Waruthum maramahu bilhijar, kemudian dilempari dengan batu. Orang tadi yang mati ini, pendeta tadi, saking bencinya ahli al-Qarya, ditipu sama ahli al-Qarya. Thumma ja'u birajulin akhar faja'alu bimakani. Kemudian datang pendeta lain setelah matinya ini yang bajingan ini. Diganti sama orang lain pendeta. Qala yaqulu Salman, sallallahu berkata, "Falamma ra'aytu rajulan, thumma ja'a bi rajulin akhar faj'aluhu bi makanihi." Qala yaqulu Salman, waktu Salman duduk bersama pendeta yang kedua ini, "Falamma ra'aytu rajulan la yusalli al-khams ara annahu afdalu minhu." Artinya bahwa saya tidak pernah melihat orang tidak sembahyang, tidak sholat seperti kami, seperti orang Islam itu, sebaik orang ini. Yani orang ini baik luar biasa. Pendeta yang dua ini, nomor dua ini. Luar biasa baiknya. Mereka itu, orang-orang ini, pendeta yang disebut baik itu ala aqam, ala din, di atas agama Isa yang sahih, yang benar. Mereka di atas agama Isa yang sahih, yang benar. Yang baik-baik ini. Azhad fi dunia, tak minta dunia. Orang yang zahid, la yuridu dunia, tidak mengharapkan dari dunia. Wala arghab fil akhir, dan luar biasa kepada akhirat. Kepingin dia mati dengan keadaan husnul khatimah. Pendeta ini. Wala ad'ab laylan wa naharan minhu. Saya tidak pernah melihat orang solatul lail, pagi dan siang seperti orang ini. Qala fa ahbabtu hubban lam uhibbu min qablihi. Saya tidak pernah manhaqablahu. Saya tidak pernah menyintai orang seperti orang ini. Lebih dari ayahnya. Ada Salman. Yuhibbu lillah wa yabghad fillah. Benci untuk Allah dan senang untuk Allah. Menyintai tidak pernah. Dia bilang, saya cinta kepada seorang seperti pendeta ini. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Saya belajar di mana, di gereja itu sama dia. Akhdimu, saya menjadi pembantunya. Saya sekolah, guru saya yang saya cintai. Thumma hadaratul wafa. Kemudian pada suatu hari pasti dia akan mati. Nah, sekarang dia dalam sakit yang luar biasa, mau meninggal dunia, pendeta tadi. Faqultu lahu, saya mengatakan kepada pendeta tadi, ya fulan, wahai fulan, ya pendeta fulan, inni kuntu ma'ak, saya sungguh lama bersamamu, belajar denganmu wahai guru. Fa'ahbabtu wa'ahbabtuka hubban lam uhibbu ahadan min qablika. Belum pernah saya menyintai seorang di dunia ini seperti aku menyintaimu. Waqad hadha kama tara min amrillah. saya telah melihat sekarang dan engkau tahu sendiri engkau akan mati. Amrillah yakni qadarullah, setiap orang akan mati, dia bilang. Saya melihat bahwa engkau ini adalah sebentar lagi mau meninggal dunia dengan penyakitmu ini. Fa ila man tusibi, setelah engkau mati, kau akan memerintah, kau nasihati aku pergi kemana, pendeta mana yang apa, yang seperti ente gini, supaya saya belajar dengan pendeta yang lain. Wa ma ta'muruni, dan engkau memerintahkan aku apa? Wasiat, dia minta wasiat dari pendeta tadi, minta nasihat. Qala ayy bunai, dia mengatakan, pendeta tadi, bisakaratul maut. Wahai anakku, wallahi ma'alam ahadan al-yum ala ma kuntu alih. Saya sebetulnya tidak mengetahui seorang di atas agama Isa yang sebenarnya seperti aku gini, kecuali seorang, laqad halakan nas wa baddalu. Yang baik-baik, pendeta yang baik-baik itu semuanya sudah meninggal dunia. Dan diganti agama ini dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Yani bukan tidak di atas agama Isa yang sebenarnya. Wa taraku akthar ma kanu alaihi, dan meninggalkan ajaran Isa yang sebenarnya. Illa rajulan bil mausili. Yang saya tahu, pendeta ada pendeta seperti saya ini di Mosul. Al-Mosul itu di Irak. Di Irak, ahli Mosul itu di Irak. Wa huwa fulan, namanya fulan disebut sama pendeta yang akan mati ini. Fa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Dia di atas agama Isa seperti aku ini, maka pergilah ke sana. Falamma qala falamma mata wa ghuiba, waktu guruku itu meninggal dan sudah dikubur, lahiktu bi sahibil Mosul, saya pergi ke Mosul. Bayangkan, dari Syam, dari negara Syam ke Mosul, jalan kaki atau dengan kendaraan, Allahu a'lam. Saya pergi ke Mosul, saya pergi ke orang tadi, fakultu la ya fulan, inna, saya pergi ke tempatnya gereja yang ada, yang saya diperintahkan oleh guru saya yang meninggal itu. Saya ketemu sama dia. Saya mengatakan kepadanya, wahai fulan, awsani inda mautihi an alhiq bika. Saya diwasiatkan oleh guru kami yang meninggal di negara Syam itu untuk saya pergi ke kau. Wa akhbarani annaka ala amrihi. Dia mengatakan bahwa anta di atas agamanya, agama Isa yang sebenarnya seperti dia. Qala fa qala li aqim 'indi, katanya pendeta yang baru itu, duduklah bersamaku di gereja ini. Fa aqumtu 'indahu, aku duduk bersamanya sama pendeta, belajar sama dia. Fa wajadtu khairu rajulin 'ala amri sahibihi, saya melihat pendeta yang di Mosul ini persis guru saya yang di Syam, baik orangnya, luar biasa. Fa lam yalbath an mata, dan juga dah lama lagi meninggal guru saya yang di Mosul itu. Renungkan ini perjalanan Salman untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Al-bahith anil haqiqah. Fama hadartu al-wafa qultu lahu. Setelah dia mau meninggal, bisakaratul maut, guru saya ini yang di Mosul ini, saya berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan awsabi ilaik wa amarani bil luhuq bik. Guru saya yang di negara Syam dahulu nasihati saya untuk saya mendatangi engkau. Wah, sekarang engkau mau mati. Kepada siapa, wahai guru, engkau menasihatiku untuk belajar di suatu guru atau pendeta yang sepertimu gini? Waqad hadaraka min Allah azza wa jal ma tara fa ila man tusibi. Wa ma ta'muruni, qala ay bunayya wallahi ma a'lam rajulan ala mithli ma kunna alayhi illa rajulan bi nasibain. Wahai anakku, saya tidak tahu siapa guru yang pantas untuk belajar, engkau belajar sama dia, kecuali ada orang pendeta di nasibain. Nasibain itu di Irak, ikut Turki. Di Turki nasibain ini. Wa huwa fulan, dan namanya fulan, pergilah ke sana. Nasibain di Turki. Bayangkan Salman ini dari negaranya, di negara Paris, Persia, Bukan seperti sekarang kapal terbang, pesawat, dada. Semua jalan kaki atau kuda atau unta. Dari negara Persia ke negara Syam. Dari Syam ke Irak. Ke Irak ke Turki sekarang ini. Nasibain. Faji'tu, saya mendatangi orang tadi. Fa'akhbartu bi khabari. Saya telah memberi kabar tentang aku bahwa guruku yang di Mosul itu memerintahkan nasihati aku untuk aku belajar bersamamu. Wa ma amarani bi sahibi qala faqim indi, katanya pendeta yang dinasibkan ini, maka duduklah bersamaku di gereja ini. Faqamtu indahu, aku duduk aku bersamanya. Fa wajadtu ala amr sahibaihi, saya melihat pendeta yang seperti yang sebelumnya, baik. Luar biasa baiknya. Kenapa? Karena pendeta-pendeta yang baik ini di atas agama Isa yang sebenarnya dilakukan sama dia. Yakni dilaksanakan agama Kristen itu dengan baik. Faqamtu ma akhir rajul. Saya duduk bersama orang yang terbaik. Wallahi ma labithu an nazala bihil maut. Tak lama kecuali orang tadi mau mati. Siapa namanya? Gurunya tadi yang dinasibkan ini. Falamma hadar, waktu mau mati, qultu lahu, saya berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan kana qad awsa bi ila fulan. Wahai guruku, sungguhnya pendeta yang ada di Mosul dan yang ada di Syam, yang ada di Mosul, yang ada di Nasibin telah menasihati aku untuk datang kepadamu. Falamma hadara, dia bilang, engkau sekarang dalam keadaan seperti ini. Fa ila man tusibi, engkau menasihati aku, wahai guru, kepada siapa aku pergi setelah engkau meninggal dunia. Wa ma ta'muruni, dan engkau menasihati aku apa? Qala ay bunaya, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tihi illa rajulan bi amuriya. Wahai anakku, saya tidak terkenal sama pendeta yang di atas agama Isa yang sebenarnya seperti aku gini, kecuali ada satu orang di Amuria. Amuria ini di negara Turki. Amuria ini di Turki. Maka dia pergi ke Turki. Setelah meninggal ayahnya, apa, gurunya tadi dan dikubur, dia pergi ke Amuria. Fa'innahu bimithli ma'nahdu alaih. Dia mengatakan gurunya tadi yang di Mosul, dia seperti aku gini, di jalan yang lurus. Fa'in ahbabta fa'ati, kalau ingin belajar kepada orang yang baik, maka belajarlah kepadanya ini yang di Amuria ini. Fa'innahu ala amrina, dia di atas agama kami. Qala falamma mata, sudah meninggal gurunya yang di Nasibain itu, dikubur, kemudian dia pergi ke Amuria. Wa akhbartu khabari, saya datang ke gereja tadi yang dinasihati saya dari guru saya yang di Nasibain tadi. Faqala aqim indi, katanya pendeta tadi, seperti teman-temannya, maka aku duduklah di sini bersamaku. Fa aqamtu ma rajul ala hadi ashabi, saya duduk bersamanya pendeta yang di Amuria ini di Turki ya. Dia persis guru-guru yang lain-lainnya, baik orang ini. Qala waqtasabtu hatta kana li baqarat wa ghunaima. Tetapi Salman di Amuria ini, dia memelihara, punya uang dibeli kambing, beli kambing dia. Beli sapi dia, punya sapi-sapi dan punya apa? Kambing. Qala thumma nazala bi amrullah. Kemudian qada Allah SWT kepada manusia, dia akan mati. Guruku ini sekarang sakit dia, akan mati. Saya pergi, falamma hadara qultu law ya fulan, waktu dia bisa karatil maut, saya mengatakan kepada dia, wahai guru, inni kuntu ma'a fulan, saya dahulu di negara Syam sama fulan, fa'usabi fulan ila fulan, dan dia merintahkan aku waktu dia akan mati kepada fulan, wa'usabi fulan ila fulan, saya dinasihati juga waktu guruku yang kedua meninggal dunia, aku disuruh pergi ke fulan ibni fulan, pendeta tadi yang saya ceritakan kepada kalian. Thumma usabi fulan bi ilaik, kemudian yang di Nasibain ini, yang di Amuria itu menasihatkan aku, guruku itu, untuk pergi ke engkau. Fa ila man tusabi, Wa ma ta'muruni qala ibunayya ma'lamu asbah ala mukanna alaih. Kemudian gurunya yang terakhir yang di Amuria ini, yang dia punya sapi, punya, datang ajal Allah Subhanahu wa taala mau meninggal dunia juga. Maka Salman mengatakan kepada siapa wahai guru kau menasihati aku untuk aku pergi belajar bersamanya. Dia menjawab, "Ai bunayya ma'lamahu asbah ala ma kunna alai ahadun minan nas amuruka an ta'ti." Wallahi wahai anakku, saya tidak tahu siapa orang pendeta yang di atas agama Isa yang sebenarnya seperti aku gini, saya tidak tahu. Sudah habis dia bilang. Walakinnahu qad adallaka zaman nabi. Tetapi kita telah mengelajari agama kami. Wa min ahli kitab yani. Pendetanya tadi apal Injil. Kita tahu dari yang kita pelajari bahwa sudah zamannya nabi akan muncul di akhir zaman, akan muncul seorang nabi. Nah ini wayai dia bilang. Waktunya maksudnya Rasulullah SAW. Yakni waktunya dia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Huwa mab'uts bi din Ibrahim. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Ibrahim alaihi salam. Yakhruj bi ardil Arab muhajiran. Dia orang ini ada di negara Arab. Apabila muncul nabi ini di negara Arab. Muhajiran ila ard baina harratain bainahuma nakhlun. Dan nabi ini akan hijrah dari desanya atau dari kotanya menuju ke sebuah tempat yang penuh dengan batu-batu hitam. Ini namanya harrah, harratain. Dan di situ di kota itu banyak pohon kurma. Di alamat la tuhfi, dia punya alamat. Nabi ini mempunyai alamat-alamat. Ya ini orang apabila mempelajari, tahu tentang agama yang sebenarnya, nabi ini punya tanda-tanda. Tandanya tiga, dia bilang. Ya'kulul hadiyah wala ya'kulul sodakoh. Nabi ini sifat-sifatnya salah satu. Kalau dikasih hadiah dimakan sama Rasulullah. Kalau dikasih sodakoh tidak dimakan sama Rasulullah SAW. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Di punggung di sini ada yaitu stempel sebesar apa namanya telur merpati, burung merpati. Fa in istata'ta an talhaq bi tilka albilad fa'al. Apabila engkau bisa pergi ke negara Arab, pergilah. Pergilah, ini sudah waktunya nabi ini akan datang. Thumma qala thumma mata, kemudian mati, siapa namanya meninggal gurunya tadi. Wa ghayiba, saya kita orang kubur dia. Maka itu di Umuria masyaallah. Saya duduk di Umuria sampai waktu tidak tertentu ya, saya duduk di sana. Melihat memelihara kambingnya dan sapinya tadi. An amkut thumma marra bi. Kemudian datang orang-orang dari negara Arab. Nafarun min kalbin, tujaran. Min kalbin ini qabila Arabiyah masyhura. Zaid bin Haritha dari Bani Kilab. Ini dari qabilat kalb namanya. Wahia qabila Arabiyah masyhura. Datang ke Turkiya ini. Amuria ini. Untuk berdagang. Faqultu lahum tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadhi wa ghunaimati hadhihi. Dia mengatakan kepada orang-orang Arab ini, kalian mau tak berikan kepada kalian kambing-kambing saya dan sapi-sapi saya. Pas saya bawaan ke negara Arab. Saya ikut bersama kalian. Hadhihi aqalu na'am fa'ataitumuha. Dia bilang, oh iya boleh. Saya kasih, saya berikan sapi-sapi saya dan kambing-kambing saya. Wahamaluni, saya diangkat bersama mereka, saya pergi bersama mereka menuju ke negara Arab. Hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni. Waktu saya sampai ke wadil qura, di wadil qura hadza antara Makkah dan Madinah. Lembah namanya wadil qura. Apa namanya? Sudah sampai ke situ, saya dijual. Jadi mereka itu menzalimi aku. Perjanjian tidak ada demikian. Saya dijual menjadi budak. Salman ini menjadi budak. Dan dia orang besar, anaknya orang besar. Yani Sayyid bin Asyad, qawmihi, dijual. Zalaf faba'uni min rajulin minal Yahud abdan. Saya dijual sama orang-orang Arab ini, min Bani Kalab ini, kepada seorang Yahudi sebagai budak. Fakuntu indahu. Saya bersamanya seorang Yahudi ini. Mukhlis dia, Masya Allah, Salman ini. Tidak berontak, taat kepada tuannya tadi. Waraitu nakhl. Saya lihat di Ummul Qura ini pohon kurma. Warajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Saya berharap bahwa ini negaranya yang Nabi akan hijrah ke sini karena saya melihat pohon-pohon kurma. Walam yahiqli fi nafsi fa bainama ana indahu. Tapi itu tak rahasiakan di hati saya. Saya tidak bilang kepada tuanku tadi, orang Yahudi ini. Fabainama ana indahu qadima alaihi ibn ammin lahu min al-madinati min Bani Quraidah. Waktu saya duduk bersamanya, datang seorang Yahudi min Bani Quraidah, misanan sama tuannya tadi yang di Ummul Qura itu. Fabta'ani minhu, saya dijual kepadanya. Kalau saya punya budak hebat, bagus ini, mau tak kau beli. Dibeli saya sama yang Bani Quraidah ini. Fahtamalani ilal madinati. Saya diangkat ke Madinah, dibawa ke Madinah. Ya ini yang dimau oleh siapa? Harapan Salman. Yaqul waraj'a. Fahtamalani ilal madinati fuallahi. Ma huwa illa arra'ituha fa'araftuha. Waktu saya pergi sampai ke kota Madinah, saya tahu wah ini tempatnya Nabi yang akan hijrah ke sini. Pasti sudah. Fa'araftuha bi sifati sahibi fa'aqamtu biha. Dengan sifat-sifat yang dijelaskan oleh guru kami yang di Amuria itu, persis ini sudah kotanya Al-Madinah. Bagaimana unduru ya jemaah, hadza Salman al-Farisi, orang besar di desanya. Anak seorang besar di desanya. Dia lari, tak mau dia hidup sama ayahnya yang hidupnya terlalu mewah luar biasa. Tak mau dia. Al-khodam, bantu-bantu pembantu yang banyak. Dia makan makanan yang enak. Hidup di ranjang yang empuk, min harir, dari sutra. Pembantu-pembantunya banyak. Minta apa saja diladeni sama. Tak mau dia. Dia kepingin mencari kebenaran. Dilihat agamanya bukan agama ini, menyembah api dan menyembah apa? Matahari. Maka dia pergi ke negara Syam, kemudian pergi ke mana setelah negara Syam itu, pergi ke Al-Mosul, wa min Mosul illa Nasibain, wa min Nasibain illa Amuria. Kemudian pergi ke diambil sama orang-orang Arab itu, dijual sebagai budak. Dia budak, orang yakni merdeka dia itu. Dahulu orang yang kaya raya jadi budak. Tapi dia senang hatinya waktu melihat Madinah itu. Sebab di situ persis apa yang dinasihati oleh gurunya tadi yang di Amuria itu. Bahwa di sini akan muncul suara Nabi. Akan hijrah dari kotanya ke kota Madinah ini. Ini masih panjang ya jamaah. Insyaallah saya akan teruskan cerita Salman al-Farisi ini di minggu yang akan datang. Karena masih panjang ceritanya ini. Mulakhasul kalam, yakni ringkasan dari pembicaraan saya ini, bagaimana Salman ini mencari kebenaran. Dia dari keluarga yang mewah, yang kaya raya, dikurbankan itu semua untuk mencari kebenaran. Untuk menuju sampai ke kota Madinah. Apa dia di kota Madinah? Budak. Di kota Madinah dia budak. Dimiliki oleh seorang min Bani Quraidah. Orang Yahudi Bani Quraidah. Kerja, disuruh kerja. Di tanamannya dia dia mempunyai pohon-pohon kurma banyak si tuannya ini min Bani Quraidah ini. Dia kerja di situ dengan ikhlas dia kerja itu. tidak mengeluh, tidak apa-apa. Insya Allah minggu depan aku akan menjelaskan bagaimana Salman ini masuk ke dalam, ya ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diharapkan sama Salman Al-Farisi. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang

Benar insya Allah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafadz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin, kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad.
Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazzin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid, sementara muazzin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak dua kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak dua kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

أكلته ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhoinya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auf lah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka.

Ansor serta para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah taala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya. Dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas

0: kesempitan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: disertai Ali bin Abi Thalib Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi sobat al-iman dimanapun anda berada. Hari ini insyaallah kita akan membahas serial sirah ya, tentang napak tilas mutiara kejayaan Islam yang dinarasumberi oleh Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Seperti mengingat episode sebelumnya, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sobat aliman dimanapun anda berada yang mengikuti serial ini, kita terakhir telah membahas bagaimana saat Rasulullah sudah mulai menikah dengan Khadijah ya. Ini ada hal yang menarik Ustaz Fadlan ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah ya. Sehat
0: ya. Bapak Ibu sekalian ya, setelah kita melihat ya bagaimana Rasulullah amanah kredibilitasnya saat itu akhirnya disenangi ya, dicintai oleh Khadijah dan akhirnya menikah dengan beliau. Nah, ini yang menarik begini Ustaz, yang perlu dibahas sebenarnya. Okay. Saat itu kan Rasulullah masih muda, belum diangkat menjadi diutus sebagai nabi, belum keluar syariat. Bagaimana sih gambaran pernikahan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah dulu, apalagi zaman masih jahiliyah dan mungkin apa maharnya dan sebagainya. Tapi sebelum dijawab Ustaz, mungkin mengingatkan kepada sobat Aliman TV dimanapun anda berada, pentingnya kita mempelajari sirah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah apa hikmah dalam mempelajari sirah nabawiyah. Kami persilahkan waktu dan tempatnya.
1: Tayyib, matur nuwun Mas Ahlan. Sebelum kita jawab pertanyaan Mas Ahlan tadi, kita diminta beliau untuk mengingatkan kembali pentingnya belajar sirah nabawiyah. Jadi mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki faedah-faedah yang sangat berharga. Yang pertama di antaranya adalah untuk menumbuhkan cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar sirah, mengetahui, otomatis kita akan mengerti tentang kemuliaan Nabi sehingga menjadikan kita tambah mencintai beliau. Kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kita nggak mungkin mencintai Nabi kalau nggak kenal Nabi. Karena mengenal adalah tahapan cinta yang pertama. Itu fungsi dari belajar sirah nabawi, menumbuhkan cinta Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua, fungsi dari mempelajari sirah adalah kita bisa mengenal ajaran Rasulullah SAW. Kita akan paham dakwanya Nabi dan ajarannya Nabi dan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu apa saja ajarannya, apa yang didakwakannya. Kemudian setelah itu, yang nomor tiga adalah kita akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau sudah tahu pribadinya, tahu perjuangannya, maka yang nomor tiga kita akan meneladaninya. Ya, meneladani apa yang kita dapat dari sirah nabawi. Kemudian yang nomor empat adalah kita mendakwahkan ajarannya. Kita akan tahu bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nomor lima, kita akan sabar sebagaimana sabarnya Rasulullah dalam berdakwah, atau kita akan mencontoh Rasulullah dalam kesabarannya dalam berdakwah dan mengarungi kehidupan. Itu diantaranya sebagai pengingat saja. Saya kembalikan ke Mas Ahlan.
0: Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Iya Ustaz, seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau sobat Aliman ini kemarin lihat ya episode 2 kita, bahwa terakhir kita membahas pernikahan antara Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Nah itu menarik. Ada menarik, hal menarik yang sebenarnya sepele tapi kayaknya perlu tahu ya.
1: Perlu
0: teman tahu ya. Karena Rasulullah saat itu belum jadi nabi, belum syariat belum turun, zaman masih zaman jahiliyah. Bagaimana sih proses pernikahannya atau mungkin dulu mahar ya dan sebagainya? Bisa dijelaskan Ustaz?
1: Iya. Pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin jarang ditanyakan, tapi beliau Masya Allah berhasil untuk mengulik perkara yang perlu diulik. Jadi meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu belum menjadi nabi, belum diutus sebagai seorang rasul, tetapi tata cara pernikahan nabi tidak mengikuti tata cara pernikahan ala jahiliyah. Otomatis kita perlu menerangkan bagaimana proses pernikahan di era jahiliyah atau jenis-jenis pernikahan di era jahiliyah. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, beliau menerangkan bahwa dulu di masa jahiliyah itu ada 4 model pernikahan. Yang pertama adalah model pernikahan yang seperti Islam, melalui lamaran dulu, melihat dulu, kemudian ada akad, pernikahan, dan seterusnya. Seperti kita sekarang ini. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah nikah al-istibdha'. Ini yang ngeri banget dan sangat termasuk perkara yang sangat menjijikkan. Yaitu apabila suami istri menikah, ya, kemudian suaminya ini ngomong ke istrinya, "Wahai suamiku, dekatilah lelaki tersebut," atau "dekatilah lelaki tertentu." Nah, lelaki ini bisa seorang pendekar, bisa seorang penyair, bisa panglima perang, atau orang yang dianggap berkualitas, yang diharapkan punya bibit unggul dari orang tersebut. Maka istrinya ketika sudah selesai apa haid dalam kondisi suci, disuruh mendatangi lelaki yang dianggap bibit unggul tersebut. Kemudian si suami ngomong, "Wahai istriku, datangi laki-laki tersebut, rayulah supaya dia mau menggauli dirimu." Ya. Dan nanti kalau sudah digauli, maka pulanglah ke sini. Nah, ketika pulang, maka suaminya tidak menjamah istrinya sampai memastikan istrinya ini hamil dari laki-laki yang dianggap punya bibit unggul tersebut. Jadi ini namanya pernikahan al-istibdha', mencari bibit unggul. Ini kan ngeri sekali, bagaimana istrinya disuruh menggoda laki-laki supaya dikumpuli. Tentu ini adalah perkara yang sangat keji. Kemudian pernikahan yang nomor 3 adalah nikahur rahat. Itu seorang wanita yang didatangi atau membuka diri sehingga didatangi 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai yakni enggak sampai 10 orang. Ya mungkin 9, mungkin 8 orang, mungkin 7 orang. Lah, laki-laki dari 1 sampai 9 itu, kurang lebih itu mendatangi wanita ini. Ya, sampai nanti kalau wanita ini sudah melahirkan beberapa hari kemudian, maka laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan wanita tersebut dipanggil semuanya. Kalau sudah dipanggil semuanya, maka wanita ini akan menentukan, ya, lihat wajahnya bayi dan lihat orang-orang yang pernah berhubungan badan. Dan nanti laki-laki yang ditunjuk harus mau, tidak boleh menolak. Ini adalah pernikahan yang model nomor 3. Adapun pernikahan yang model 4 adalah nikahu al-baghaya. Pernikahan dengan pelacur. Jadi dulu itu pelacur, kalau ingin menikah, dia menancapkan bendera sebagai tanda di depan rumahnya, artinya open, siapa saja boleh masuk. Sehingga masuklah laki-laki 1, atau 2, atau 3, atau 4, banyak laki-laki, atau bahkan sampai 8, 9. Dan nanti kalau sudah melahirkan, maka si wanita ini memanggil seorang yang dianggap punya keahlian untuk melihat keserupaan antara bayi dengan bapaknya. Ya, maka wanita atau orang yang ahli dalam melihat, kalau zaman dulu kan nggak ada DNA, ya, nggak ada tes DNA, sehingga caranya pakai gitu. Ada orang yang dianggap ahli untuk melihat, ya, sejauh mana keserupaan atau kesesuaian wajah antara si jabang bayi dengan orang-orang tersebut. Ketika sudah diputuskan sama wanita atau orang yang ahli tersebut, maka akhirnya laki-laki itu menjadi suaminya dan anak ini dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Tentu ini pernikahan model 2, 3, 4 sangat menjijikkan, sangat keji dan dihapuskan dalam Islam, dan hanya satu yang ditetapkan oleh Islam yang sekarang kita lihat di dalam Islam, yaitu melalui lamaran dulu atau nadhur dulu, terjadi perjanjian nikah, ditentukan tanggalnya, ada akadnya, ada akad ijab kabulnya, ada maharnya, dan seterusnya. Lalu kalau pertanyaannya, Bagaimana dengan pernikahan Nabi dulu? Lah, pernikahan Nabi dulu pakai cara yang pertama ini. Ustadz, apakah cara yang pertama ini juga dipakai di zaman jahiliyah? Dipakai juga. Ini juga dipakai. Cuman selain ini ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang jelek semuanya. Hanya satu ini pernikahan jahiliyah tapi yang bagus dan nanti ditetapkan Islam. Nanti ditetapkan Islam. Adapun pernikahan Rasulullah pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Intinya ketika Khadijah mengutus seorang dalam tanda kutip kalau zaman sekarang disebut mak comblang namanya Nafisa dan cocok ya, Rasulullah juga senang dengan tawaran itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke paman-pamannya, maka Abu Thalib akhirnya dengan Bani Hashim yang lain datang ke pamannya Khadijah untuk melamar Khadijah untuk dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah kesepakatan, lamarannya diterima, sudah setelah itu ditentukanlah tanggal, dan Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah dengan mahar dalam riwayat yang masyhur 20 ekor unta. Setelah itu terjadi pernikahan yang sah. Itu.
0: Masya Allah. Jadi anak kaget 20 ekor unta banyak, Ustaz.
1: Iya. Masya
0: Allah.
1: Paman-paman Nabi banyak. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Itu punya anak banyak sekali, laki-laki maupun perempuan. Dan kita tahu zaman dulu kan kesukuannya sangat tinggi.
0: Okay.
1: Nah, mungkin Rasulullah dibantu oleh paman-pamannya.
0: Masya Allah.
1: Cuma nanti ketika umur 40 tahun, pamannya Nabi yang tersisa cuma 4.
0: Yang terkenal ya, yang ya, sering terkenal. Didengar itu.
1: Tadi waktu itu masih banyak.
0: Masih
1: kompak untuk ikut membahagiakan Nabi.
0: Masya Allah.
1: Wallahu'alam.
0: Masya Allah. Menarik Ustaz. Dan ini yang luar biasa ya. Ini semoga tidak jadi, apa ya, memotivasi teman-teman yang belum menikah Ustaz. Karena melihat Masya Allah Rasulullah dulu aja maharnya 20 ekor unta.
1: Masya Allah.
0: Ya. Masya Allah. Ya, semoga bagi teman-teman yang belum menikah dimudahkan ya.
1: Masya amin Allah. Amin ya Rabbal.
0: Ustaz, ya. Setelah fase pernikahan ya, apakah ada hal menarik setelah itu yang bisa diceritakan atau mungkin langsung masuk ke fase kenabian?
1: Oh enggak, ada? Jadi Rasulullah menikah itu kan sama Khadijah, pendapat yang masyhur kan Rasulullah umur 25. Sedangkan mulai dijadikan Nabi umur 40 tahun. Jadi ada masa 15 tahun. Tentu ada kejadian-kejadian, tapi enggak semua diceritakan.
0: Okay.
1: Karena kisah sebelum kenabian dengan sejarah setelah kenabian itu lebih detail setelah kenabian. Karena sudah ada zaman riwayat, para sahabat banyak meriwayatkan gitu kan. Jadi kalau yang pra kenabian itu tetap ada tapi tidak sedetil yang pasca kenabian gitu. Lah, biasanya kalau dibahas setelah Nabi nikah sama Khadijah yang dibahas adalah anak-anaknya Khadijah. Dan ini perlu diketahui juga bahwa Nabi enggak punya anak dari istri-istrinya kecuali dari Khadijah. Ini. Sama satu seorang wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, dari Khadijah ini Rasulullah memperoleh 6 anak, yaitu Qasim, kemudian Abdullah, Zainab, kemudian Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ya, jadi saya ulangi, Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. 6. Jadi dengan pernikahan Ibunda Khadijah dengan Rasulullah ini, Rasulullah memperoleh 6 anak. Ada yang ketujuh nanti ketika di Madinah, yaitu putranya Nabi dari wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah dalam pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, bukan seorang istri tapi seorang Ummul Walad. Ummul Walad itu panggilan budak yang sudah melahirkan dari tuannya. Wallahu a'lam.
0: No. Baik. Berarti ada 15 tahun tuh. Apa kira-kira yang menarik?
1: Biasanya selang itu yang sering diceritakan dalam pelajaran Sirah Nabawi itu ketika Nabi umur 35 tahun.
0: Oh, 35.
1: Ketika Nabi umur 35 tahun itu putrinya Fatimah lahir. Jadi Fatimah itu lahir 5 tahun menjelang kenabian. Kemudian juga ketika Nabi umur 35 tahun terjadi peristiwa dahsyat. Itu datang banjir besar, air bah itu sangat banyak sekali sehingga menjebol dinding Ka'bah. Sehingga beberapa kondisi Ka'bah itu runtuh, apa namanya, dindingnya.
0: Oh, Masya Allah. Umur 35 ya?
1: Ya, umur ketika 35. Nabi umur 35 tahun.
0: Oh, Masya Allah. Terus apakah Ka'bah itu kan hancur?
1: Oke.
0: Ya. Terus?
1: Ya, hancurnya itu bukan hancur semuanya ya.
0: Ya, jadi tapi, kayak ya bolong lah ibaratnya, ya, runtuh betul. Dan sebagainya. Ya, terus apalagi zaman itu juga masih pada ibaratnya berhala dan sebagainya. Iya. Terus Ka'bah apa diapakan? Apakah direnovasi atau gimana?
1: Iya, iya, iya. Iya. Jadi begini, Quraisy itu suku yang dianggap terpilih gitu untuk menjadi pelayannya Baitullah. Dan itu dipahami oleh seluruh orang-orang Arab bahwa Quraisy itu adalah suku yang paling bertanggung jawab terhadap kemakmuran Baitullah.
0: Baitullah.
1: Sehingga ketika Ka'bah pada waktu itu dalam kondisi yang mengenaskan, otomatis orang-orang Quraisy terpanggil. Karena itu adalah mas'uliyah yang diembankan kepada mereka, dan orang-orang Arab itu sangat menghormati Quraisy karena posisi itu. Nah, sehingga mau tidak mau Quraisy harus segera bermusyawarah. Dan orang kafir Quraisy punya tempat namanya Darun Nadwah.
0: Darun Nadwah itu rapat itu
1: tempat rapatnya itu kumpul sehingga diputuskan. Ya. Karena ini nama baik Quraisy, tanggung jawab Quraisy, maka Quraisy harus segera berkumpul dan mereka bersepakat untuk merenovasi ulang Ka'bah. Cuman ada persyaratan itu. Persyaratannya adalah harus dari uang yang halal. Tidak boleh uang yang haram. Jadi pada waktu itu kafir Quraisy pun mengakui dan memahami keagungan Ka'bah. Tidak boleh ada barang haram masuk situ. Sehingga disepakati harus uang halal. Tidak boleh upah perlacuran, penjualan berhala, tidak boleh uang tipu-menipu, uang soke, uang haram, uang judi, tidak boleh. Harus uang yang murni halal. Itu menunjukkan bentuk pengagungan orang-orang kafir Quraisy kepada Ka'bah pada waktu itu. Sehingga dikumpulkanlah uang-uang yang menurut kafir Quraisy ini adalah uang-uang yang halal untuk merenovasi ulang. Setelah dikumpulkan, ada dana kan, akhirnya dibangun ulang. Dibangun, ternyata mereka kehabisan dana halal.
0: Nggak cukup.
1: Nggak cukup untuk meng-cover Ka'bah dengan desain seperti zaman Nabi Ibrahim sebelum terjadi banjir. Ya, sehingga solusi dari itu adalah Ka'bahnya menjadi lebih kecil daripada sebelum terjadi banjir.
0: Ya.
1: Itu ada kisah menarik yang terlewatkan. Tadi itu kan untuk membangun kan harus puing-puingnya itu dihilangkan dulu, terus dibangun ulang,
0: dibangun
1: gitu ya.
0: Ulang, ditata.
1: Ada sebagian yang harus dirobok, itu gak ada yang berani merobokkan.
0: Terus gimana?
1: Karena takut gitu. Bahasa ya, Jawanya takut kualat gitu kan ya. Tapi mau gak mau, karena ini kan renovasi harus ditata ulang
0: ditata ulang.
1: Sehingga ada seorang tokoh kafir Quraisy mengatakan, ya Allah aku ingin kebaikan untuk Baitullah, bukan untuk kejelekan. Akhirnya dia
0: hancurkan
1: sebagian sisinya, bukan semua ya. Nah, tentu pondasinya Ibrahim masih ada. Wallahu alam ya. Intinya itu merenovasi, bukan membangun lagi yang sifatnya dari nggak ada jadi ada, bukan. Akhirnya dibangunlah, dan singkat kata tadi itu karena biaya yang halal tadi tidak bisa mengcover semuanya, akhirnya dibuatlah minimalis sehingga ada bagian Ka'bah yang seharusnya itu masuk di bagian Ka'bah ada di luar Ka'bah, yaitu yang sekarang kita
0: Hijr
1: lihat
0: Ismail.
1: Hijr Ismail.
0: Itu ya sejarahnya. Ya.
1: Jadi ada kotak kubus itu kan Ka'bah, terus di sampingnya itu ada setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itulah disebut dengan Hijr Ismail. Itu dulu sebelum Nabi umur 35 tahun, sebelum terjadi banjir, itu sebenarnya itu bagian dari Ka'bah. Tapi karena tadi itu menurut riwayat dikatakan orang kafir Quraisy kekurangan dana tadi itu, akhirnya ya
0: dikurangilah ibaratnya separuh gitu ya.
1: Itu nanti kalau kita ada, alhamdulillah kita juga ada program umrah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh Al-Iman dan juga bersama dengan Al-Madinah. Nanti kalau kita akan jelaskan di tempatnya insya Allah bagaimana posisi apa namanya Hijr Ismail.
0: Iya, sejarahnya bagaimana, sejarahnya melihat tempatnya juga. Langsung ya.
1: Betul.
0: Insya Allah karena umroh sirah itu ya para jamaah sekalian. Jadi insya Allah di bulan Desember Ustaz ya.
1: Jadi nanti
0: bukan umroh biasa nih. Jadi sekaligus menelusuri ya, Pak Tilas ya,
1: jadi,
0: perjalanan.
1: jamaah kita punya program di bulan Desember itu umroh untuk nampak tilas sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melusuri jejak-jejak Rasulullah di tempat-tempat dan kita akan ceritakan posisinya di sini loh, posisi di sini loh. Kayak kemarin kan kita membahas tentang Rasulullah menggembala kambing. Di mana gembalanya kambing? Nah, nanti kita
0: kemarin sempat disinggung gitu.
1: Nanti kita akan jelaskan kalau sudah di lokasi. Saya doakan semoga antum semuanya bisa haji dan umroh. Amin ya
0: rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan. Ya. Tadi sebenarnya ada yang mau Anda tanyakan terkait masih dalam renovasi Ka'bah. Rasulullah kan sudah dewasa saat itu. Apakah ada keterlibatan Rasulullah saat merenovasi Ka'bah?
1: Iya. Ada, Ustaz. Ada keterlibatan, bahkan keterlibatan Nabi dalam membangun Ka'bah itu keterlibatan yang sangat krusial. Yaitu masalah penempatan Hajar Aswad. Dalam pembangunan Nabi ikut juga sama pamannya Abbas, bantu untuk pembangunan itu. Tapi ada permasalahan pelik yang sulit dipecahkan pada waktu itu. Karena kabilah-kabilah itu merasa yang paling pantas untuk menaruh dan meletakkan Hajar Aswad, gitu kan. Tapi semuanya enggak ada yang ngalah, semuanya merasa kan.
0: Sudah terjadi.
1: Sehingga semuanya merasa kami yang paling berhak begitu. Kami yang paling berhak, kami yang paling berhak. Sehingga mereka cekcok hampir bertengkar, berbunuh-bunuhan gara-gara itu. Atau mungkin dalam tanda kutip, mungkin gak berbunuh-bunuhan, tapi intinya bertengkar dan cekcok gara-gara itu. Akhirnya mereka reda dan mereka buat kesepakatan, meskin aja, kita tunggu dulu. Nanti siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, kita lihat, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, ya sudah, dia itu yang meletakkan. Sambil mereka nunggu, begini nunggu datang, kemudian baru datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di pintu Masjidil Haram dan masuk ketika orang-orang yang sedang bersengketa tadi melihat ternyata yang datang adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan Al-Amin. Julukannya Nabi kan Al-Amin, orang yang amanah, yang terpercaya, namanya Muhammad, gitu kan? Akhirnya Rodina kita ridho semua, kan? Akhirnya kabilah-kabilah itu sepakat karena ini Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya kalau itu bukan Nabi Muhammad ya enggak mau lagi juga, tapi berhubung Nabi Muhammad ya sepakat ya. Karena pada waktu itu enggak ada orang benci Nabi. Nah, orang benci Nabi itu nanti ketika Nabi umur 40 tahun. Ketika mendakwakan Islam baru benci. Itu pada waktu itu semua orang sepakat di Mekah itu menjuluki Nabi Al-Amin. Tapi Nabi lah di sinilah letak kecerdasan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin melibatkan semua kabilah-kabilah itu dan merasa ikut punya andil. Akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk mengambil kain. Kemudian setiap ketua suku, ketua kabilah-kabilah itu memegang ujung-ujung kain ini. Ujung-ujung kain dipegangi semuanya. Rasulullah letakkan Hajar Aswad di tengah. Kemudian para ketua-ketua itu membawa
0: giring ibaratnya
1: di bawah. Setelah di samping posisi yang diletakkan itu diambil Nabi dan baru diletakkan Jadi kalau pertanyaan apakah Rasulullah terlibat dalam pembangunan Ka'bah, tidak hanya terlibat, bahkan Rasulullah menentukan perkara yang benar-benar krusial yang hampir membuat mereka saling bertengkar dan Rasulullah mendamaikan mereka dengan cara yang sangat bijaksana.
0: Ini Masya Allah, jadi kalau Anda membayangkan berarti ilmu mediasinya, ilmu kepemimpinannya sudah muncul ya, Masya Allah. Makanya nanti beliau insya Allah nanti kita lanjut saat fase kenabian. Dan umur 35 ini, peristiwa pentingnya adalah membangun ulang Hajar Aswad. Setelah itu nggak lama nih, mohon maaf, Ka'bah dengan meletakkan Hajar Aswad tadi ya. Setelah itu nggak lama, 5 tahun ini fase kenabian. Hal apa yang memicu atau dimulainya fase kenabian ini? Ada peristiwa apa?
1: Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang fase kenabian atau umur 40 tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah senang menyendiri. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Allah suka menyendiri, melihat keadaan kaum Quraisy yang merenungkan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seru gitu, Mas. Jadi dijadikan Allah sering menyendiri, dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh ibunda Khadijah. Kemudian Rasulullah setelah dibekali naik ke Jabal Nur. di Jabal Nur itu di atasnya ada Gua Hira. Nah, nanti kalau kita ikut program umroh, kita akan ajak panjenengan semuanya untuk melihat Gua Hira dari dekat. Dan sekarang juga di museum itu ada replikanya sekarang.
0: Oh, ada replikanya.
1: Jadi persis begitu. Ada pun naik ke atas ya. Kayaknya enggak, tapi kita akan kasih tahu letaknya begitu. Lah, di gua Hira itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, karena di atas bukit ya. Bukitnya namanya Jabal Nur. Adapun tempat Nabi berdiam di situ beribadah kepada Allah itu namanya Gua Hira. Terus bermalam-malam berhari-hari, kalau sudah selesai bekalnya, Rasulullah turun lagi. Nanti dibekali oleh Khadijah dan Rasulullah naik lagi sampai terjadilah apa yang terjadi. Ketika itu di bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril alaihissalam pada waktu itu menemui Rasulullah. Dan Rasulullah tidak paham itu siapa kan. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad ikra, bacalah. Sedangkan Rasulullah kan ummi, tidak bisa baca. Maka Rasulullah mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Dan itu malaikat mendekap Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah kehilangan tenaga, dilepas lagi oleh Jibril. Dan Jibril mengatakan, ikra' bacalah. Dan Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali.
0: Yeah.
1: Setelah itu baru turunlah ayat-ayat yang pertama. Wahyu pertama, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya 5 ayat pertama. Khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah ketakutan.
0: Ini boleh enggak dibawa Ustaz? Ini ana sekaligus anu merinding kayak Mbak, karena ibaratnya kedatangan seorang malaikat ya. Terus ibaratnya kayak kita ini belajar, terus mungkin dimarahin guru kita atau orang tua kita suruh baca gitu kan. Itu kan ketakutannya luar biasa, apalagi belum tahu apa-apa. Ada peran Khadijah di sini, Ustaz.
1: Peran Khadijah bahkan sebelum Jibril datang sudah berperang. Coba antum bayangkan ya, orang zaman dulu. Ini suaminya ngomong ke istrinya, aku mau menyendiri.
0: Wah, iya.
1: Itu kalau enggak wanita yang hebat enggak bisa.
0: Iya.
1: Iya kan? Bahkan di situ digambarkan Ibunda Khadijah membekali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipenya wanita kan enggak gitu. Tipe wanita, kalau wanita selain Khadijah ya ngapain nanti menyendiri sana? Kerja dong kan gitu. Betul enggak?
0: Iya, iya.
1: Ibarat kata sekarang ya, zaman sekarang ya. Mas, saya mau itikaf nih di masjid.
0: Di masjid. Ya.
1: Tolong apa namanya kasih bekal. Enggak kerja misalnya. Kamu enggak zaman sekarang enggak logis ya gitu ya. Dan belum tentu banyak wanita yang enggak bisa menerima itu kan gitu. Tapi ini masyaallah. Ya, bahkan ya. Khadijah apa namanya ngepak-ngepakin bekalnya Nabi, bahkan kalau Nabi habis berangkat lagi. Ini menunjukkan, dan nanti ada setelah ini akan ada peran Khadijah yang lebih dahsyat dari itu. Dan ini luar biasa. Yaitu ketika tadi Rasulullah ketakutan karena melihat makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya,
0: sendiri lagi.
1: Sendirian. Dan zaman dulu enggak ada penerangan dan seterusnya.
0: Iya, gelap.
1: Rasulullah takut. Rasulullah turun langsung ke rumahnya. Di mana rumahnya Nabi? Nah, itu kalau di lokasi insya Allah saya kasih tunjuk.
0: Oh, masya Allah, masuk lagi rumahnya bulan Nabi. Desember dari saat masya Allah.
1: Siap, nah, ke rumahnya Nabi, kemudian Rasulullah berkata kepada keluarganya, zammiluni, selimutilah aku, karena Rasulullah menggigil dinginan ketakutan. Sama Khadijah nggak banyak tanya, ngapain? Ada apa? Ada apa bang? Kenapa bang? Enggak.
0: Wah, luar biasa.
1: Itu hebatnya Khadijah. Kemudian ditunggulah sampai Rasulullah reda, baru Khadijah ngomong, ada apa? Mada taro, apa yang kau lihat? Rasulullah cerita, saya di Gua Hira terjadi begini, didatangi orang, ngomongnya begini. Khadijah mengatakan, arju antakuna nabi hadil umma. La yukhzikallah abada. Allah enggak mungkin menghinakanmu, wahai suamiku. Kau ini orang baik, nyambung silaturahim, memuliakan tamu, menolong orang yang susah, menolong orang yang didolimi. Kau enggak pernah berbuat yang jelek-jelek. Allah enggak mungkin menghinakanmu. Dan di antara riwayat ada yang mengatakan Khadijah berkata, "Arju an takuna nabiy hadhil ummah." Aku berharap kau akan menjadi nabinya umat ini. Loh, kok bisa ngomong
0: kok bisa gitu?
1: Gitu
0: iya.
1: Siapa yang ngajari dia itu? Nah, terus yang lebih dahsyat lagi, antum tak kasih tahu atau jamaah semuanya saya kasih tahu, tidak hanya masalah.
0: Iya, pemirsa, jangan.
1: Iya. zaman itu pada zaman itu peristiwa supranatural, peristiwa yang tidak lumrah,
0: tidak logis ya.
1: Yang tidak logis, yang aneh, yang berbau mistik atau mistis, itu referensinya manusia, masyarakat jahiliyah pada waktu itu cuma dua. Gak ada nomor tiga, gak ada. Referensi mereka yang pertama adalah Al-Kahin Dukun. Jadi untuk ditanyai, ini ada apa, terus solusinya bagaimana, gitu. Itu kahin nomor satu. Referensi kalau terjadi peristiwa kayak tadi itu. Ya, yang nomor dua, referensi yang dimintai pendapat adalah As-Sahir, penyihir. Jadi ada dua itu, kalau enggak kahin, sahir. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mistik, supranatural, gaib, kejadian yang aneh, enggak lumrah, maka datangnya ke dukun atau ke penyihir. Lah yang paling hebat adalah Rasulullah pada waktu itu diajak oleh Khadijah tidak ke kahin, dukun, padahal yang lumrah di masyarakat jahiliyah, harusnya kalau ada peristiwa kayak gitu itu, harusnya dibawa ke dukun. Pengira jahiliyah. Tapi pada waktu Khadijah tidak membawa Rasulullah ke kahin dukun, tidak pula membawa Rasulullah ke as-sahir penyihir. Tapi yang dilakukan oleh Khadijah adalah membawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya. Siapa sepupunya itu? Sepupunya adalah seorang Nasrani. Ya, ada orang di zaman itu agamanya Kristen, padahal orang Quraisy, orang Arab Mekah, tapi dia ini ikut agama Nasrani. Agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, namanya Waraqah bin Naufal. Dan ini masih anak pamannya Khadijah. Bisa membaca Injil, paham ahli kitab dia. Ya, paham ngerti ilmu Nasrani ya. Akhirnya dibawa ke sana. Kemudian, Isma mibni akhika. Wahai sepupuku, tolong dengarkan baik-baik cerita dari keponakanmu ini. Ya Rasul, akhirnya Waraqah bin Naufal berkata, katakan gitu. Akhirnya Rasul cerita, waktu itu saya ada di Gua Hira, bla bla bla bla, intinya didatangi makhluk yang enggak tahu siapa itu.
0: Tahu namanya juga belum.
1: Terus mendapatkan kata-kata firman kan gitu kan. Sehingga semuanya dijelaskan dengan gamblang dan Waraqah paham. Ya, Waraqah ini orang kafir. Mohon maaf, orang Quraisy tapi enggak ikut agama penyembah berhala, enggak ikut. Dia ikut agama Nasraniyah ahli kitab. Setelah dijelaskan semuanya, Waraqah mengatakan yang datang kepadamu adalah Namus. Siapa Namus itu? Namus itu adalah malaikat Jibril dalam bahasa Injil. Dalam bahasa Injil, malaikat Jibril itu Namus. Yang datang kepadamu itu Namus sebagaimana dulu datang kepada Musa alaihissalam. Ya, dan tidaklah orang yang membawa seperti yang kamu bawa ini pasti akan dimusuhi. Nah, Rasul heran. Tahu enggak masalahnya kenapa kok Rasul heran? Karena Waraqah mengatakan tidaklah orang yang membawa seperti yang kamu bawa ini wahai Muhammad kecuali pasti akan dimusuhi. Kaget. Lah aku dimusuhi dah. Karena selama ini enggak ada orang musuh Nabi. Semua menyayangi Nabi, semua senang Nabi, semua cinta Nabi. Kata Waraqah, iya, tidaklah orang yang membawa seperti yang membawa kecuali akan dimusuhi, akan diusir. Bahkan Nabi gak percaya dan Nabi bertanya lagi, apakah aku nanti diusir? Apakah mereka nanti mengusir aku? Makanya kata beliau, kata Waraqah, iya, tidaklah orang yang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan disakiti, diusir. Kemudian kata dia, seandainya umurku panjang ketika kaummu mengusir dirimu. Seandainya umurku panjang, tentu aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat-sangat dahsyat. Dan selang beberapa waktu meninggallah Waraqah bin Naufal. Dan dari situ Rasulullah paham bahwa dirinya dipilih Allah menjadi seorang nabi. Belum rasul. Masih nabi.
0: Masya Allah. Ini tadi ada hal menarik saya mau tanya sebenarnya.
1: Apa itu?
0: Tapi sudah dijelaskan tadi. Ini apakah tadi mau tanya saya, apakah saya bicara mungkin pendeta ya karena ilmunya mungkin apakah beliau termasuk salah satu orang yang nantinya masuk Islam pertama, tapi ternyata beliau sudah wafat dengan sudah cerita.
1: Itu perlu ditanyakan.
0: Ya.
1: Apakah ini pertanyaan tentang Waraqah itu ada dua.
0: Gimana, Ustaz?
1: Pertanyaan pertama, apakah dia itu ahli surga atau ahli nar?
0: Oke, boleh.
1: Itu ada nas dari Nabi bahwa dia ahli jannah.
0: Oh.
1: Itu satu.
0: Uh-uh.
1: Yang kedua, nanti yang perdebatannya adalah apakah Waraqah bin Nawfal ini sahabat Nabi apa tidak?
0: Masuk sahabat atau tidak?
1: Masuk sahabat Nabi apa tidak?
0: Karena pertama juga ketemu Nabi juga ya.
1: Ketemu Nabi, uh-uh. Iman sama Nabi. Uh-uh. Tetapi wallahu a'lam bissawab. Saya pribadi lebih condong ke pendapat ulama yang mengatakan Waraqah belum menjadi sahabat Nabi. Karena apa? Karena belum ada syariat apapun ini.
0: Iya.
1: Belum ada syariat apapun dan bahkan Nabi gak ngerti kalau dirinya Nabi.
0: Iya.
1: Dan indikasinya juga adalah seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu, tentu aku akan membelamu. Tapi belum kesampaian semua.
0: Belum sampaian.
1: Dan semua pendapat punya alasan yang kuat. Ada yang mengatakan sahabat karena definisi sahabat kan tiga.
0: Bertemu.
1: Yang bertemu melihat Nabi. Kemudian beriman kepada Nabi, wafat di atas keimanannya. Ya, bagi yang melihat pakem ini, ya sahabat. Tapi bagi yang lain, ini belum ada syariat apapun. Belum ada yang diikuti dari Nabi, nggak ada syariat. Belum ada.
0: Masih tanda-tanda aja ya.
1: Dan itu tidak terlalu penting, ya. Tidak mengganggu akidah kita. Yang penting adalah Waraqah ini ahlil khair, orang baik, dan ada nas dari Nabi bahwa dia termasuk ahlil jannah.
0: Masya Allah, Masya
1: Allah. Allahu a'lam.
0: Baik. Ada yang menarik sebenarnya. Kan itu, jadi beliau ini, kan setelah Jibril turun ya, itu kan umur 40 ya, terus butuh berapa lama ini sampai beliau tahu kalau beliau memang Nabi? Apakah dengan waktu yang
1: dari,
0: pendek atau
1: setelah pulang dari Waraqah beliau punya gambaran?
0: Oh, setelah dari situ
1: beliau punya gambaran bahwa dirinya terpilih. Setelah itu ada fatrah, tidak ada wahyu.
0: Oh, nggak didatangi lagi.
1: Iya, jadi Rasulullah bingung ini gimana ini, katanya Nabi kok nggak datang lagi gitu. Terus ini kisahnya panjang sampai akhirnya turun ayat yang kedua, inilah diangkat jadi Rasul. Makanya kata para ulama, nubbi'a bi'ikra wa ursila bil muddatsir. Jadi Rasulullah itu dijadikan Nabi dengan surat Ikra. Belum ada perintah apapun, cuma untuk dirinya dikasih tahu, naba, berita doang. Belum ada syariat apapun ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan nubi'a bi'ikra, dijadikan nabi dengan surat Ikra. Wa ursila, dan dijadikan rasul dengan ya ayyuhal muddatsir.
0: Ya ayyuhal muddatsir.
1: Ketika nabi ketakutan lagi, nanti ketemu malaikat dengan besarnya, besar ya, malaikat Jibril menutup ufuk, apa namanya? Sayapnya. Ketakutan lagi Rasul. Rasulullah minta diselimuti lagi. Kemudian turunlah ya ini wahyu yang kedua.
0: Wahyu yang kedua.
1: Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, berdirilah dan berikan peringatan.
0: Peringatan. Nah,
1: coba ketika suruh ngasih peringatan kan Rasul. Kalau Nabi kan mendapatkan berita doang berita untuk dirinya. Nah, ketika itu sudah kum fa'andir, berdirilah dan kasih peringatan kepada manusia. Lah, dari situ sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad dijadikan Nabi dengan Iqra dan dijadikan Rasul dengan ya ayyuhal
0: muddatsir.
1: Jadi sempat ada masa fatrah itu, kekosongan, gak ada wahyu. Ya, wallahu alam waktunya ya, tapi ada kekosongan. Dan akhirnya dapat al-muddatsir, setelah itu baru terus wahyu.
0: Turun ya. Yang menarik ini Ustaz, adakah selain Ibunda Khadijah ya, siapa lagi yang pertama? Mungkin apakah Rasul itu saat disuruh apa tadi, perintah tadi, mengabari, siapa yang dikabari? Atau mungkin sudah mulai terbuka atau masih sembunyi-sembunyi dan sebagainya?
1: Iya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat perintah untuk melakukan kabar peringatan kepada manusia, tentu orang-orang terdekat beliau itu yang awal-awal masuk Islam. Dan di sana ada yang disebutkan dengan as-sabiqun al-awwalun, dan yang paling pertama adalah kalau secara yang pertama kali masuk Islam secara mutlak, ya jawabannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ada yang memperinci, ya kalau dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah yaitu Khadijah. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan mawali adalah Zaid bin Harithah. Dan dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan, "Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah." Tidak pernah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam dirinya ada keraguan-keraguan. Kecuali satu orang. yaitu Abu Bakar. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam tanpa ada keraguan-raguan.
0: Tanpa debat.
1: Ya. Jadi ya yang pertama kali masuk Islam ya orang yang paling dekat dengan Nabi. Dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan mawali budak yang dimerdekakan yaitu Zaid bin Harisa, kemudian dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka inilah orang yang paling pertama kali masuk Islam.
0: Masya Allah. Jadi dakwah beliau masih apa sembunyi atau memang sudah di, orang Quraisy sudah pada tahu semua?
1: Iya belum,
0: belum ya, belum ya.
1: Itu kan itu bahkan dakwah keluar mungkin masih belum.
0: Masih belum ya.
1: Iya, iya. Jadi begini. 40 tahun kan Nabi diangkat jadi rasul.
0: Nah,
1: nanti antara 40 sampai 43 itu adalah disebut dengan dakwah marhala sirriya. Jadi Nabi 3 tahun
0: sembunyi.
1: Sembunyi-sembunyi. Ya, dari umur 40 tahun sampai 43 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwahnya dengan sirriya, dari mulut ke mulut, datang ke sahabat, dan di situ sudah mulai banyak masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam. Dan Abu Bakar ini banyak mengislamkan orang. Dan yang masuk Islam karena Abu Bakar orang-orang yang top-top hebat-hebat itu.
0: Masyaallah.
1: Abdurrahman bin orang yang hebat-hebat yang 10 yang masuk surga itu di jannah surga banyak masuk Islam dari Abu Bakar.
0: Masyaallah.
1: Abdullah bin Mas'ud, kemudian Bilal bin Rabah. Itu kan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, Ammar bin Yasir dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya. Ini masyaallah ya, tadi Ana sampai berpikir antum menjelaskan orang-orang terdekat itu berarti Rasulullah ini luar biasa hebat ya. Jadi sebelum turun ke publik mungkin beliau hanya menyampaikan kepada orang terdekat supaya juga nanti Rasulullah saat dakwah ada dukungan dan sebagainya. Dan
1: itu juga biasa. Betul Mas, itu juga ada faedah sejarah.
0: Ada faedahnya, hikmahnya.
1: Ini ya. Penting juga untuk antum setiap jadi harus ada hikmah di balik kisah.
0: Iya, boleh,
1: jadi kalau sampaikan. Misalnya saya nyampaikan kisah, tidak apa-apa antum tanya ke kadang saya kelupaan itu.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Ya, jadi harus ada hikmah di balik setiap cerita gitu. Tidak hanya ceritanya alurnya, tapi hikmahnya juga harus diketahui. Itu juga sebagai apa namanya ibroh bagi para dai. Orang yang paling berhak menerima dakwah kita itu keluarga kita. Ya, jangan sampai kita fokus mengajak keluar. Orang banyak tapi kita lalai mengajak keluarga kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya. Dan itu juga pelajarannya Rasulullah itu dikaruniai Allah keluarga yang baik. Coba kita bayangkan ada seorang nabi yang diuji Allah justru dengan siapa? Dengan keluarganya. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Diuji dengan istrinya. Nabi Lut alaihi salam diuji dengan istrinya. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah istrinya dan anak-anaknya dan orang di sekelilingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah orang baik, disenangi keluarga dan Rasulullah juga cinta keluarga. Sangat cinta keluarga ya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah. Baik. Ya Ustaz, sebenarnya kayak saya pernah mendengar ya. Jadi Kalau ini menurut bayangan saya dan mungkin juga bayangan sobat aliman atau teman-teman yang sedang mempelajari sirah. Ini kan kalau dibayangkan itu ibaratnya ada, mohon maaf saya harus bahasa padanya ya kan, kayak ada sekte baru ya, membangun komunitas baru. Dan bagaimana ini Rasulullah apa ibaratnya mendakwahkan dan lewat mana? Apakah di rumahnya? Tentu ada proses itu sampai yang nanti akhirnya dimusuhi. Dan saya juga ada pertanyaan menarik, dimusuhi ini apalagi dimusuhi yang dimana Rasulullah saat sebelum menjadi nabi beliau dipercaya dengan al-aminnya dan luar biasa ibaratnya kredibilitasnya gak ada duanya. Tapi dengan kepercayaan itu saat ibaratnya syariat turun, kenapa kok pada nolak ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini jadi, menarik Ustaz.
1: Ada hikmah dari yang antum sampaikan.
0: Iya.
1: Hikmahnya begini. Jadi orang soleh tidak dimusuhi orang. Tapi ketika engkau ngajak orang lain jadi soleh, kau akan dimusuhi orang.
0: Oke.
1: Engkau soleh untuk dirimu, gak akan dimusuhi orang. Rasulullah jadi orang soleh. Dari umur 1 tahun sampai Nabi umur 40 tahun, Nabi itu orang soleh. Gak pernah minum khamr, gak pernah berzina, gak pernah nyembah patung, gak pernah membunuh anak, gak... Soleh Nabi itu, ya Nabi itu orang soleh gitu kan, tapi gak dimusuhi orang sebatas untuk dirinya. Kapan Nabi dimusuhi orang? Ketika Nabi bertransformasi dari soleh menjadi musleh. Karena kan itu diambil dari bahasa Arab yang sama. Soluha itu artinya soleh. Aslaha artinya menjadikan orang soleh. Dari akar kata yang sama. Nah, Rasulullah 40 tahun ke bawah
0: untuk dirinya
1: itu solihun li nafsi. Soleh maksudnya gak bisa ngajak kan belum dapat syariat. Ya untuk dirinya dan keluarganya aja. Tapi ketika Rasulullah bertransformasi dari soleh menjadi musleh, mengajak orang lain menjadi baik, baru dimusuhi. Nah, jadi disitulah inti puasa, inti sholat, inti zakat, gak akan dimusuhi orang. Kapan Anda dimusuhi orang? Ngajak orang sholat, ngajak orang zakat, ngajak orang bertauhid, ngelarang syirik, nah, baru dimusuhi. Itulah sejarah mengajarkan kepada kita, jadi orang baik, gak dimusuhi orang. Kapan dimusuhi orang? Ketika Anda mengajak orang lain jadi lebih baik, Anda akan dimusuhi. Karena itu bersangkutan dengan orang lain.

0: Iya, Rasulullah punya markas sebenarnya. Ya,
1: markas,
0: markas.
1: Apa namanya?
0: Jadi gini, turun ayat dari langit. Nabi kan butuh mentransfer ilmu
1: Ah,
0: itu.
1: itu maksud saya, di mana itu
0: Itu
1: namanya?
0: ada wadah. Wadahnya itu namanya Darul Arqom. Rumahnya sahabat Nabi Al-Arqom bin Nabil Arqom.
1: Bisa nanti ditunjukin waktu
0: Oh
1: bisa.
0: iya,
1: Oh,
0: jadi
1: nanti juga ya.
0: Darul Arqom itu tempatnya ada di balik Bukit Sofa.
1: Oh, di Bukit
0: Jadi
1: Sofa itu
0: kalau
1: ya.
0: bagi
1: Iya sih,
0: jemaah yang pernah haji, pernah umroh, tahu Bukit Sofa kan?
1: iya.
0: Itu dibaliknya, ya kalau sekarang berarti antara Bukit Sofa dengan Istana Raja itu lah. Tahu
1: Oke,
0: tak?
1: okay, tahu, tahu.
0: Nah,
1: Di
0: ya
1: sisi
0: di,
1: situ, berarti
0: sekarang
1: kan
0: kan
1: ada
0: ada
1: jalan
0: jalannya,
1: itu ya. Itu
0: ya
1: kan jalan itu.
0: ada jalan
1: Iya.
0: sekarang. Itu di bawahnya dulu itu ya Darul Arqom itu.
1: Oh, di situ.
0: Nah, ada menarik mas itu. Menariknya tidak sekedar
1: Historical,
0: kita
1: ya.
0: tahu bahwa Rasulullah itu dulu mengumpulkan sahabat sembunyi-sembunyi karena masih Syria kan di tempat namanya Darul Arqom itu. Pertanyaannya kenapa Rasul memilih rumah Darul Arqom sebagai markas? Ini jarang diungkap. Ya,
1: Kenapa itu?
0: kenapa Nabi kok memilih rumah itu sebagai tempat markas pertemuan para orang-orang yang masuk Islam, butuh dikasih wahyu, diajari sholat, diajari syariat. Awal-awal itu mereka berkumpul di Darul Arqom tadi. Kenapa kok rumahnya Al-Arqom bin Abil Arqom dipilih? Kan rumah banyak, kenapa nggak rumahnya Abu
1: Iya,
0: Bakar?
1: kenapa nggak rumahnya Khadijah?
0: Kenapa nggak rumahnya Khadijah?
1: Nah.
0: Kenapa nggak rumahnya Abbas? Macam-macam. Nah, analisisnya ada tiga.
1: Oke.
0: Yang pertama karena dari sisi letak. Letaknya itu di balik Bukit Sofa. Sehingga
1: Bukit
0: orang-orang yang
1: Sofa.
0: tawaf, orang-orang yang ada di Makkah itu nggak kelihatan.
1: Ketutupan.
0: Mereka ketutupan itu, ketutupan Bukit Sofa itu dari sisi letak sangat pas itu untuk menyampaikan wahyu dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi unsur keluarga. Maksudnya bagaimana Ustaz? Darul Arqom atau Al-Arqom bin Abil Arqom ini marganya Al-Makhzumi.
1: Apa itu?
0: Al-Makhzumi itu marganya Abu Jahal.
1: Oh, marganya Abu Jahal.
0: Jadi pemilik rumah itu satu marga sama Abu Jahal. Ini penting. Itu bukan random. Rumahmu aja deh. Bukan.
1: Bukan kayak gitu.
0: Itu semuanya dengan pertimbangan matang. Satu, dari sisi letaknya. Dua, pemilik rumah itu dari kabilah Bani Makhzum. Lah, Bani Makhzum itu rivalnya Bani Hashim. Jadi dulu itu di Mekah itu, Bani Hashim, baninya Nabi, dan Bani Makhzum, baninya Abu Jahal, saling merebut
1: Bentrok, ibarat kekuasaan
0: merebut
1: lah, ibarat
0: hegemoni,
1: ya, hegemoni.
0: saling berebut kekuasaan gitu. Lah, kalau ini ditaruh di rumahnya Bani Hashim, Nabi tidak mau manusia berpikir bahwa kenabian ini proyeknya Bani Hashim, sehingga
1: Ini luar
0: mengakibatkan
1: biasa
0: kabilah-kabilah yang lain itu akan sulit menolak.
1: ya.
0: Paham maksud saya ya?
1: Paham, paham.
0: Maka justru dipilih di lawan politiknya
1: Ya, ya.
0: yang masuk Islam tentunya ya. Lah, Al-Arqom ini masuk Islam di tempat itu, sehingga nggak ada bisa mengatakan oh ini proyeknya Bani Hashim, nggak bisa karena buktinya ini ya, kita balik di situ, sehingga nggak ada yang curiga juga. Lu kok bisa ini, harusnya Bani Hashim kan, tapi ternyata Bani Makhzum, padahal Bani Makhzum itu musuhnya Bani Hashim, rivalnya kan. Nomor tiga, karena Al-Arqom bin Abil Arqom itu umurnya masih muda, masih belasan tahun. Jadi orang kafir Quraisy tidak sampai mikir ke situ gitu. Gak sampai mikir, maksudnya dia yang di markas gak sampai. Itu tiga alasan, wallahu a'lam bishawab, kenapa kok rumahnya Darul Arqom dipilih Nabi sebagai markas dakwah, tempat berkumpulnya sahabat untuk pembinaan, penyampaian syariat, dan seterusnya.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Waalaikum warahmatullahi
1: Ustaz. Ini kayaknya juga kurang 5 menit, jadi
0: siap.
1: Mungkin kita kasih kesempatan pertanyaannya.
0: Siap.
1: Karena kalau kita bahas ini nggak selesai, nanti sampai
0: siap,
1: jam
0: siap.
1: 12 juga
0: Siap.
1: Belum selesai. Baik, para Sobat Aliman TV dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan bisa langsung kirim ke hotline di layar ya. Nanti insya Allah kita akan bacakan. Dan ini sudah ada yang masuk Ustaz. Dan ini menarik luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, kita bahas flashback lagi tentang saat Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Jadi ada jamaah ini bertanya ya. Jadi selama ini salah sangka, saya kira Khadijah itu langsung melamar Rasulullah. Ternyata ada mak comblangnya tadi Ustaz sebutkan tadi ya. Ya. Berarti jika akhwat memiliki ketertarikan dengan seorang ikhwan, bisa diminta sampaikan ke ikhwan tersebut melalui perantara atau seperti apa Ustaz? Mungkin sekaligus motivasi ya buat yang belum menikah.
0: Iya,

0: beliau menyampaikan nggak menyangka ternyata antara Khadijah sama Rasulullah itu ada macam belangnya. Iya, ada Nafisah. Khadijah juga tidak langsung datang ke Nabi, tidak. Ya, tapi melalui wanita namanya Nafisah. Wanita yang namanya Nafisah ini mengungkapkan ke Nabi keinginan Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah. Setelah terjadi lampu hijau, akhirnya Rasulullah datang ke pamannya untuk melamar ibunda Khadijah. Tayyib. Tadi apa tadi pertanyaan?
1: Jadi beliau ini
2: Berarti kalau akhwat ini ketarikan kepada ikhwan itu bisa ya?
0: Kalau boleh nggak akhwat tertarik sama seorang yang dianggap baik agamanya, baik akhlaknya, dunia dan akhirnya baik dalam pandangan manusia misalnya, maka apakah boleh datang ke Mak Comblang untuk disampaikan? Itu boleh, bahkan langsung pun boleh, selama aman dari apa? Fitnah. Itu juga pernah dilakukan oleh seorang sahabiat. Ada seorang sahabiat itu sahabat dari kalangan wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku maksudnya siap untuk dinikahi Rasulullah. Saya serahkan diriku kepadamu ya Rasulullah, gitu. Siap untuk dinikahi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu kurang apa ya, ibaratnya belum pas, gitulah. Akhirnya Rasulullah tidak mengiyakan. Tetapi Rasulullah nggak mengingkari. Maksudnya begini, Rasulullah nggak mengingkari tindakan wanita ini, dan Nabi mengatakan, lain kali nggak boleh gitu itu. Nabi nggak mengingkari. Artinya proses itu dibenarkan Nabi dengan syarat aman dari fitnah. Kemudian ketika Nabi tidak merespon lanjut, ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, tolong nikahkan aku dengan wanita ini. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu punya sesuatu? Intinya dikatukkan Nabi. Akhirnya Nabi yang dikatakan comblang.
2: Comblangnya, insya Allah.
0: Jadi singkat kata, apakah boleh pakai comblang? Boleh. Bahkan langsung pun boleh, selama aman dari fitnah. Karena itu pernah dipraktekkan oleh seorang suhabi. Atau melalui suami. Jadi penting juga, karena kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, kita akan menjumpai bahwa para sahabat dulu itu datang ke orang sahabat lain menawarkan putrinya. Jadi itu termasuk yang dilakukan para salaf kita. Jadi kalau misalnya ngerti ada lelaki yang baik, lelaki yang soleh, yang agama dan akhlaknya baik, maka seorang ayah jangan malu, tidak apa-apa. Itu kebaikan. Datangi, mau nggak kamu saya nikahkan sama anak saya? Silakan dinatur dulu, anak saya begini-begini, barangkali sudah waktunya menikah. Ya, tidak apa-apa, itu juga dilakukan oleh para sahabat.
2: Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Taufik. Ada lagi nih, Ustaz. Ini juga menarik ini. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi, kayaknya beliau menyimak ini. Jadi ketika dakwah sembunyi-sembunyi tadi, Ustaz, banyak sahabat yang memeluk Islam. Apakah dari 10 sahabat yang diriwayatkan, yang dijamin masuk surga, mereka masuk Islam dalam masa dakwah itu atau random? Maksudnya setelah yang
0: paling telat malah Umar bin Khattab.
2: Malah paling telat. Oh iya, ada kisahnya.
0: Jadi 10 ya. Itu ya.
2: Jadi Abu Bakar selalu, ya.
0: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Baida bin Jarrah. 10 orang itu awal-awal semua, kecuali siapa tadi? Umar agak
2: belakangan
0: dikit. Umar itu kalau nggak salah Nabi umur 45 tahun. Artinya 5 tahun masa kenabian. Berarti Umar masuk Islam bukan di dakwah sembunyi-sembunyi.
2: Dakwah terang-terangan. Tapi yang selainnya yang 9 ini di sembunyi.
0: Awal
2: ya.
0: 9
2: masuk
0: awal
2: yang sembunyi-sembunyi. Iya.
0: Sa'id bin Zaid itu iparnya Umar yang ditempeleng Umar itu dalam kisah itu. Kan 10 itu diantaranya kan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu masih kerabatnya Umar. Sepupu Umar plus iparnya Umar. Jadi Umar itu masuk Islamnya seingat saya wallahu a'lam bisawab 45 kurang lebih. Nabi umur 45 tahun. 5 tahun masa dakwah. Sedangkan masa sembunyi-sembunyi kan
2: 2-3 tahun.
0: 3 tahun. Ya. Dan Umar itu bengis, kejem ketika jahiliyah ya. Mukulin orang, ngardik orang gitu. Ikut aktivitas itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya, Rasulullah mendoakan dan akhirnya masuk Islam.
2: Aduh, Ustaz. Masya Allah. Dari penjelasan antum ini, ana lagi muncul pertanyaan tapi waktu sudah mau habis.
0: Coba dilanjut.
2: Iya, nanti insya Allah minggu depan ya, Sobat Aliman TV di mana-mana Anda berada. Termasuk tadi saya mau bahas, mau tanya ini. Dulu kayaknya saya pernah mendengar ada kisah Rasulullah berdoa untuk meminta di antara dua Umar ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Yang untuk dimasukkan ke yeah. Islam. Itu kayaknya menarik, nanti termasuk perlu dibahas, Ustaz.
0: Besok di
2: sini. Iya, siap, Ustaz. Siap. Karena sudah jam 9 ya. Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khair ya, sudah bergabung dengan kami dan insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya. Ya, jangan lupa juga nanti insya Allah termasuk kita juga ada umroh di bulan Desember, insya Allah di tanggal 21, Ustaz ya. Nanti umrohnya bukan sekedar umroh, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekaligus kita menelusuri, menapai ya, napak tilas bagaimana Rasulullah, perjalanan Rasulullah hingga beliau wafat ya. Wa akhirul kalam, Ustaz. Saya mohon izin untuk pamit pada jamaah sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
2: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
1: Iya, Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
2: Loh, jangan gitu, Mas, harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat loh.
1: Maksudnya gimana, Mas?
2: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
2: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
1: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
2: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
1: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
3: Nomor antrian 39.
1: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
2: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya.
4: قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
3: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
2: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
3: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
2: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
3: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
2: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada. Akhirnya cuma lewat begitu saja.
3: Pantesan. Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
2: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
3: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
2: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
3: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
2: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
4: Renungan Suara Al-Iman.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
8: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.
9: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
10: ونستغفره. ما شاء الله, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
11: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Selasa 22 September 2026, bersama saya Dika Aziz, yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya bacakan request-request yang masuk, saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori atau materinya, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baik, sembari kita menunggu SMS yang lainnya dan juga menunggu interaktif yang mencoba terhubung, monggo di nomor yang sama juga di nomor 08 73 04 846. Saya sudah menyiapkan satu buah murotal pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kita simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
3: Nah, kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, wa tuliman al-imani wa rahmatullahi, itulah dia satu buah maratul muka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Al-Mursalat dengan Qarisy Abdurrahman Al-Sudais. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin di request, spasi kori ataupun pemateri, dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304x846. Baiklah, wa tuliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita coba bacakan satu persatu request-request yang telah masuk pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan yang diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Samad. Masyaallah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Leandro Islami yang merequest surah Al-Fatihah dan surah Nuh serta surah Al-Jin dengan Qori Syekh Abdul Somad juga. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Namun sebelumnya tadi ada yang mencoba terhubung melalui interaktif namun belum bisa terangkat, bisa dihubungi kembali di nomor 087304x846. Kita lanjutkan bacakan request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini melalui pesan WhatsApp. Di sini ada request dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Ustaz Mubarak Bawamualim, surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Hani Arifai, dan juga surah An-Naba dengan Qori Ustaz Abu Usama. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, baru saja masuk sini ada request dari Ibu Budiana di Pulau Bandeng Kenanga Surabaya yang merequest surah Ar-Rahman dengan Qori Syekh Surah Al-Rahman dan Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Hani Arifai, dan juga satu buah konten renungan dengan tema kematian. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ya teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, belum ada interaktif yang coba terhubung kembali dan juga pesan request melalui WhatsApp sudah terbacakan semuanya. Kita coba putarkan terlebih dahulu satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

ومن يعص الله ورسوله

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan itulah dia hari yang dijanjikan saudaraku kematian pasti datang kematian pasti menjemput siapapun dari kita baik orang yang mulia orang yang hina tua muda kaya dan miskin semuanya pasti mati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah Allah berfirman wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian Allah menamakan kematian sebagai musibah tapi ketahuilah wahai kaum muslimin ada musibah yang lebih besar ada musibah yang lebih besar yang lebih dahsyat dari musibah kematian yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian lebih besar dan lebih dahsyat Imam Ad-Daqqaq menuturkan barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara taswifu taubah menunda-nunda taubat wa kaslun fil ibadah malas beribadah wa adamu qanaatil qalb dan tidak memiliki hati yang qanaah lihat diri kita lihat kehidupan kita kenapa kita malas ibadah kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia karena kita lalai kita lupa terhadap kematian yang senantiasa
2: wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما bertakwalah takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah yauman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh sedangkan mereka tidak dizalimi

Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingat

0: Dan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas. Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah. Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat, kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Robah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada muslim kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10 yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam ahad, ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza, namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya,
Katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah taala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya.
Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW, dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku.
Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah. Maka Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah. Abu Bakar menjawab, itu hakmu. Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita. Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, betapa sedihnya aku. Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, betapa bahagianya aku. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ad-du'a qabla at-ta'am.
1: Doa sebelum makan.
0: Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah.
1: Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca bismillah.
0: Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul.
1: Kalau ia lupa membacanya sebelum makan, maka hendaknya ia mengucapkan
0: bismillahi fi awwalihi wa akhirih,
1: dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan.
0: Man at'amahu Allah at'ama falyaqul.
1: Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah, hendaknya ia mengucapkan
0: Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min.
1: Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik lagi.
0: Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul.
1: Dan apabila Allah memberikan anugerah minuman susu, hendaknya ia mengucapkan
0: Allahumma barik lana fihi wa zidna min.
1: Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu.
0: Min ad'iyatil istisqa.
1: Doa-doa minta hujan.
0: Yaqul Allahumma asqina ghaytham mughitham mari'an mari'a nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil.
1: Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut.
0: Wa yaqul Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami.
0: Wa yaqul Allahumma asqi 'ibadak wa bahaimak wa inshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayyit.
1: Ya Allah, berilah air kepada hamba-hambamu, kepada binatang-binatang ciptaanmu. Curahkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati ini.
0: Al-zikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Zikir seusai wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: Orang-orang kafir, musyrikin, berkorban dengan apa saja yang mereka miliki untuk memurtadkan umat Islam, untuk merusak generasi muda. Tidakkah itu menggerakkan hati kita berjuang untuk agama Allah? Tidakkah itu membuat air mata kita menetes? Air mata telah beku, hati telah mengeras, kaku karena dosa yang senantiasa bertumpuk. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa jawabanmu wahai saudara-saudariku? Engkau diminta belajar mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dituntut untuk berkorban dengan segala sesuatu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita dituntut untuk berkorban dengan waktu kita, dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu. Untuk apa? Untuk Islam. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Bukan mengorbankan Islam untuk kepentingan duniamu. Setiap hari kita harus berkorban. Di antara bentuk pengorbanan setiap kita kepada Allah, berusaha membentuk karakter yang soleh. Berusaha membentuk karakter yang soleh. Lalu kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Islam. Kembalilah wahai saudara-saudariku kepada Allah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar dari segala macam bentuk musibah, petaka, kesempitan hidup, keterpurukan, melainkan dengan mengamalkan Islam. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid dengan salat berjamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis-majlis ilmu. Makmurkan Islam dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: Islam dimuliakan oleh agamanya. Islam dimuliakan oleh agamanya. Bangsa Arab ketika belum datang Islam, Quraisy, mereka berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia dalam sejarah tidak diperhitungkan. Begitu mereka mengambil Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam, mereka menjadi besar. Dia menaklukkan Persia, menaklukkan Roma, jadi negara yang besar. Bayangkan antum. Kenapa Islam? Kenapa Islam?
3: Ingat perkataan Umar bin Khattab.
2: Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa may yattaghi izzata bighairi Islam azalla Allah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azalla Allah, Allah hinakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Anak Islam tidak bangga dengan Islamnya. Mereka tinggalkan Islam. Mereka anggap Islam hanya sebuah permainan. Allah katakan wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Perhatikan olehmu orang-orang menjadikan agama mereka sebagai satu permainan dan kelalaian. Wa gharratkumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh dunia. Mereka cari dunia untuk dunia. Seolah-olah mereka akan dimuliakan dengan dunia itu. Tidak, umat Islam tidak akan dimuliakan oleh dunia. Bahkan umat Islam akan dihinakan oleh dunia. Hari ini kita dihina, kita dipecah, dicabik seperti orang kelaparan yang berebut sepotong daging. Rasulullah katakan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam dari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tadakalatu ila qasadi qila aw min kilatin nahwi yawmin ya Rasulullah qal bal innakum yawmin kasirun walakinnakum sa'un ka usaisain wa qad yadhiba fi qulubi aqulubikum al mahabatu lakum wa la yafanna fi qulubikum al wahan qalu mal wahyu ya Rasulullah hubud dunya wa karahiyatul maut. Kalian diperebutkan musuh Islam mencabik kami sedikit ya Rasulullah, tidak, kalian banyak tapi seperti buih banjir, banyak mengikuti arus, tak punya kekuatan, penuh kotoran sirik, khurafat, bid'ah di dalam hati mereka, melemahkan, dicampakkan penyakit. Wahan cinta dunia takut mati. Wahan cinta dunia takut wahan mati. Cinta dunia takut mati. Jadi kita dimuliakan Islam, jangan tinggalkan agama kita. Antum belajar agama. Sebab akhir zaman ini orang melalaikan ilmu agama. Kata Ibnu Mas'ud, yufaqihu bighairiddin. Mereka memperdalami ilmu bukan ilmu agama. Agama kita memuliakan. Al-Quran, pahami dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dihinakan Allah. Ini yang harus kita pahami.
4: Semenit manfaat.
5: Perhatian tentang masalah pendidikan Al-Quran untuk anak itu satu hal yang urgen, satu hal yang penting. Sebagaimana perkataan salah satu salafuna saleh, Abdullah bin Isa, beliau mengatakan, "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin mata'allama wildanuha al-Qur'an." Umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan senantiasa dalam kebaikan. Akan menjadi umat yang terdepan, umat yang maju, umat yang berperadaban, umat yang memimpin dunia. Saatnya, kata beliau, kalau anak-anaknya sibuk dengan Al-Quran. Pintar masalah Al-Quran. Yang dipikirkan oleh anak-anak itu adalah bersaing Al-Quran dengan temannya. Nah, itu tanda mulianya umat ini. Jadi tanda bahasanya umat ini adalah umat yang maju, berperadaban, dan umat yang siap memimpin dunia. Kalau anaknya sibuk dengan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, belajar Al-Qurannya.
4: Semenit manfaat.
1: Ada orang yang datang belajar masih timbang-timbang dia. Saya ingin dunia atau ingin sunnah? Subhanallah, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Terlalu rendah. Atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Ada orang yang datang belajar untuk tujuan-tujuan lain, bukan tujuan untuk kemuliaan dirinya. Makanya tidak semua orang itu bersabar ketika memegang kemuliaan sunnah. Nah, disinilah sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, terbukti waktu belajar menuntut ilmu tidak semua orang bersabar. Tidak sedikit orang yang menjadikan ilmu itu cuma sampingan. Sampingan kalau ada waktu. Ketika waktunya semua sibuk untuk urusan dunia, ilmu ditinggalkan. Bagaimana ilmu akan menjadi kemuliaan bagi diri orang seperti ini? Dia sendiri tidak memuliakan ilmu sebagaimana mestinya.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. Az-zuhd al-haqiqi.
7: Jauhilah kesenangan dunia, niscaya dicintai Allah.
8: An Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
7: dari Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila saya kerjakan saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau bersabda, zuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau dicintai manusia. Hadis Hasan, riwayat Ibnu Majah, dan selainnya dengan sanad-sanad yang Hasan.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah. La darar wa la dirar.
7: Tidak boleh berbuat kerusakan.
8: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن.
7: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan doror atau menimbulkan bahaya, dan tidak boleh melakukan diror atau tidak boleh membalas dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Hadis hasan.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Kasus penganiayaan oleh anak pejabat perpajakan berbuntut panjang. Bukan hanya penganiayaannya, termasuk juga perilaku pamer kekayaan anak pejabat tersebut menjadikan banyak instansi pemerintahan ramai-ramai menerbitkan aturan dan sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya yang berperilaku serupa. Bagi sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, dirinya sulit menerima logika oknum pejabat aparatur negara atau keluarganya sampai mempunyai kekayaan yang tidak wajar dengan aset yang begitu besar dan bergaya hidup mewah, kecuali rentan dan patut diduga melakukan hal yang instan, salah satunya tindak korupsi.
2: Bagi aparatur negara yang kita semua tahu, saya juga pegawai negeri, standar gajinya berapa, tunjangannya berapa, itu tidak akan mungkin lah kalau kita kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pegawai negeri seorang ASN, itu akan mengakumulasi kekayaan yang ratusan miliar itu. Itu hampir impossible. Tetapi kan kenyataannya ada sebagian dari aparatur sipil negara kita itu yang kekayaannya luar biasa. Mereka punya kemampuan mengakumulasi kekayaan yang cukup besar. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu melanggar norma-norma sosial. Kunchoro Ningrat, seorang antropolog, menyebutnya sebagai mental nerabas. Ingin kaya, tetapi tidak melalui proses yang benar. Ingin kaya menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Ini yang terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan korupsi itu. Jadi korupsi itu bagian dari apa yang disebut oleh Kunchoro Ningrat sebagai mental nerabas. Jadi menggunakan kekuasaannya, kewenangannya untuk kepentingan, keuntungan pribadi. Salah satunya adalah korupsi, mengakumulasi modal yang sebesar-besarnya, kemudian diekspresikan dengan gaya hidup. Jadi mobil mewah, motor gede, rumah mewah, itu adalah simbol status untuk menyimbolkan bahwa dia adalah orang yang berada pada strata sosial atas. Kalau pengusaha, saya tidak mempersoalkan kalau mereka punya gaya hidup seperti itu. Tetapi kalau seorang ASN...
1: Karena itu, kata sosiolog Sugeng Haryanto, butuh sanksi yang tegas dari masing-masing instansi terhadap para ASN yang tidak menerapkan pola hidup sewajarnya. Apabila dibiarkan, tentu akan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan sosial.
2: Ya, tentu. Mengapa? Karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, masyarakat kita ini kan 10% masih miskin. Miskinnya itu miskin absolut loh ya, bukan miskin relatif. Kalau itu kita menggunakan data pemerintah loh ya, 10% atau setara dengan 27 juta lebih masyarakat kita, tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bayangkan loh. Di satu sisi, kita menghadapi realitas seperti itu. Di sisi yang lain, ASN kita itu mengakumulasi kekayaan sedemikian besar. Kemudian dipertontonkan, dipamerkan di depan 27 juta lebih masyarakat kita yang mengalami kemiskinan absolut. Ya tentu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sanksi sosial jelas dengan media sosial yang seperti sekarang oleh netizen ya. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media massa, elektronik, apa radio, apakah televisi, dan media massa cetak. Semua memberitakan itu sudah sanksi sosial yang sangat berat. Masyarakat pun juga sudah mulai mengucilkan mereka, menghujat, dan seterusnya. Nah, persoalannya justru pada bagaimana meminimalisir perilaku koruptif tadi. Menurut saya tidak cukup hanya sebuah tangisan, kesedihan. Kalau dalam bahasanya Erwin Goffman itu, dia tahu bahwa dia sedang di blow up, dia sedang diliput oleh media massa, oleh media sosial. Sanksi tegas tidak pernah ada. Coba, pernahkah seorang koruptor dihukum mati seperti kasus kejahatan yang lain? Ya, kalau sanksi ringan itu pelaku kejahatan itu punya rasionalisasi. Mereka mengkalkulasi. Kalau terbongkar, dijatuhi hukuman sekian, dan itu pun nanti dipotong remisi, jatuhnya ringan, tetapi kekayaannya masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Bahkan dengan kekayaannya, mereka bisa memperoleh privilege selama di penjara. Banyak yang kasusnya, gitu kan? Rakyat bisa nonton tenis di Bali. Kan itu yang terjadi. Mestinya harus ada undang-undang yang mengancamkan sanksi berat. Dengan adanya ancaman sanksi yang berat, itu minimal bisa mereduser lah, mengurangi lah, mengendalikan lah.
1: Sementara mengenai ekspresi rasa keprihatinan seperti yang ditunjukkan Menteri Sri Mulyani, hingga ditindaklanjuti dengan fenomena kebijakan pengetatan perilaku pamer kekayaan di banyak instansi pemerintahan, dipandang oleh pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kalau ini terus berlanjut, masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah.
3: Aparatur negara itu kan mestinya memang menjadi contoh ya, karena kan dibayar dari uang negara. Jadi pengendalian diri harus kuat, semangat untuk memberi contoh juga harus senantiasa dipegang teguh. Jadi dua hal itu yang saya pikir penting. Tapi memang kita masih jauh ini masih sering dilupakan oleh pejabat-pejabat publik kita, khususnya keluarga ya, punya ikatan langsung dengan keberadaan para pejabat-pejabat itu. Saya khawatirkan itu ketika kemudian peras publik itu semakin melemah, lalu muncul bisa disobedience itu loh. Mungkin kemudian ketidakpatuhan masyarakat karena emang pejabat-pejabat publiknya antras, terciptalah ketidakpercayaan, dan itu menurut saya akan sangat berbahaya. Jadi bayangkan kalau orang kemudian menimbulkan disobedience, ya, ketidakpatuhan, orang kemudian tidak menghiraukan regulasi yang sudah ada, lalu kemudian timbullah antras, tidak percayaan dari publik pada penyelenggara negara. Kasus pajak kan sudah sangat jelas bahwa kemudian ketika tercover luas pada masyarakat, efeknya kemudian masyarakat mulai resisten sekarang dengan tidak taat lagi laporan pajak maupun yang lain, itu juga punya pengaruh kan, akhirnya menjadi repot sendiri negara.
1: Dilanjutkan oleh Surokim Abdussalam, sebagai keteladanan, pejabat publik harus banyak literasi agar bisa membedakan antara ruang privat dan ruang publik yang begitu banyak pengawas dari masyarakat.
3: Pentingnya kita terus melakukan literasi ya, karena memang ada ruang privat dan ada ruang publik. Ruang publik ini yang sering kemudian menjadi masalah. Kenapa kemudian bergaya hidup mewah itu juga sebenarnya adalah orang tidak memahami arti penting keberadaan ruang publik. Di sana mestinya akan muncul banyak keteladanan, akan muncul hal baik. Tidak masalah kalau itu tidak diunggah di medsos, tidak ada indikasi apa, silakan tuh harga-harganya sendiri, bagaimana mereka mencari, silakan dengan kepercayaannya. Tapi begitu masuk di medsos, di ruang publik itu ada pengawasan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat merasa bahwa itu hal yang tidak wajar, soal itu akan kemudian tumbuh di sana. Makanya tidak bisa orang berlindung di balik hak asasi. Kita hari-hari ini jelas masih menginginkan yang namanya keteladanan, kesederhanaan, dan mungkin prinsip-prinsip hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan masyarakat itu senantiasa diperlukan sehingga bisa menguatkan kohesivitas kita sebagai masyarakat, di mana masyarakat terus memberi respek dan memberi penghargaan kepada pejabat-pejabat negara, sehingga juga pejabat-pejabat negara bisa dengan rasa untuk senantiasa bisa menjadi contoh.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh.

dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah, sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari 2 kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari 2 istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas. Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan 1 ekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taini. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka
karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan, sehingga mereka disebut dengan al-Bakka'in, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul-Nya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar,
700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, "Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga." Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah,
Nabi yang benar lagi dibenarkan telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips menyimpan daging. Daging adalah salah satu komoditas peternakan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terkadang daging yang dibeli dari pasar atau yang didapat saat Idul Adha tidak langsung diolah, akan tetapi disimpan beberapa waktu untuk dijadikan stok. Menyimpan daging di kulkas atau freezer merupakan solusi untuk mengawetkan daging segar. Namun jika sembarangan menyimpannya, maka bisa membuat kualitas daging menurun dan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Ada beberapa tips yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk menyimpan daging agar bertahan lama dan tidak cepat busuk. Pertama, mencuci tangan sebelum menyentuh daging. Membiasakan cuci tangan sebelum memegang daging segar sangat penting untuk menjaga daging tetap segar. Kuman-kuman dan mikroba penyebab penyakit bisa berpindah melalui sentuhan dan berkembang biak dengan mudah di daging, sehingga menyebabkan perubahan rasa hingga membusuk. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Kedua, simpan daging tanpa dicuci. Jika Anda membeli atau mendapat daging dalam kondisi bersih, segera masukkan ke freezer tanpa perlu dicuci. Air bisa jadi perantara bakteri untuk menempel ke daging yang akan disimpan. Ketiga, simpan daging di freezer. Membekukan daging di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta memperlambat aktivitas enzim yang memicu membusuknya makanan. Biasanya, daging memiliki daya tahan tertentu, tergantung jenis daging di antaranya. Daging sapi dan ayam sekitar 9 bulan, daging giling sekitar 3 hingga 4 bulan, dan ikan sekitar 2 hingga 3 bulan. Semakin lama daging disimpan, kualitas daging bisa menurun. Selain itu, marinasi atau membumbui daging sebelum disimpan di freezer juga dianjurkan karena bumbu alami mengandung zat antibakteri yang mampu membunuh bakteri. Keempat, letakkan daging di wadah tertutup. Untuk mencegah freezer burn atau daging yang mengering saat dibekukan, pastikan wadah atau tempat menyimpan daging tertutup rapat dan kedap udara. Jika hanya memiliki kantong plastik terbuka, gunakan karet gelang untuk menutupi daging agar tetap aman. Hindari juga meletakkan daging di wadah kotor yang memungkinkan daging terkontaminasi bakteri. Kelima, tidak membekukan lagi daging yang sudah dicairkan. Menurut penelitian Layanan Kesehatan Nasional Inggris, daging yang sudah dikeluarkan dari kulkas harus segera diolah karena jika disimpan kembali, akan merubah tekstur dan rasa daging. Maka dari itu, sebaiknya Anda memotong daging sebelum disimpan ke freezer, agar bisa mengambil daging sesuai kebutuhan yang akan dimasak. Info sehat ini dikutip dari halodoc.com dan ditinjau oleh Dr. Fatri Rizal Makarim.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Sepuluh tips sukses tidur bagi penderita insomnia. Mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari adalah penting untuk kesehatan kita. Bagi sebagian orang, perihal tidur menjadi masalah sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup mereka. Berikut tips agar sukses tidur di malam hari. Tetapkan jadwal tidur. Pergilah ke kamar tidur dan bangun pada jam yang sama tiap hari. Latihan fisik atau olahraga. Cobalah berolahraga minimal 30 menit dalam sehari, tetapi jangan 2-3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein dan nikotin atau rokok. Keduanya merupakan stimulan yang justru akan membuat Anda susah tidur. Kafein biasa terdapat pada kopi dan cola. Hindari pula alkohol. Hindari makan dan minum dalam jumlah yang banyak pada malam hari. Makanan yang sangat banyak dapat mempengaruhi proses mencerna dan berhubungan dengan tidur. Minum terlalu banyak pada malam hari akan membuat Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Rileks sebelum menuju ke kamar tidur. Buatlah diri Anda menjadi rileks. Lakukan aktivitas yang dapat membuat Anda rileks sebelum menuju tempat tidur. Mandi air hangat sebelum tidur. Penurunan temperatur tubuh setelah mandi dapat membuat Anda menjadi mengantuk. Mandi dapat membuat Anda menjadi lebih rileks. Buat lingkungan nyaman untuk tidur. Bebaskan apapun yang dapat mengganggu atau mendistraksi Anda untuk tidur. Kegaduhan, cahaya yang terang, televisi atau komputer yang menyala, jauhkan juga gadget dari tempat tidur Anda. Jika Anda masih terjaga atau belum tidur, setelah 20 menit di atas tempat tidur, beranjaklah dari tempat tidur dan lakukan aktivitas relaksasi. Kecemasan akan tidak dapat tidur justru akan membuat Anda semakin susah tidur. Jangan tidur setelah jam 3 sore. Tidur siang dapat meningkatkan brain power kita, tetapi tidur setelah jam 3 sore dapat membuat Anda susah untuk tertidur di malam hari. Datanglah ke dokter jika Anda masih mengalami kesulitan tidur setelah mencoba langkah-langkah di atas. Semoga masalah tidur Anda dapat teratasi dan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas sehingga dapat kembali produktif dan menjalani hidup yang berkualitas. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Muhammad Sunardi, Esket, Dokter Muda, FKUGM, RSUP Dr. Sarjito.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Hoax atau biasa dikenal dengan informasi palsu merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam demokrasi termasuk di Indonesia. Pasalnya, hoax dapat menimbulkan kebingungan, ketakutan, kebencian, bahkan konflik di masyarakat. Menjelang pesta demokrasi pada 2024, hoax politik yang amat mungkin bermunculan di media sosial dan platform digital lain harus diwaspadai. Hoax politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Mafindo, jumlah hoax politik yang tersebar di Indonesia pada triwulan pertama 2023 mencapai 664 hoax, naik 24% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bagaimana update terkininya? Koordinator Mafindo Surabaya, Yohanes Advent Sarbani, mengungkapkannya.
2: Mulai dari awal tahun 2023 ini, hoax politik sudah mulai mendominasi gitu ya. Persennya bahkan tertinggi sampai 35%. Data yang kami dapatkan dari Januari sampai Agustus itu sudah 1.561 hoax yang menyebar. Gitu. Itu hoax yang bisa kami verifikasi ya. Tapi kami di Mafindo juga sadar bahwa fenomena hoax yang kami bisa tangkap dan bisa kami tebak itu hoax yang seperti gunung es gitu. Jadi di bawah permukaan itu pasti juga akan banyak hoax yang lain yang bisa jadi tidak kami bisa deteksi. Apalagi ketika mungkin nih, hoax itu beredar di ranah-ranah yang ataupun di area-area yang tertutup yang tidak bisa kami jangkau. Jadi kalau hoax politik setidaknya ada 4 jenis ya mas ya. Yang pertama hoax untuk mengubah konten atau isi, bisa jadi beritanya benar tapi isinya dimanipulasi, bisa jadi memanipulasi video, lalu memanipulasi isi beritanya, memanipulasi atau memberikan narasi-narasi yang provokatif, atau mengubah konteks dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa sekarang kan ada bermacam teknologi yang bisa dipakai untuk membuat hoax itu ya. Mulai dari hasilnya chat, sambung chat, bahkan sampai pada pembuatan untuk AI ataupun begitu ya.
1: Hoax politik juga mendominasi dan disebarkan dalam bentuk video di sejumlah platform media sosial, semisal YouTube, Facebook, dan TikTok. Koordinator Mafindo Surabaya, Advent Sarbani, mendorong pengguna media tersebut agar kritis dan skeptis dengan berita yang tersebar, serta segera melakukan verifikasi apabila ragu akan kebenarannya.
2: Teman-teman bisa meng-add tersebut di nomor 0859-2160-0500. Nah, di situ itu sebagai saran edukasi juga untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan para hoax terbaru, terus juga mengecek kebenaran suatu berita, atau mencari informasi terkait dengan berita yang sedang viral, atau bahkan melaporkan kalau teman-teman sinyalir itu adalah berita hoax itu. Kalau hoax sendiri, kita sudah bisa mengingatkan bahwa hoax itu menyebabkan tiga kekacauan ya. Ada kekacauan isi, ada kekacauan diri, sama kekacauan emosi. Jadi kalau kita membaca suatu berita, atau menonton suatu kabar gitu ya, atau membaca suatu tulisan dan kita menjadi emosi, marah, gitu, menjadi tidak nyaman, hati-hati, bisa jadi itu adalah. Kalau kita merasa kita kacau terhadap beritanya, kok tidak sinkron antara apa yang menjadi judul dan isinya, apa yang menjadi di video dan apa yang ditulis, seperti itu bisa jadi kacau di diri gitu ya, kacau isi dan sebagainya. Jadi kekacauan-kekacauan itu menyebabkan kita jadi banyak berisi yang pas-pas ya. Nah, penting bagi kita memiliki kritis, sikap untuk selalu skeptis gitu ya, terhadap kabar atau terhadap informasi kita terima. Jangan pelan-pelan informasi langsung, jangan terima informasi begitu saja. Ada banyak jalur, kita melakukan verifikasi, bisa melalui cek digital masada, bisa melalui aplikasi cek fakta, bisa juga kita cari di Google ataupun aplikasi search engine yang lain.
1: Verifikasi informasi adalah kewajiban kita sebagai pemilih yang cerdas untuk dapat berkontribusi dalam perubahan masa depan negara. Aktif dalam pemilu damai dengan menekan penyebaran hoax politik untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 1324 kali 846, atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang rahmati Allah, kehidupan ini memiliki tingkatan-tingkatan kehidupan. Barang siapa yang mereka tidak mengetahui tingkatan-tingkatan kehidupan ini dan tidak mewujudkannya, sungguh dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang dia inginkan hanya menjadi fata morgana, bayangan yang tidak pernah ada wujudnya. Tingkatan kehidupan ini yang paling rendah adalah hayatul abdan, kehidupan badan. Kehidupan yang hanya memenuhi segala kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Barang siapa yang hidupnya semata-mata hanya berkhidmat untuk jasadnya, maka dia hanya berada dalam level kehidupan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka itu bagikan binatang ternak atau bahkan lebih sesat. Lihatlah kehidupan orang barat yang tidak menggunakan agama, maka mereka kehidupannya hanya berkhutat pada kehidupan jasad. Maka mereka tingkah polanya bagaikan binatang, walaupun teknologi mereka mencapai tingkat yang sangat canggih. Kalau Anda ingin menyempurnakan kehidupan, Anda harus naik ke tingkat berikutnya, hayatul ilmi ba'da mautil jahli, kehidupan ilmu setelah Anda mati karena kebodohan. Sungguhnya bodoh terhadap agama hakikatnya merupakan kematian. Karena bodoh terhadap agama, tidak ada iman dalam hati dia. Dan Allah menamai orang yang hatinya tidak ada keimanan, amwatun ghairu ahya. Kehidupan mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Dikatakan, wa fil jahli qablal mauti mautun, wajasaduhum qablal kubri kuburun. Dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian yang telah mendahulinya. Dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum dia dikubur di tanah pekuburan. Barang siapa yang dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia hakikatnya ada berada dalam kematian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan, dan mengatakan dengan nur, cahaya yang akan memberikan terangnya segala-galanya sehingga bisa membedakan segala hakikat, dan mengatakan dengan alma yang akan menghidupkan dan menyegarkan. Barang siapa yang dia tidak hidup dengan risalah, tidak mengetahui risalah, dia akan gelap kehidupannya dan akan mati ruhnya dan tidak ada kesegaran dalam dirinya. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup lagi, naiklah ke tingkat berikutnya. Ini hayatul himmah al-aliyah, kehidupan himmah, kehidupan cita-cita yang tinggi. Sesungguhnya manusia sempurna dengan himmahnya, dengan cita-citanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar menjadi orang yang senantiasa bercita-cita tinggi. Dan cita-cita yang tinggi adalah cita-cita akhirat. Barang siapa yang dia memiliki cita-cita setinggi apapun, kalau hanya berkutat pada perkara dunia, maka sungguhnya dunia adalah cita-cita yang rendah, karena dunia adalah murah dan sangat singkat. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup Anda lagi, naiklah tingkat berikutnya. Ini hayatul akhlaqil karimah, kehidupan akhlak yang mulia, yang merupakan buah dari akidah yang iman yang telah menancap dalam hatinya. Sungguhnya akhlak adalah kehidupan, dan kesempurnaan iman akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Maka kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kehidupan seorang mukmin, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas lagi, naik ke tingkat berikutnya, dengan iman Anda yang tegak di atas ilmu, dan dengan himmah Anda, raihlah kehidupan, yaitu as-surur ma'allah, hayatus surur ma'allah, kehidupan yang berbahagia bersama dengan Allah Ta'ala. Itulah yang para ulama katakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak masuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Surga dunia adalah kehidupan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tingkatan yang paling akhir setelah melalui tahapan-tahapan kehidupan dunia dengan puncaknya bersama Allah adalah kehidupan di jannah. Ini kehidupan kebahagiaan di Jannatul Na'im. Semoga Allah memahamkan kita tentang hakikat kehidupan, memberikan semangat besar, meniti tangga-tangga kehidupan, hingga Allah memberikan apa yang kita cita-citakan, kehidupan yang terbaik dunia hingga akhiratnya. Sebagaimana doa yang kita doakan kepada Allah, Allahumma asli lana dunyana allati fiha ma'asyuna, Allahumma asli lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia, rahmani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul di bawah tanah seperti air sumur, ini pun suci dan mensucikan hukumnya. Demikian pula sungai-sungai yang belum tercemar dengan berbagai macam limbah, maka ini secara asal suci dan mensucikan. Demikian juga air laut. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apa hukum kita bersuci dengan air laut? Maka beliau pun mengatakan, huwa tahuru ma'u al-hilu maitatuhu. Air laut ini adalah hukumnya suci mensucikan, dan bangkai yang ada di dalamnya itu hukumnya halal. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya air laut hukumnya adalah suci sekalipun rasanya berbeda dengan air tawar. Ketika kita berbicara masalah air, maka kita akan mendapati penjelasan para ulama bahwa air itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ma'un tahur, air suci dan mensucikan. Ini berlaku bagi air hujan, air sumur, air sungai yang masih murni, air laut, ya, dan juga air danau serta yang lainnya. Selama sifat dan tabiatnya belum berubah, ini adalah air yang bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Adapun jenis yang kedua adalah air najis. Bagaimana bisa dikatakan air ini air najis? Manakala air tersebut sudah tercampur dengan benda-benda najis yang kemudian merubah salah satu dari tiga hal. Apakah merubah baunya? Ataukah merubah rasanya? Ataukah merubah warnanya? Maka ketika terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal ini, maka air ini akan menjadi air yang najis. selama benda yang merubahnya ini adalah benda najis. Adapun benda-benda suci ini tidak bisa berpengaruh kepada air yang secara tabiat suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'." Air tidak akan mungkin bisa dinajiskan dengan sesuatu. Oleh karena itu, apabila kita mendapati air yang memiliki sifat karakter tabiat murni, bening, kemudian segar rasanya dan lain sebagainya, maka dalam hal ini adalah air yang suci dan mensucikan, bukanlah air yang najis. Namun apabila kita mendapati adanya perubahan, apakah itu dari sisi bau, rasa, ataupun dari sisi warnanya, lantaran terpengaruh atau kemasukan benda-benda yang najis, maka dalam hal ini ia sudah menjadi air yang najis, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci dan menghilangkan benda-benda najis yang ada pada diri kita ataupun pakaian kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku seiman yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperhatikan kondisi-kondisi air di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena urgensi air ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak mungkin kita akan beribadah kepada Allah kecuali kita harus senantiasa menggunakan air, baik di dalam bersuci ataupun menghilangkan benda-benda najis lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
14: Adabun Islamiyah.
15: Adab penyembelihan. Ada kalanya seorang muslim pada satu hari menyembelih seekor hewan untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, atau untuk yang lainnya. Islam telah meletakkan adab-adab penyembelihan yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan kelengkapan dinul Islam yang mengurus semua urusan kehidupan. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan adalah, pertama, niat yang benar. Hendaknya seorang meniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan, baik itu hewan sembelihan untuk haji, hewan kurban, atau hewan untuk makanan keluarganya. Demikian juga ia mencari pahala dengan memperhatikan adab-adab penyembelihan tersebut. Kedua, tidak menyembelih hewan yang kantong susunya sedang besar. Janganlah menyembelih hewan yang diambil air susunya, yang masih penuh kantong susunya, agar tidak terhalang dari mengambil manfaat dari susunya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahanna dzata darrin." Janganlah engkau menyembelih hewan yang penuh kantong susunya. Adab ini yang menjelaskan sejauh mana Islam memperhatikan setiap perkara agar seorang muslim tidak terhalang dari sesuatu yang mungkin masih dapat ia manfaatkan. Ketiga, menajamkan mata pisau sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan. Semakin tajam pisau yang digunakan, maka semakin baik bagi hewan tersebut dan lebih meringankan sakitnya. Sebab ini termasuk bentuk kasih sayang kepada makhluk dan kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus. Keempat, hendaklah menajamkan pisau sebelum membaringkan hewan yang hendak disembelih. Janganlah ia membaringkan hewan untuk disembelih, kemudian berdiri di sampingnya untuk menajamkan pisau. Perbuatan demikian akan menambah rasa takut hewan itu. Selain bukan merupakan bentuk kasih sayang kepada hewan, hal itu merupakan bentuk yang menyelisih sunnah. Sebab Nabi SAW berkata kepada orang yang melakukan perbuatan itu, "Aturidu antumitaha mautatin, halla haddatta syafrataka qabla antudajji'aha." Apakah engkau ingin membuatnya mati berulang kali? Alangkah baiknya jika engkau menajamkan pisaumu terlebih dahulu, lalu engkau membaringkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, hendaklah seseorang menajamkan pisaunya terlebih dahulu, baru kemudian mengambil hewan dan membaringkannya untuk disembelih. Kelima, tidak menunjukkan pisau sembelihan kepada hewan yang akan disembelih. Penjelasan adab ini merupakan cabang dari adab sebelumnya. Jadi orang yang akan menyembelih tidak akan menunjukkan pisau kecuali ketika ia hendak menyembelih hewan tersebut. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap hewan, sehingga tidak menambah rasa takutnya ketika menghadapi kematian dan penyembelihan. Keenam, membaca basmalah dan takbir. Itu harus dilakukan ketika penyembelihan. Barang siapa yang tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka ia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Sebab ketika Rasulullah SAW menyembelih dua ekor kibas dengan tangannya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah atasnya dengan sengaja, maka tidak halal memakan sembelihannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahu 'alaihi wa innahu la fisq." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Al-An'am ayat 121. Ketujuh, mengalirkan darah hewan sembelihan. Hendaknya seseorang mengalirkan darah hewan sembelihan dengan menyembelih urat leher atau urat nadinya. Alat apapun dapat digunakan untuk menyembelihnya. Yang penting dapat mengalirkan darahnya dan mengucurkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu, laisa sinna wadh-dhufur." Apa saja yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan nama Allah kepadanya, maka makanlah, selama tidak menggunakan tulang atau kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khadij. Memutus urat leher atau urat nadi merupakan cara paling utama untuk mengucurkan darah dan membersihkannya. Akan tetapi, tidak boleh mengucurkan darahnya dengan tulang apapun. Kedelapan, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lainnya. Tidak boleh bagi seorang muslim menyembelih ayam, itik, kambing, unta, atau yang lainnya di hadapan hewan-hewan lainnya. Sementara yang lainnya menunggu giliran untuk disembelih dan melihat apa yang dialami oleh hewan yang disembelih. Sebab, itu akan menambah rasa takut dan rasa sakit menghadapi kematian bagi hewan tersebut. Yang lebih parah lagi, apabila menyembelih hewan di hadapan anaknya atau sebaliknya. Hendaklah tidak melakukan perbuatan demikian, karena itu pertanda tidak adanya rasa kasih sayang. Kesembilan, membagi-bagikan hewan sembelihan kepada teman. Jika seorang muslim menyembelih hewan sembelihan, hendaklah ia membagi-bagikannya kepada teman-teman atau saudaranya, yakni mengirim sebagian sembelihannya kepada mereka. Perbuatan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza dhabaha asyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah." Apabila menyembelih seekor kambing, beliau berkata, "Kirimlah sebagian sembelihan ini kepada teman-teman Khadijah." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sunnah ini merupakan adab yang sangat tinggi dalam menunjukkan kesetiaan dan menguatkan rasa kasih sayang di antara sesama muslim. Kesepuluh, menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring. Menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan menyembelih selainnya dalam keadaan berbaring termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dalam keadaan berdiri, yaitu dengan mengikat kaki kirinya. Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki yang menyembelih untanya dalam keadaan duduk di atas tanah, maka ia berkata, "Ib'atha qiyaman muqayyadatan sunnatan nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Biarkanlah ia berdiri dalam keadaan terikat, sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alayha sawaf." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata tentang makna shawaf, maksudnya adalah berdiri di atas tiga kakinya dengan mengikat kaki kiri bagian depan. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun kambing, sapi, biri-biri, maka hewan tersebut dibaringkan dahulu sebelum disembelih. Jenis hewan ini disembelih dalam keadaan berbaring di atas tanah dengan posisi miring bersandar pada sisi kiri tubuhnya. Ketika Nabi SAW menyembelih dua ekor kibas yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya. Beliau pun menyebut nama Allah dan bertakbir, kemudian meletakkan kaki beliau di atas leher kibas-kibas tersebut. Inilah yang Allah mudahkan tentang adab-adab penyembelihan, yang jumlahnya ada 10 adab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab memuliakan tamu. Salah satu akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam adalah menghormati tamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Allah juga memberikan contoh manusia yang paling baik dalam menghormati tamu. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kesempurnaannya dalam menghormati tamu, hingga beliau digelari Abu Dhifan, tokoh dalam menghormati tamu. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana adab yang diajarkan dalam Islam terkait menghormati tamu. Pertama, perbanyak teman dari orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah makan makananmu melainkan orang yang bertakwa," merupakan pesan agar kita banyak berteman dengan orang baik, agar tamu yang makan suguhan kita juga orang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah pilihkan teladan adab bertamu dari kalangan malaikat yang mendatangi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24. Yang sejatinya ini menjadi pujian bagi Ibrahim karena Allah pilih malaikat sebagai tamunya. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama." Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa rasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran berupa penyambutan Ibrahim kepada tamunya. Allah berfirman, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun." Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 24 dan 25. Para ulama menjelaskan, salam yang diberikan Ibrahim lebih sempurna dibandingkan salam yang diberikan malaikat. Malaikat menyatakan dengan kalimat, "Salaman," yang maksudnya, "Kami memberi salam untukmu." Sementara Ibrahim menjawab dengan kalimat, "Salamun," yang maksudnya, "Semoga salam selalu tercurah untuk kalian." Artinya, Ibrahim memberikan doa salam yang lebih langgeng untuk tamunya. Demikian keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Muhajir. dan mengenai cara penyambutan tamu bisa dilakukan sesuai adat dan budaya masyarakat setempat. Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman, sehingga tidak merasa kehilangan ketika hendak menyiapkan suguhan. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan, فَرَغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ. Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26. Yang dilakukan Ibrahim ketika beliau hendak menghidangkan makanan untuk tamunya, beliau pergi dengan cepat, diam-diam, menunjukkan sikap beliau segera dalam memuliakan tamu, dan dilakukan diam-diam agar tamu tidak merasa malu karena merasa merepotkan tuan rumah. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah menceritakan tentang Ibrahim yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ. Tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Quran Surat Hud ayat 69. Hanya saja kita dilarang untuk berlebihan dalam memberi hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas menceritakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yukkal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di masa jahiliyah sering ada orang yang saling bersaing dengan tetangganya dalam memuliakan tamu. Siapa di antara mereka yang paling hebat hidangannya, sehingga mereka habis-habisan dalam memberi hidangan. Ini bukan kebaikan, tapi justru tercela. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakannya. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah menceritakan, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, silahkan makan. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 27. Ibrahim menghidangkan suguhan itu sendiri sebagai bentuk pelayanan tamu dari beliau. Ibrahim tidak menyuruh orang lain untuk menghidangkan makanan itu. Ibrahim juga mendekatkan hidangan itu tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada mereka, sehingga tamu tidak merasa dirinya telah merepotkan tuan rumah. Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, La'an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Bahkan jika memungkinkan, dipisahkan antara tamu lelaki dan tamu wanita. Karena Allah perintahkan agar masing-masing menundukkan pandangan. Allah berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sampaikan kepada para lelaki mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Sampaikan kepada para mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu, atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya, karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi, bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla.

0: Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafurur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula selain dari Allah SWT?
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant, khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udhu bika min sharri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
0: أَنْتَ. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, engkau yang memiliki semuanya, hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki, engkau.
2: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dan

0: ada.
1: Usamah bin Zaid, Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu. Dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahhab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam." Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi SAW berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu

SAW. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita ketiga. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Cinta Rasulullah SAW kepada Usamah demikian besar, sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi SAW menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau SAW juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah SAW menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi SAW memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi SAW bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah SAW. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi SAW bersama dalam beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi SAW memperbolehkannya. Nabi SAW kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi SAW, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi SAW mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan di hari Mu'ta, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid, namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam.
dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku." Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usama ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, "Jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah." Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, "Celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, "Celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian." Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadamu." Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, "Jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usama bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid.
Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu." Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau. لقد كان في قصصهم عبرة

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qul-tadir.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangkai, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepat itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan riba. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki, gampang diobati. Keplesetnya lisan, ikhwan, itu bisa cakar seumur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaw, yaw, yaw, yaw.

0: ta'malun khabir.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
4: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Semenit manfaat.
4: Ambil akidah ini dari Al-Quran, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Jangan kita mengambil ilmu dari otak kita, dari hawa nafsu kita. Ambil ilmu dari filsafat Yunani. Subhanallah. Filsafat Yunani itu bukan ilmu. Sampah. Ilmu itu Al-Quranul Karim. Hadis Nabi SAW tentang akidah. Ambil dari Quran dan Sunnah. Jangan kita memaksakan diri kita, mengotak-atik otak kita untuk membayangkan tentang Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada satu pun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan yang merupainya. Apapun yang ada di dari ciptaan Allah, tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib beriman kepada Allah dan segala sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah.
6: Semenit manfaat.
7: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktharukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku, namun dia tidak bersolawat kepada aku.
8: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
10: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
11: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
10: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Info sehat hari ini.
15: Musim pancaroba adalah peralihan musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan cuaca kadang mendung, hujan, berangin, dan panas. Cuaca yang tidak menentu biasanya mengundang bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada tubuh, seperti pilek, flu, batuk, hingga sakit tenggorokan. Meskipun penyakit tadi bisa diobati dengan mudah, namun gejala yang ditimbulkan tetap mengganggu kenyamanan dalam beraktivitas. Tentu kita tidak ingin sakit, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh saat pancaroba. Yaitu, yang pertama, tingkatkan asupan makanan bergizi. Makanan adalah sumber energi dan nutrisi bagi tubuh. Tidak hanya menjaga organ tubuh tetap bekerja secara normal, nutrisi dari makanan seperti vitamin C, zat besi, dan protein dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tadi dapat ditemui di berbagai makanan, seperti jeruk, daging merah, telur, ikan, dan sayuran hijau. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Tidak hanya menyegarkan dahaga, air juga menjaga kelembapan tubuh dan menjadi komponen utama dari pembentukan plasma darah. Selain itu, air membantu mengedarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh, serta mengeluarkan zat yang tidak diperlukan tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, organ tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif, termasuk sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, kondisi kesehatan, dan aktivitas yang dilakukan. Umumnya, kebutuhan air yang diperlukan tubuh sekitar 1.200 hingga 2.000 ml atau sekitar 8 gelas sehari. Yang ketiga, atur waktu tidur. Tidur merupakan waktu bagi organ untuk beristirahat. Begadang dan kurang tidur dapat menyebabkan organ tubuh kelelahan. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh akan melemah. Hindari aktivitas yang bisa mengganggu tidur, seperti bermain ponsel. Yang keempat, olahraga. Olahraga akan merangsang hormon dopamin, yang bertugas memperbaiki suasana hati dengan membuat perasaan menjadi senang dan bahagia. Selain itu, dopamin juga digunakan sel-sel kekebalan tubuh untuk mengatur respon tubuh terhadap infeksi. Tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, dan bersepeda bisa dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, minum suplemen. Kalau kebutuhan nutrisi sudah tercukupi, tidak perlu mengonsumsi suplemen. Namun, jika kekebalan tubuh lemah, minum suplemen tentu sangat bermanfaat. Suplemen yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan madu. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
14: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
16: Para pendengar Radio Suara Liman, semoga sehat dan berbahagia selalu. Hari ini kita akan bicara mengenai makanan yang tidak sehat yang sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu gorengan. Gorengan adalah jenis makanan yang sangat banyak dijumpai di negara kita. Hampir semua orang menyukai jenis makanan yang gurih dan ringan ini. Menengok bahan dasarnya pun sepertinya sehat-sehat saja, seperti tempe, tahu, singkong, pisang, bahkan sayuran. Tapi jangan salah, makanan favorit ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi dan diproses dengan tidak benar. Beberapa zat berbahaya yang dapat ditemukan dalam gorengan, antara lain akrilamida. Berdasarkan penelitian yang didanai oleh lembaga di Swedia, menunjukkan bahwa makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, singkong, dan ubi yang diproses dengan digoreng terbukti dapat merangsang pembentukan senyawa karsinogenik pemicu kanker bernama akrilamida. Sementara bahan pangan yang direbus atau dikukus ternyata hanya mengandung sedikit senyawa akrilamida, sehingga tak berbahaya bagi kesehatan. Akrilamida berpotensi menimbulkan tumor, merusak DNA, atau materi genetik, juga merusak sistem reproduksi, mengganggu tingkat kesuburan, serta dapat mengakibatkan keguguran. Jadi untuk ibu hamil yang terkontaminasi akrilamida, bayinya berpotensi lahir cacat. Berikutnya, kandungan minyak jelantah. Kualitas minyak jelantah menurun dari minyak goreng baru. Minyak jelantah mengeluarkan kandungan polimer yang dapat terserap dalam makanan berupa asam lemak trans. Dalam minyak jelantah juga terdapat zat radikal bebas seperti peroksida dan epioksida yang mutagen dan karsinogen, berpotensi menyebabkan kanker, sehingga berisiko terhadap kesehatan manusia. Misalnya saja gangguan peroksida pada minyak jelantah mengakibatkan pemanasan suhu tinggi hingga mengganggu kesehatan, terutama yang berhubungan dengan metabolisme kolesterol. Berikutnya, campuran plastik. Banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan menggunakan plastik yang dimasukkan pada minyak panas yang digunakan untuk menggoreng makanan agar gorengan terlihat lebih menarik dan lebih tahan lama. Temuan lapangan membuktikan jajanan gorengan berplastik ternyata bukan sekedar desas-desus. Tak sedikit penjual gorengan yang menggoreng pisang, singkong, tempe ataupun bakwan tidak saja dengan minyak goreng, tapi juga kantung plastik, sedotan, atau bahkan dirijen plastik. Berikutnya, campuran tinta dari kertas pembungkus makanan. Kertas bekas seperti koran, majalah, atau kertas yang sudah dicampur tinta sangat berbahaya bagi tubuh manusia, karena di dalam tinta terdapat timbal yang bersifat racun. Selain karena proses yang tidak benar, gorengan juga bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan apabila terlalu sering dikonsumsi.
14: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, melanjutkan pembicaraan mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat, yaitu it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa salatu billayli wa nasun niyam, memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur. Salat di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, yaitu salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di sebagian malam hendaknya engkau salat tahajud, dan dengannya itu sebagai amalan tambahan bagimu, dan semoga Allah taala akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Yani, salat tahajud merupakan amalan yang sangat utama yang akan meninggikan derajat manusia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa ammad darajat ini perkara yang bisa meninggikan derajat. Wassalatu billayli wan nasun niyam, salat di malam hari ketika orang sedang tidur, tengah malam misalnya, sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah membentangkan kedua tangannya, kemudian Allah ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Bangunlah di malam hari, rukuk dan sujudlah menghadap Allah, adukan setiap problem yang kita hadapi, adukan setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman yang orang lakukan kepada kita, adukan kepada Allah. Dialah hakim yang paling bijaksana. Dialah Allah ta'ala hakim yang paling bijaksana, yang tidak pernah kenal suap-menyuap. Siapa yang salah akan dihukum, dan siapa yang benar akan dibenarkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari kezaliman orang-orang yang zalim. Dan seorang Muslim, hendaknya dia senantiasa mencari ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diantaranya dengan solat malam ini. Nabi SAW bersabda, Alaikum biqiyamil lail fa'innahu da'bu salihina qablakum. Hendaknya kalian menjaga solat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Hadis ini sahih disebutkan dalam Tarhib wa Tarhib di nomor 624. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, ngaku jadi orang saleh tetapi jarang salat malam, maka kurang syarat menjadi orang saleh. Ciri-ciri orang saleh dari sekian banyak ciri-ciri yang ada pada mereka adalah menjaga salat malam. Dan itu tidak berat insyaallah taala. Tidak mesti harus 11 rakaat dan tidak mesti harus tengah malam. Tidak mesti juga harus sebelum tidur atau setelah tidur. Karena boleh juga kita qiyamul lail sebelum tidur. Maksudnya adalah solat witir sebelum tidur itu boleh. Selesai solat isya, kita solat ba'diyah isya, kemudian kita solat witir. Minimal 1 rakaat, maksimal bisa 11 rakaat. Ini juga termasuk qiyamul lail. Karena bagian daripada qiyamul lail, solat malam, di antaranya adalah witir, kemudian taraweh dan tahajud. Tiga-tiganya disebut qiyamul lail. Bedanya, taraweh dikerjakan di bulan Ramadan, kemudian tahajud dikerjakannya setelah tidur. Adapun salat witir boleh dikerjakan setelah tidur, boleh juga dikerjakan sebelum tidur. Sebagaimana wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatiku 3 perkara. Yang pertama, jangan tidur sebelum sholat 1 rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan saum 3 hari setiap bulan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail, sholat malam, walaupun witir sebelum tidur. Sehingga Allah ta'ala muliakan kita, tinggikan kita kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harusnya punya prinsip, celaan manusia tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah ta'ala. Jadi celaan, hinaan manusia tidak akan menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pujian manusia juga tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah, berjalanlah. Apakah ada pujian, apakah ada celaan? Kita tidak beribadah karena mengharapkan pujian, sebagaimana kita juga tidak meninggalkan ibadah karena takut celaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang jahat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang insyaallah apabila kita merenunginya akan memberikan pelajaran kepada kita yang besar. Ayat tersebut adalah ayat yang ke-37 dari surat Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Yang artinya, dan bukanlah harta-harta kalian dan bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka lakukan, dan mereka tinggal di kamar-kamar atau di tempat-tempat yang tinggi dengan aman, yaitu di surga kelak. Pada surat Saba ayat ke-37 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa saya mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla yaitu iman dan amal soleh, bukan harta dan anak-anak. Karena banyak kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia ini, manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam memperkaya diri dan harta dan anak, sehingga hal-hal tersebut telah melalaikan mereka dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin mereka berprasangka bahwasanya harta dan anak yang mereka miliki itu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka Allah dalam ayat ini membantah. Allah mengatakan tidak. Bukan harta dan anak yang mendekatkan kalian kepada kami, yang menjadikan kami ridho kepada kalian, yang menjadikan kami membalas perbuatan-perbuatan kalian, tidak. Akan tetapi yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah Ta'ala, adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beriman dengan sebenar-benarnya, beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk dia beriman, dan melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yaitu amal yang memiliki dua kriteria, dua syarat diterimanya amal seorang, yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla dan amal yang dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal soleh yang memenuhi dua syarat ini. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan dan amal soleh, itulah iman dan amal soleh, dialah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan balasan oleh Allah dan berlipat ganda. Mereka akan ditempatkan oleh Allah Ta'ala di surga-surga yang tinggi, penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan dan Allah janjikan untuk mereka. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tergiur dengan harta, janganlah kita tergiur dengan anak, harta yang banyak, anak yang banyak, atau kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dunia ini. Semua itu belum tentu, bahkan bukan itu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi iman dan amal soleh. Iman yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi SAW. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimaninya. Kemudian juga kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kita berupaya maksimal untuk mewujudkan dalam amal-amal kita, dalam perbuatan kita, dalam ibadah kita, dalam bentuk amal soleh. Maka itu yang bermanfaat. Iman dan amal soleh itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Adapun harta bendanya, jabatannya, kedudukannya di dunia ini, dan semua yang dimiliki di dunia ini akan ditinggalkan hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Di tengah semangat beribadah yang semakin meningkat, kita sering melihat berbagai amalan dilakukan oleh kaum muslimin. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kualitas dari ibadah itu sendiri. Tidak sedikit yang beramal, namun kurang menghadirkan hati, atau belum memperhatikan apakah amal tersebut sudah benar sesuai tuntunan. Lalu, apa sebenarnya ukuran ibadah yang terbaik dalam Islam? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang makna al-ihsan dalam Islam.
20: Seorang yang berbuat baik kepada manusia bisa dinamakan sebagai seorang yang muhsin. Karena al-ihsan artinya adalah manfa'al

0: daripada amal seorang hamba sesama hamba. Akan tapi apabila seorang hamba mewujudkan ihsannya kepada Allah, maka akan berdampak ihsannya kepada al-makhluk. Akan berdampak ihsannya kepada makhluk, kepada para hamba Allah. Ketika dia berbuat baik kepada para hamba Allah dan dia yakin, dia beramal soleh, dia senantiasa diawasi oleh Allah, dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuraqabah oleh Allah, dia merasa kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkerabnya yang memberikan rahmat, yang menolong dia, yang menghilangkan dari mara bahaya, maka tentu itu akan berpengaruh kepada segala kebaikan dan akan memberikan semangat, akan memberikan kepada keikhlasan seorang hamba dalam mewujudkan ihsan kepada para makhluk. Akan tapi secara mana asal apabila yang melakukan seorang muslim, maka itu adalah ihsan. Begitu pula yang makna khusus adalah keduanya adalah ihsan. Dan Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kerabat dekat, wa ita'il qurba wal yatama wal masakin. Innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'il qurba wa ya'muru bil ihsan wa ya'muru bil adli wal wal ihsan, memerintahkan yang adil dan ihsan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ibadah bukan hanya tentang banyaknya amalan, tetapi tentang bagaimana kita membaguskan amalan tersebut. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan menghadirkan ihsan dalam setiap amal. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul-Nya.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Ia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: الْكِتَابَ.
1: Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: النَّارِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

0: of
1: Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.
0: Qul

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir, yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الأنياب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: الْأَبْحَارِ.
1: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: mu'ridun.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: قَدِيرٌ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: alamin.
1: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
0: Zurriyatan ba'daha min ba'dih, wallahu samii'un 'aliim.
1: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: العليم.
1: Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Fala.

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الصالحين.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Kemudian Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia, Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: Alamin.
1: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.

0: يَخْتَصِمُونَ.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

0: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

0: kafirin.
1: Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يُؤْمِنُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

0: amin.
1: Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. In

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

0: Amin.
1: Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
0: فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

0: ترجعون.
1: Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.

bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.

0: mereka kekal di dalamnya. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Du'aul ghadab,
4: doa ketika marah.
3: Yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Adz-dzikru ba'da nuzulil matar,
4: dzikir ketika turun hujan.
3: Yaqul mutirna bifadlillahi wa rahmatih,
4: hujan diturunkan kepada kami karena keutamaan dan rahmat Allah.
3: Ma yaqulu as-sha'imu idza sabbahu ahad,
4: ucapan orang yang sedang puasa bila dicaci orang lain.
3: Yaqul inni sha'im, inni sha'im,
4: saya sedang puasa, saya sedang puasa.
3: Adhkaru as-sabah,
5: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri kita.

0: Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetapi yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Innal faqihu huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi wa kadzar ra'isu huwar ra'isu bi khuluqihi laisar ra'isu bi qaumihi wa rijalihi wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bi halihi laisal ghaniyyu bi mulkihi wa bi malihi. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
2: Semenit manfaat.
3: Orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tadi dia belajar Asma'ullahul Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya atau apa, na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Penyebab kegelisahan hidup adalah ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ketika seorang hamba tidak menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, dia akan sengsara, dia akan menderita. Tetapi kalau ada orang selalu melibatkan Allah, dia ingin mencari sesuatu, dia istikharah. Dia ingin menggapai sesuatu, dia berdoa kepada Allah, akan tenang hatinya. Tapi barang siapa yang tidak menyertakan Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupannya, dia akan menderita. Tapi kalau selalu berusaha menyertai Allah, dia akan tenang hatinya.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام
6: ركن إسلام.
5: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Makin dini makin berisiko. Sebagian besar kasus penyakit infeksi pada anak disebabkan oleh virus. Penyakit virus adalah penyakit yang termasuk self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Sebagian besar penyakit infeksi diare, batuk, pilek, dan panas disebabkan oleh virus. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan antibiotik untuk penyakit infeksi bukan saluran nafas ternyata mempunyai resiko menderita asma 2 kali lebih besar pada usia 7 tahun dibandingkan yang tidak mendapatkan antibiotik. Penelitian ini mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik yang terlalu dini pada anak usia kurang dari 1 tahun, terutama antibiotik yang berspektrum luas, meningkatkan resiko terjadinya asma pada anak, sehingga dianjurkan untuk tidak memberi antibiotik, terutama yang berspektrum luas, kepada anak usia kurang dari 1 tahun apabila tidak sangat diperlukan. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Kapan menghentikan obat anti epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3-6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: وليذكر أولو الألباب.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.

0: Bogor, inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Selama 15 tahun terakhir, serapan tenaga kerja di sektor formal terus menyusut. Sebuah fakta terungkap di Indonesia bahwa generasi Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 rupanya sulit mencari pekerjaan, terutama setelah mereka lulus kuliah. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pada tahun 2023 ada 9,9 juta penduduk usia muda tanpa kegiatan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa, mengatakan ada beragam faktor yang membuat usia muda tidak punya pekerjaan.
2: Tanya penyebabnya apa? Nah, yang E yang pertama kan not in employment. Artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait tidak not in training. Dan yang ketiga tadi yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang. Begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over education, under skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available. Seperti itu.
1: Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, berharap agar pemerintah menjembatani antara lulusan usia muda dengan orang-orang kreatif dan inovatif, tidak melulu berkutat di sektor formal saja.
3: Kalau kita lihat ya, tenaga-tenaga yang bahkan SMK sekalipun, itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka. Jangan-jangan kaitan link-nya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri. Nah, oleh karena itu, saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas SD SMP atau bahkan yang SMK sekalipun ya, itu mendapatkan ya, pendampingan-pendampingan banyak sekali ya, orang-orang kreatif yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, justru dana-dana pemerintah itu perlu juga menghubungkan dengan orang-orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya. Merekalah yang harusnya diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping-pendamping anak-anak milenial ini. Tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada training-training yang baku ya yang disediakan oleh jalur-jalur formal.
1: Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Purwati Utami menyatakan, saat ini sudah disediakan pelatihan bersertifikasi hingga penempatan kerja, baik pekerjaan formal maupun informal. Bahkan di Jawa Timur sudah menggagas program baru

0: dengan permintaan atau kebutuhan dunia usaha. Yang kedua, setelah digodok di bidang pelatihan, ada konsep yang namanya konsep 3-in-1 di tenaga kerja. Jadi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan terakhir. Kalau dari sisi penempatan untuk generasi milenial, kita tidak hanya harus terpaku dengan penempatan formal begitu, karena sekarang generasi milenial juga ada kekuatan baru, tumbuh kekuatan baru, yaitu menjadi freelancer. Nah, ini kekuatan baru di Jawa Timur yang di sektor ketenagakerjaan memang kita optimalkan potensinya ini melalui pendampingan-pendampingan, melalui program yang namanya Millennial Job Center.
1: Anak muda yang ingin mengembangkan kemampuannya, baik formal maupun non-formal, kata Purwati Utami, bisa mengakses melalui media sosial Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten atau kota masing-masing di Jawa Timur.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota pun melakukan hal yang sama. Jadi kita memiliki sinergitas program sebetulnya yang bisa sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Tentunya coba akses disnaker-disnaker setempat, kabupaten kota maupun disnaker provinsi. Kami pun punya media-media sosial yang sangat terbuka bisa diakses oleh masyarakat luas. Seperti kalau di Disnaker Provinsi Jawa Timur, kami punya IG Naker _ Jatim. Nah, di situ untuk penempatan formal, informasi lowongan kerja, setiap hari akan kita informasikan melalui IG ini. Kalau misalnya kawan-kawan milenial ini butuh, saya tidak butuh informasi lowongan kerja, tapi kita butuh informasi pelatihan-pelatihan di BLK. Di situ pun ada. Jadi, BLK mana yang saat ini melatih kejuruan apa, membuka pendaftaran untuk kejuruan apa, pasti akan kami publikasikan melalui IG Naker Jatim itu, Mas. Jadi itu hal-hal yang kita coba ini ya, kita coba bangun begitu.
1: Saatnya anak muda kreatif dan inovatif. Jika dibiarkan tanpa kegiatan dan keahlian, target Indonesia Emas 2045 mungkin hanya isapan jempol belaka. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman.

0: cover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
0: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
0: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
0: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
0: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bukannya saya sombong, perkataan yang sering kita dengar diucapkan oleh sebagian orang untuk menjauhkan tuduhan terhadap dirinya bahwasanya dia sombong. Dia tidak ingin dituduh sebagai orang yang sombong, maka sebelum dia menyombongkan dirinya, dia mengatakan, bukannya saya sombong. Kenyataannya, kita dapati sebagian orang tatkala mengucapkan kalimat ini, bukannya saya sombong, maka mulailah dia sombong setelah itu. Terucap dari kata-katanya yang menunjukkan dia sombong. Misalnya dia mengatakan, ya kalau bukan karena saya, dakwah nggak bisa jalan. Atau misalnya dia mengatakan, saya yang bangun yayasan tersebut misalnya, atau kalau saya mau saya bisa begini dan bisa begitu. Dia sombong ya. Namun sebelum dia dituduh sombong, dia mengucapkan, bukannya saya sombong. Semisal dengan ini seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan, bukannya saya riya ya. Padahal setelah itu dia pun mulai riya ya. Dia mengatakan misalnya, bukannya saya riya, saya ini sudah haji 5 kali, saya ini sudah umroh 10 kali misalnya, namun saya tidak riya, saya cuma mau kasih tahu aja ya, misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya riya ya, dia riya cuma dia ingin menutupi dirinya dari perkara riya tersebut dengan mengatakan bukannya saya riya. Semisal dengan ini juga, seperti seorang yang mengatakan bukannya saya mau ghibah, tetapi saya ingin menceritakan kenyataan yang sungguhnya. Si fulan itu demikian dan demikian. Atau dia mengatakan, bukannya saya ghibah, tetapi supaya engkau tidak seperti dia. Atau dia mengatakan bukannya saya ghibah, tapi kau harus hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kita khawatir sesungguhnya dia telah terjerumus dalam ghibah yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena ghibah adalah menceritakan kenyataan yang buruk yang terdapat pada saudara kita. Dzikruka akhaka lima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka untuk disebutkan. Ya. Adapun kalau kau menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hati-hati jangan sampai terjebak dengan jebakan iblis. Jangan sampai dengan terjerumus dalam kesombongan kemudian menutupinya dengan mengatakan bukannya saya sombong. Jangan sampai juga seorang terjerumus dalam riya kemudian agar tidak terasa seperti riya maka atau menutupi riya tersebut dia mengatakan bukannya saya riya. Atau seorang jangan sampai terjerumus dalam ghibah, jebakan setan. Kemudian setan mengatakan, kau kasih aja mukadimah supaya kau tidak dituduh ghibah. Katakan, bukannya saya ghibah. Kenyataannya, orang-orang yang mengucapkan demikian, seringnya terjerumus dalam sombong, terjerumus dalam riya, dan terjerumus dalam ghibah. Namun, bukan berarti kita menuduh kalau ada yang mengatakan, bukannya saya sombong, dia pasti sombong. Tidak, kita bukan dalam rangka menuduh orang lain. Tetapi ini sebagai renungan bagi diri kita, ya terkadang kita mengucapkan bukannya saya sombong, ternyata kita itu hanyalah mukaddimah untuk bersombong riya. Terkadang kita mengatakan bukannya saya riya, ternyata itu hanyalah pengantar untuk mulai berriya, melakukan hal-hal yang riya. Dan terkadang kita mengatakan bukannya saya bergibah, ternyata itu hanyalah pengantar untuk kita bergibah riya. Pemirsa, semoga bukannya saya sombong, bukannya saya riya, saya hanya menyampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah karena dengan berdoa Anda telah melakukan dua ibadah. Yang pertama, Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Anda menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal tadi akan menjadikan diri kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah karena dengan berdoa Anda tidak akan mungkin pulang dengan tangan hampa. Berdoalah karena Allah tidak mungkin mengecewakan orang yang mau berdoa kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan kezaliman dan selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, pasti Allah akan memberikan salah satu di antara tiga hal. Orang yang mau berdoa pasti akan diberi oleh Allah salah satu di antara tiga hal. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Karena dia pasti mendapatkan salah satu di antara tiga hal. Kemungkinan yang pertama adalah an yu'ajjilallahu lahu da'watahu. Allah akan segerakan kabulkan permohonannya. Dia minta kaya, Allah langsung kasih kaya. Dia minta rahmat, langsung dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua adalah an yadhkhirallahu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan doanya tadi untuk kebaikan orang yang berdoa pada hari kiamat. Kalau yang berdoa adalah ahli taat, maka untuk menambah derajatnya di surga. Adapun kalau yang berdoa adalah pelaku maksiat atau orang yang berdosa, maka doanya tadi untuk mengampuni dosanya. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah tidak dikabulkan langsung, tidak pula diganti di hari kiamatnya, tetapi kemungkinan yang ketiga adalah orang yang berdoa akan Allah hindarkan dari mara bahaya semisalnya. Maka bisa jadi kita minta kaya belum dikasih kaya oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lulus menjadi pegawai negeri tertentu misalnya. Allah belum mengabulkannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita tadi itu untuk menghindarkan diri kita dari musibah. Alhamdulillah, bisa jadi dengan itu doa tadi istri kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan, anak kita diberi oleh Allah menjadi anak yang soleh, maka jangan pernah berhenti berdoa, karena orang berdoa tidak akan pernah dikecewakan Allah. Bisa jadi dikabulkan langsung, bisa jadi disimpan pada hari kiamatnya, bisa jadi yang ketiga adalah Allah jadikan untuk menghindarkan orang tersebut dari musibah dan bencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
8: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Um'an sholatihim sa'ud, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Sholat yang lalai itu yang bagaimana, Ustaz? Sholat yang lalai itu sholat yang di dalamnya ada 6 hal. Catat. Mari kita bercermin. 6 hal ini ada di sholat kita apa enggak? Kalau 6 hal ini ada di sholat kita, itulah ciri sholat yang lalai, yang celaka. Ini dicantumkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, Sittu sifatin fi sholati min alamati nifaq. Ada 6 hal dalam sholat, ciri khas sholatnya orang munafik. Yang celaka. Ada 6 ciri khas orang munafik di dalam sholat. Itulah sholat yang lalai. Apa saja 6 ini? Jenengan tulis yang bagus, diinget-inget, dan ayo digerayangi diri kita masing-masing, kita kena nomor berapa. Sholat yang lalai 1. Al-kasal ingdal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas. Kalau ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, adzan. Lagi mau penalti nih. Piala dunia, betul? Ada adzan subuh. Males. Nomor 2. Yura'unan nas. Ingin dilihat manusia. Ria. Nomor 3. Watakhiruha. Mengakhir-akhirkan waktunya. Menunda-nunda waktunya. Oh, masih lama, tidur dulu. Ada adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ah, masih lama, tidur dulu. Bangun jam 4, ah, masih lama. Akhirnya sholat asar jam 5 lebih seperempat. Saya mau tanya, sholat enggak itu? Sholat, tapi celaka. Tapi celaka. Nomor 4. Wanakruha, cepat gerakannya. Cepat gerakannya. Sholat, tapi digambarkan naker-naker itu seperti ayam mematok, Pak. Coba lihat saya semuanya. Ada ayam mematok kayak gini, Pak. Tidak ada. Orang matok ke sini. Cepat. Sholatnya seperti ayam mematok. Ayam kalau matok biji-bijian kan cepat, Pak. Jadi sholatnya cepat. Ini gambaran yang nomor 4. Sholat yang lalai, yang celaka, ciri khas orang munafik meskipun sholat. Nomor 5. Wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakan. Sedikit mengingat Allah. Sholat tapi pikirannya gelambiar kemana-mana. Apalagi yang pedagang. Mikiri susuk turun dibalik, no. Diutang uang, muncul semua kalkulatornya. Ketika sholat. Nomor berapa? 6. Nomor 6 khusus laki-laki, ibu-ibu gak kena. Watakholuf an jama'atiha, tidak mau sholat jama'ah. Gak sholat jama'ah itu termasuk salah satu indikator atau salah satu indikasi sholatnya orang munafik. Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat Nabi untuk mengetahui orang ini munafik yang jelas-jelas kemunafikannya adalah apa? Tidak sholat berjama'ah. Ngerti enggak sahabat yang enggak ikut perang Tabuk? Ka'ab bin Malik masih ingat? Ketika semua yang berangkat jihad, dia termasuk yang terlambat dan sengaja berdosa beliau. Tapi tobatnya diterima Allah. Beliau berkata dalam satu hadis dikatakan, saya melihat di kota Madinah enggak ada uswah, enggak ada keteladanan. Kayak orang munafik. Enggak ada yang sholat jamaah, enggak ikut jihad. Dan orang-orang yang cacat-cacat, karuan kalau cacat kan udur. Bisa dipahami gak? Sama orang ini enggak ada uswah, enggak ada sholat jamaah, enggak ada. Makanya ciri khas orang munafik enggak mau sholat jamaah. Seandainya indikasi ini seperti yang diomongkan Abdul bin Mas'ud diterapkan zaman sekarang, alangkah banyaknya kita yang kena ini. Enam hal itu.
10: Al Iman TV.
8: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan keadaan sehat wal afiat. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun radio Suara Al-Iman 918 AM sarana penyebar keimanan di mana pun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan rezekinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, edisi tanggal 23 September 2026, insya Allah kita akan mendengarkan kajian bersama guru kita Al-Ustadz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala, yang dimana kita akan membahas terkait fikih mu'amalah. Dan kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Andi Fahmi yang sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Anda bagaimana?
0: Alhamdulillah kami sehat Ustaz, insyaallah alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini tema yang akan diangkat Ustaz,
1: insyaallah kita akan bahas tentang musaqah, muzara'ah atau kerjasama dalam pertanian.
0: Bagi para pendengar maupun para pemirsa, insyaallah yang akan dibahas seperti yang dikatakan guru kita Ustaz Andi Fahmi, tema pada kesempatan pagi hari ini fikih muamalah yaitu kerjasama dalam pertanian. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, bagi sesi kedua nantinya seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846, dan insyaallah kita akan membuka untuk pesan WhatsApp maupun interaktif. Baik, sebelum itu marilah kita persiapkan terlebih dahulu pena kita dan catatan kita untuk mencatat faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Andi Fahmi LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita berikan kepada beliau untuk sesi yang pertama ini memberikan materinya terkait tema kita. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين براب جد الإيمان يند رحمة الله سبحانه وتعالى. Insya Allah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhul Mu'amalat Ilmali atau fikih jual beli yang dan juga yang berkaitan dengan segala transaksi keuangan. Di mana pada kesempatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang musaqah, muzara'ah dan juga tentang mughorosah. Yang mana secara umum ini berkaitan dengan kerjasama di bidang pertanian atau persawahan. Dimulai dari pembahasan tentang musaqah. Yang dimaksud dengan musaqah adalah an yadfa'ar rajulu syajarahu ila akhar liyakuma bisaqihi wa amali sa'iri ma yahtaju ilaihi bijuz'in ma'lumin lahu min thamarihi. Itu ketika seorang menyerahkan lahannya beserta dengan tanaman yang ada di atasnya diberikan kepada orang lain untuk pengelolaannya, baik itu pengairan, perawatan, dan segala aktivitas yang dibutuhkan untuk merawat tanaman tersebut. Dengan imbalan nanti akan mendapatkan pembagian keuntungan yang disepakati. Jadi secara garis besarnya, misalkan ada orang punya kebun 1 hektar, ini 1 kebun mangga misalnya. Lalu kemudian dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelola. memberikan kesempatan orang lain untuk mengelola, sedangkan tadi yang pertama dia yang memiliki tanah, memiliki kebun berserta dengan pohon-pohonnya. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang mengelola? Yaitu nanti akan mendapatkan bagi hasil yang dibagi secara persentase. 50% untuk pengelola, 50% untuk pemilik tanah misalnya. Karena tidak mutlak 50-50 sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini yang dimaksud dengan musaqah. Sistem musaqah ini diperbolehkan dan ini merupakan benar-benar ulama. Karena memang sudah ada prakteknya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musaqah ini landasan utamanya adalah ketika terjadi perang Khaybar atau setelah terjadi perang Khaybar. Di mana di balik sejarah penting dalam agama Islam ada faedah hikmah yang lainnya dari sisi fikih muamalah. Kalau kita berbicara sekilas ya, tentang perang Khaybar, di mana perang Khaybar ini terjadi sekitar tahun 7 Hijriah atau setelah Rasulullah hijrah, atau lebih tepatnya setelah perjanjian Hudaybiyah. Khaybar ini sebuah wilayah atau sekarang kota di utara kota Madinah, berarti ke arah Syam, ya sekitar 170-an kilometer. Tanah Khaybar ini merupakan tanah yang sangat subur, banyak perkebunan, khususnya kebun kurma di sana. Dan di tempat ini banyak berkumpul orang-orang Yahudi, ya kampung Yahudi di negeri Arab pada waktu itu. Nah, kenapa kok terjadi perang Khaybar? Ini juga banyak atau panjang ceritanya. Di antara sebabnya karena orang-orang Yahudi dari kota Madinah, khususnya dari Bani Nadir, yang mereka berkhianat, mereka memusuhi Rasulullah, akhirnya diusir dari kota Madinah. Setelah diusir, mereka pergi ke kota Khaybar tadi. Di samping juga orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di sana sebelumnya juga sempat terlibat dalam perang Ahzab. Mereka yang memprovokasi atau mobilisasi massa datang ke kota Madinah untuk menyerang atau menyerbu, mengepung kota Madinah. Ini sekitar tahun 5 Hijriah. Jadi kota Khaybar sini pusatnya orang Yahudi, kemudian ditambah datang dari suku Bani Nadir. Maka bertambah kuatlah posisi orang-orang Yahudi di sana. Di tempat itulah mereka yang akan menyerang kaum muslimin atau mereka membicarakan makar mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah hendak menyerang mereka, membubarkan supaya mereka tidak mengumpulkan kekuatan. Nah, setelah dikumpulkan para sahabat, akhirnya mereka atau Rasulullah dan juga para sahabat menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar. Singkat cerita, kaum muslimin pun menguasai Khaybar dan hendak mengusir orang-orang Yahudi dari tempat tersebut. Tapi tidak semua orang Yahudi sebenarnya ya jahat ya pada waktu itu. Mereka ada yang ya sekedar ya keimanan mereka orang Yahudi, tapi bukan yang ikut-ikutan memerangi kaum muslimin. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengusir mereka semuanya. Tapi di antara mereka ada yang ya nego lah. Gimana kalau kita tidak diusir? namun kami memberikan tawaran. Itu orang-orang Yahudi memberikan tawaran. Karena ketika mereka diusir, otomatis tanah perkebunan itu kan menjadi harta rampasan perang yang itu akan menjadi hak bagi kaum muslimin. Menjadi hak kaum muslimin. Nah, mereka tadi menawarkan jangan usir kami, nanti kami siap bekerja di sini dan kami minta bagian keuntungan. Ini ya berdasarkan cerita yang panjang. Di antaranya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjasama dengan penduduk Khaybar untuk menggarap kebun dan sawah tadi dengan pembagian hasilnya separuh dari keuntungan itu untuk pengelola orang Yahudi dan separuhnya lagi untuk pemilik tanah, pemilik lahan beserta dengan tanamannya. Inilah dasar hukum yang berkaitan dengan musaqah. Itu kaum muslimin yang punya lahan, punya kebun, punya pohon, tapi yang merawat adalah orang-orang Yahudi. Dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini terjadi ketika awal pertama hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah pertama kali hijrah, maka para sahabat Ansor mereka berlomba-lomba ingin membantu sahabat Ansor. Ada yang mau ngasih rumah, ada yang mau ngasih tanah, ada yang mau ngasih sebagian harta mereka. Bahkan ada di antara sahabat Ansor yang memiliki beberapa istri ditawarkan kepada sahabat Muhajirin untuk dilihat mana yang disukainya. Kalau ada yang disukai nanti akan diceraikan oleh sahabat Ansor setelah selesai iddah bisa dinikahi oleh sahabat Muhajirin tadi. Sebagaimana kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak memanfaatkan kesempatan ini. Akhirnya tidak memilih dari salah satu istri sahabat Ansor tadi. Nanti akhirnya menikah dengan wanita yang lainnya. Nah, sahabat Ansor ini juga terkenal mereka pandai dalam berkebun atau bertani. Di antara kebun mereka adalah kebun kurma. Nah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Iksim bainana wa baina ikhwanina nakhil." Kita punya kebun kurma, silakan kau bagi. Mana untuk kami, untuk Ansor dan sebagainya lagi untuk sahabat Muhajirin. Inilah betapa mulianya sahabat Ansor, mereka mau berbagi sedangkan mereka sendiri sebenarnya juga membutuhkan. Tapi mereka lebih mendahulukan saudara seiman mereka yaitu dari kalangan Muhajirin. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lah, tidak. Tidak usah. Orang-orang Muhajirin enggak usah dikasih kebun." Lalu mereka mengatakan itu sahabat Ansor, takfuna al-ma'unah wa nashrukukum fi thamar. Sudah, kalau gitu kalian yang mengelola saja, adapun untuk kepemilikan itu tetap menjadi milik kami. Maka sahabat Muhajirin mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Karena memang orang-orang Muhajirin itu awal-awal tentunya belum begitu mahir dalam bercocok tanam. Kita ketahui bahwasanya kebanyakan pencarian nafkah, sumber pencarian nafkah, mata pencarian sahabat Muhajirin ketika di kota Mekah adalah berdagang. Mereka ahli dalam berdagang, berbisnis. Tidak punya latar belakang bercocok tanam atau bertani ataupun berkebun. Sehingga kalaupun dikasihkan satu lahan sawah misalkan, belum tentu mereka bisa mengerjakannya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap tidak hikmah kalau sahabat muhajirin ini diberikan sebidang tanah, tapi mereka bisa dipekerjakan menjadi karyawan atau mereka mengelola nanti dengan bagi hasil keuntungan, dan itulah yang dilakukan, ditawarkan. Ada sahabat muhajirin, mereka yang bekerja tentu juga dengan yang menanggung segala keperluan, ya, biaya pengelolaan. Karena sahabat Ansor sudah punya tanah dan juga pohonnya. Ini yang dimaksud dengan musaqah, kerjasama dalam pengelolaan tanaman atau perkebunan. Nah, dari kisah tadi ada hikmah yang besar, khususnya berkaitan dengan musaqah, itu bahwasanya ada orang itu yang memiliki lahan, ada tanamannya, tapi tidak bisa mengelola, entah karena ketidakmampuannya, atau karena tidak ada waktu, atau ya karena yang dimiliki tempatnya jauh, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk mengelola. Contoh misalkan ada orang Surabaya beli 5 hektar tanah di Trawas misalkan, dan di sana ada banyak pohonnya, pohon pisang, pohon rambutan, mangga, atau bahkan mungkin ada duren. Karena tempat tinggalnya di Surabaya, nggak bisa ngurusi secara langsung, lalu meminta kepada warga di sekitar sana, bahkan bisa jadi dari pemilik sebelumnya, untuk mengelola perkebunannya nanti dengan bagi hasil antara pengelola dengan pemilik tanah. Ini diantara hikmahnya. Ada yang punya kemampuan, keahlian dalam mengelola tapi tidak punya lahannya. Ada punya lahan tapi tidak ada kesempatan untuk mengelolanya. Sehingga bertemulah dua pihak tadi untuk melakukan kerjasama. Dan ini menunjukkan dibolehkannya, bahkan dibutuhkannya akad musaqah, baik itu pada zaman dahulu ataupun pada zaman saat ini yang sangat relevan untuk dipraktekkan. Nah, sehingga di sini musaqah ini poin pentingnya adalah pemilik lahan itu sudah ada pohonnya, sudah ada tanaman yang dikelola. Pengelola hanya mengelola saja dan mungkin mengeluarkan biaya untuk operasionalnya, untuk pengelolaan tadi. Dalam pembagian hasil untuk musaqah, yaitu harus berdasarkan persentase. Contoh misalkan tanah ini atau tanaman ini nanti menghasilkan berapa, saya kurang tahu berapa ton misalkan, ya. Jadi kalau katakanlah 5 ton durian. Karena tadi disepakati 50% untuk pengelola, 50% untuk pemilik tanah. Berarti 5 ton tadi dibagi 2. 2,5 ton untuk pengelola, 2,5 ton untuk pemilik tanah. Ini sesuai dengan kesepakatan tapi dengan persentase. Tidak dibolehkan apabila pembagian hasilnya itu dengan nilai tetap misalkan. Pengelola bilang pokoknya ini nanti ada untung atau tidak, saya minta jatah 20 juta misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau akadnya dirubah, bukan musaqah tapi ijarah jasa. Pemilik lahan bilang kepada orang tersebut, ini tolong dikelola, pokoknya nanti selama 1 tahun kamu saya kasih upah senilai 20 juta. Apakah kebunnya nanti menguntungkan atau sebaliknya rugi, pokoknya dikasih 20 juta. Ya kalau sama-sama sepakat tidak mengapa. Akan tapi akadnya namanya itu bukan lagi musaqah, akan tetapi namanya adalah ijarah. Atau juga yang tidak dibolehkan dalam pembagian hasil, kalau misalkan tadi dalam area 5 hektar, lalu kemudian pemilik tanah mengatakan, nanti hasil dari separuh sebelah sini itu milik saya, separuhnya lagi milik kamu hasilnya. Jadi pembagian hasilnya itu berdasarkan tempat. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Terjadi potensi adanya perselisihan. Kalau misalkan pemilik tanah mengatakan 50% sebelah sini saya, ternyata buahnya sangat banyak, sangat subur, dijual hasilnya sangat besar. Sedangkan di sisi yang sebelah sini, yang tadi untuk pengelola ternyata tidak banyak berbuah. Kalaupun berbuah, hasilnya tidak maksimal. Ya memang ada yang bagus, tapi tidak maksimal. Dijual pun untuk di ekspor misalkan, atau dikirim keluar kota, itu sudah sangat tidak layak. Berarti di sini pengelola mendapatkan kerugian yang pasti. Dan ini tidak diperbolehkan. Makanya tadi pembagiannya itu harus persentase. Tidak melihat ini keuntungan dari kebun sebelah A ataupun sebelah B. Kecuali kalau memang sejak awal sudah dibedakan. Tadi berdasarkan ijarah, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau selama namanya adalah musaqah, pembagiannya harus ditotal terlebih dahulu, itu pun setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersihnya berapa, itu yang baru dibagi. Nah di sini memang kerjasama seperti ini, apalagi kalau amanah, termasuk transaksi amanah, ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipercaya, dan juga tiap orang yang kerjasama ini harus memiliki pekerjaan yang lainnya, atau istilahnya uang yang diinvestasikan untuk sistem ini tadi harus uang yang dingin, yang tidak dibutuhkan secara mendadak oleh pemiliknya. Adapun batas waktunya harus ditentukan, entah itu berdasarkan waktu tahunan atau berdasarkan waktu panen. Misalkan kalau sudah 3 kali panen nanti bisa dikembalikan. Ini untuk pembagiannya. Adapun berkaitan dengan jenis pekerjaannya, ya sesuai dengan yang dikenal oleh uruf, mengairi, kemudian nanti terkadang ada yang harus memilah-milih pohon tersebut, apakah ada yang bagus apa tidak, karena nanti kalau dijual akan mempengaruhi harganya, makanya harus dipilihkan sehingga nanti yang mengambil bisa mengetahuinya. Lalu kemudian para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain musaqah ada akad yang namanya muzara'ah. Apa yang dimaksud dengan muzara'ah ini? Hampir ada kemiripan dengan musaqah tadi. Yang dimaksud dengan muzara'ah adalah aqdun ala ziraati bi ba'di ma yakhruju minal ardi nahwa thuluthi war rubu'i. Yaitu akad dalam pertanian di mana sebagian mereka itu keluar yaitu akad dalam pertanian bi ba'di ma yakhruju minal ardi dengan tanaman yang tumbuh keluar dari tanah. Artinya di sini kerjasamanya adalah untuk menanami lahan kosong. Bedanya dengan musaqah tadi, musaqah itu lahan atau tanah dan tanamannya, kebunnya itu sudah ada. Sedangkan muzaroah ini murni tanah kosong, sawah misalnya, belum ditanami apapun. Lalu mengadakan kerjasama seperti ini. Nah, secara umum prakteknya hampir sama dengan musaqah tadi. Hanya saja pada muzaroah, di sini barangnya, tanamannya itu yang belum ada. Dan harus diadakan sesuai dengan kesepakatan. Ini hampir mirip juga dengan menyewa. Jadi misalkan si A ini punya sawah, lahan sawah. Tapi karena enggak ada waktu, tidak bisa ngurus. Jadi ini tanah masih kosongan, masih bersih. Lalu minta kepada Ahmad, misalkan Ahmad ini enggak punya sawah, enggak punya kebun, tapi punya keahlian seorang petani. Lalu kemudian bilang kepada pemilik tanah, "Ayo kita garap saja." Si Ahmad ini tidak langsung bilang sewa. "Saya sewa selama satu musim atau satu tahun. Nanti semua keuntungan ya berarti milik si Ahmad tadi. Kalau memang itu disewa atau akadnya itu sewa." Adapun untuk muzaroah, ini saya rawat, semua biaya saya mengeluarkan. Lalu kemudian ketika nanti terjadi keuntungan, itu dibagi dua. Boleh 40-60, boleh 50-50, sesuai dengan objek yang dikerjasamakan atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, ini disebut dengan muzaroah. Adapun dalilnya juga sama dengan dalil yang sebelumnya tentang kisah Khaybar. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga mencari nafkah setelah beliau menikah. Dan di antara cara beliau menikah adalah investasi. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengelola barang miliknya. Karena tidak mungkin sawah itu dibawa pindah ke kota Madinah. Atau kita misalkan dari desa ingin ke kota, membawa sawahnya, membawa lahannya, itu justru memberatkan. Nah, tadi untuk muzaroah itu karena tidak ada apa-apanya. Tidak ada tanaman sebelumnya, hanya saja nanti akan dikelola oleh orang yang pihak yang kedua tadi, yaitu pengelolanya tadi. Lalu kemudian ada istilah yang lainnya, yaitu al-mugharasah. Yang dimaksud dengan al-mugharasah itu juga hampir sama. Itu an yadfa'al insanu al-ardha li syakhsin yaghrisuha bi asjarin wa ya'mal 'alayha bi juz'in min al-ghursil asli. Seseorang menyerahkan sebidang tanahnya untuk orang lain agar bisa ditanami dengan tanaman ataupun pepohonan. Namun untuk pembahasan ini ada ya perselisihan dari para ulama, para asatidah yang berkaitan dengan masalah mughorosah. Jadi kalau mughorosah itu tanahnya kosong, hampir sama dengan muzaroah. Kalau muzaroah nanti dibelikan atau dikelola, dikasih bibit, hasilnya keuntungan bersihnya itu yang dibagi dua. Kalau mughorosah, misalkan saya punya lahan 1 hektar, bilang kepada pengelola, kalau antum mau ini bisa ditanami dengan 500 pohon apel misalkan. Silahkan dikelola. Lalu kemudian ketika hendak dikelola, sudah dibelikan bibitnya atau mungkin yang sudah tinggi, tinggal dilanjutkan. Lalu nanti pembagian hasilnya adalah pemilik lahan mendapatkan ya separuh misalnya. Jadi yang dibagi itu bukan hasil dari uangnya, akan tapi kalau mukharasah itu yang dibagi adalah hewannya. Tadi sudah beli hewan misalnya ya 100 ekor. Entah itu ada yang untuk kurban, ada yang untuk dipelihara. Lalu pembagiannya nanti adalah ya barang itu yang dibagi, hewan itu yang akan dibagikan. Ini yang dimaksud dengan mugharasah. Adapun berkaitan dengan hukumnya, kenapa ada yang membolehkan, ada yang tidak? Adapun yang membolehkan itu melihat karena adanya ya kesama dengan ya mudharabah dan akad-akad sebelumnya tadi seperti muzara'ah ataupun musaqah. Sehingga pengelola itu nanti berhak untuk mendapatkan sekian persen dari keuntungan keseluruhan. Namun ada yang melarang, kenapa? Karena di sini bagi hasilnya itu adalah hewan itu sendiri. Bisa jadi untung atau bisa jadi sebaliknya. Maka di situ ketika nanti kamu dapatnya 500 ekor unta, 500 ekor kambing tadi, misalkan ini sepakat nanti akan diberikan 1000 ekor kambing untuk dikelola. Nanti yang 500 untuk pengelola, sedangkan 500-nya untuk pemilik lahannya tadi. Kalau ada yang tidak memperbolehkan ya karena di situ ada ketidakjelasan apakah nanti bisa memperoleh hasilnya keuntungan atau tidak. Apalagi kalau pembagiannya sudah langsung diputuskan nanti 500 untuk si A, 500 untuk si B. Karena di pertengahan jalan bisa jadi ada yang mati misalnya. Atau bisa jadi ada tambahan. Sehingga itu unsur ghorornya sangat tinggi. Sehingga dilarang. Ya, tanya mana yang lebih baik? Ya lebih baik kita meninggalkan supaya tidak ikut terlibat ketika terjadi permasalahan. Dan ini berkaitan dengan mugharasah. Lalu bagaimana solusi untuk mugharasah supaya diperbolehkan? Ya di antara solusinya langsung pakai akad ijarah saja, sewa saja. Itu lebih aman dari sisi resiko kepercayaan tadi, resiko untuk menghindari segala potensi yang mengarahkan kepada perselisihan. Nah, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi untuk pembagian antara musaqah, muzara'ah dan juga mughorosah. Yang mana masing-masing ini adalah akad yang berkaitan dengan kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan. Nah, sekali lagi untuk mengulang atau perbedaan antara ketiga akad tersebut, yang mana di situ ada dua pihak, ya, secara umum ada dua pihak, pihak pengelola dan juga pihak pemilik lahan. Kalau pemilik lahan ini hanya menyediakan tanah saja, hanya menyediakan tanah saja, tidak ada tanamannya, maka itu bisa lebih tepat kepada muzara'ah. Kalau pemilik lahan juga punya kebunnya, punya tanamannya, meminta kepada si B tadi untuk mengelolanya, maka itu akadnya lebih ke Kalau sudah ada tanamannya, maka lebih ke musaqah. Dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Kalau nggak ada lahan, kemudian ngajak orang bekerja sama, dan pembagian hasilnya itu dibagi dari tanaman tadi. Separuh tanaman milik A, separuh tanaman milik B. Nah, itu musaqah, mughorosah. Dan mughorosah ini yang bisa dikatakan paling tidak dianjurkan. Kecuali kalau dirubah akadnya bukan lagi menjadi kerjasama di bidang pertaniannya, tapi lebih kepada kerjasama upahnya untuk mengelola tanah, mengelola tanaman, dan dia berhak untuk mendapatkan gaji pokok atau gaji bulanan, karena tadi akadnya adalah ijarah. Tapi ikhwan fil din, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam.
0: Baik, itulah kita simak penjelasan dari Ustaz Anifami LCM MH Hafizahullah Ta'ala terkait pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kerjasama dalam pertanian atau muzara'ah. Dan kemudian bagi para pendengar maupun para pemirsa, kita beranjak pada sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan nanti. Yang lainnya bisa langsung menghubungi di 0873 kali 04 kali 846. Insya Allah kita membuka sesi interaktif maupun pesan WhatsApp. Baik, kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang telah masuk. Di sini agak keluar tema, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Transaksi jual beli di lingkungan masjid, apakah masih dibolehkan, Ustaz? Misalnya di halamannya atau bangunannya nempel dengan masjid, dalam lingkungan masjid seperti apa? Barakallahu fiik.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Berkaitan dengan jual beli di masjid, apakah diperbolehkan? Dan di sekitar masjid, atau mungkin mana batasan seseorang itu dibolehkan dan tidak dibolehkan transaksi di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula yabi'u aw yabta' wa yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika engkau melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah, maka doakanlah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan dari transaksimu. Jadi perintah untuk mendoakan supaya tidak mendapatkan keuntungan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Karena masjid itu adalah tempat untuk melakukan transaksi ibadah.

0: adalah al-mabna al-mauquf al-mukhassas li salawatil khamsi wa ghairiha minal ibadat. Yang dimaksud dengan masjid adalah suatu bangunan yang diwakafkan, yang dikhususkan untuk mengerjakan sholat lima waktu dan ibadah yang lainnya. Jadi masjid itu yang pertama berkaitan dengan ya bangunan. Ketika sudah mengizinkan kaum muslimin untuk sholat di tempat tersebut, dan itu sudah diwakafkan, dan tidak harus wakaf di sini notaris terlebih dahulu. Yang penting sudah ada niat diwakafkan, meskipun sertifikatnya mungkin juga belum diganti nama. Secara syar'i hukumnya adalah di tanah wakaf. Maka masjid ini statusnya tadi untuk diwakafkan. Bangunan yang digunakan untuk sholat. Atau lebih sederhananya lagi, batasannya adalah ketika kita masuki tempat tersebut dan kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid seperti di terasnya misalkan, kita pulih tahiyatul masjid di situ, maka itulah yang masuk ke dalam bangunan masjid yang dilarang jual beli di dalamnya. Meskipun tanah wakafnya luas, ada yang digunakan untuk kantor, ada yang digunakan untuk parkiran, ada yang digunakan untuk kamar mandi misalkan, semuanya masuk dalam area wakaf. Maka yang dilarang tadi itu hanya pada bangunan masjidnya saja. Meskipun wakafnya tadi itu luas, karena larangannya itu ya di dalam masjid, tempat yang ketika kita masuk dianjurkan, disunahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, sehingga kalau orang melakukan transaksi jual belinya itu di halaman, di parkir misalkan, maka tidak mengapa. Kalau seorang sedang berada di masjid, sedang sholat, atau mungkin bahkan itikaf, ternyata ada WA masuk, ada orderan, ada pertanyaan berkaitan dengan jual beli, ada tawar menawar, maka jangan dilakukan di dalam masjid, segera keluar ke halaman. Lalu kalau sudah selesai baru kembali lagi ke masjid. Begitu pula ketika di masjid, jangan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: yang tujuannya adalah untuk promosi, ya, maka tetap tidak diperbolehkan. Intinya kalau mau jual beli duniawi di luar masjid, sedangkan di masjid itu tijarahnya, perniagaannya bersama dengan Allah, yaitu dengan beribadah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, semoga dapat difahami jawaban dari guru kita Ustaz Tani Fahmi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar maupun para pemirsa. Kemudian kita beranjak pada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, makan sarapan sistem buffet yang ada di hotel yang include dari harga kamar ini

0: apakah termasuk ke dalam all you can eat yang diperbolehkan Ustaz? Karena atau ini masuknya fasilitas hotel ya Ustaz? Karena sudah include dari harga kamarnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih.
1: Barakallahu fiik, ketika kita menyewa di hotel, di sana ada yang plus fasilitas sarapan, ada yang belum masuk sarapan. Ada juga ketika ada include sarapan di sana, sarapannya biasanya macam-macam, beraneka macam menu, sehingga kalaupun kita mau mengambil satu yang bayarnya tetap, bayar ngambilnya banyak, bayarnya pun juga tetap. Apakah ini diperbolehkan? Ya memang awalnya itu ada unsur ghoronya, tapi itu tidak berdiri sendiri. Ada tabe-tabe, karena kita atau seorang itu menyewa kamar hotel, dan di antara fasilitas hotel tersebut adalah sarapan dengan berbagai macam menu. Begitu pula dengan all you can eat, apakah itu diperbolehkan? Itu pun juga ya tergantung. Ada yang bisa diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau memang dalam program atau restoran all you can eat di situ, misalkan 100.000. 100.000 boleh makan ya sepuasnya. Ini bisa dilihat apakah orang normal dengan makanan itu ya rata-rata nilainya 100.000. Kalau memang rata-rata seperti itu, ya insya Allah tidak mengapa. Ada unsur ghoror, tapi ghorornya itu kecil. Jadi ghoror itu tidak mutlak diharamkan, akan tapi kalau itu ghorornya itu kecil, itu diperbolehkan. Beda dengan riba, beda dengan kezaliman, itu tidak boleh ya sengaja melakukan riba ataupun kezaliman meskipun kecil. Nah, sedangkan pada akad ghoror itu masih ada yang diperbolehkan selama itu ghorornya itu kecil. Nah, kalau memang di situ makanannya, kalau makanan pecel 100.000 sepuasnya, ya mungkin tidak ada orang yang makan sebanyak itu. Kalau nasi pecel itu kan butuh 10 piring, kalau senilai 100.000 itu ya terlalu mahal. Kecuali kalau memang di situ ya lauknya yang ya spesial. Intinya kalau memang itu untuk yang khusus yang all you can eat, kalau orang normalnya rata-rata makan itu senilai 50.000 dan di situ ditetapkan harganya 50.000, maka insya Allah tidak mengapa. Begitu pula dengan yang di hotel tadi, dan di situ bebas memilih karena itu sudah include, itu juga tidak mengapa, bukan termasuk horor yang dilarang. Wallahu taala alam.
0: Baik, syukur atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang bertanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum Ustaz, saya Aris dari Aris Solihin dari Bandar Lampung. Apakah kita boleh kredit barang melalui Shopee Ustaz, dan bagaimana hukumnya? Syukuran jazakallahu khairan.
1: Dengan kredit barang melalui Shopee, apakah diperbolehkan atau marketplace yang lainnya? Atau istilahnya membeli barang dengan pembayaran ya pay later, artinya pembayarannya di belakang. Pada asalnya seseorang membeli barang dengan pembayaran tempo, tertunda, kredit atau angsuran, hukum asalnya diperbolehkan. Hanya saja kita harus benar-benar mengetahui bagaimana akad yang sebenarnya. Kalau pay later di situ atau pembiayaan sejenisnya, dimaksudkan di situ adalah utang piutang, lalu kemudian harus membayar dengan nilai yang lebih besar. Contoh misalkan ada produk HP, harga asalnya adalah 2 juta. Namun ada tawaran pembayaran tempo, pay later ataupun pembayaran yang lainnya. 2 juta bisa dibayar selama 1 tahun. Bisa dicicil tiap bulannya itu misalnya 200.000. Berarti kalau tiap bulan 200.000, nanti dalam waktu 1 tahun itu senilai berapa? 2.400. Berarti di situ ada kelebihan, dan ini adalah riba. Karena hakikatnya pay letter tadi adalah dengan meminjam terlebih dahulu. Meminjam uang senilai 2 juta, kemudian nanti mengangsurnya senilai 2.400.000. Ini masuk ke dalam kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengandung manfaat, maka itu termasuk riba. Ada juga yang programnya itu tidak ada tambahan. Contoh misalkan dari tadi, contoh tadi 2 juta. Ini bisa dibayarkan dalam waktu 1 tahun setiap bulannya 200.000. Berarti dalam waktu 10 bulan nanti pembayarannya totalnya juga 2 juta. Tapi ada klausul yang lainnya, yaitu adanya denda keterlambatan. Kalau terlambat membayar, maka nanti dendanya sekian persen. Nah, denda inilah yang menjadikan tidak diperbolehkan. Kalau memang ada denda, maka itu hukumnya adalah riba. Sehingga kalau ditanya tadi, bagaimana hukumnya kredit melalui marketplace? Apakah diperbolehkan? Kalau memang di sana masih ada akad dendanya, kemudian ada selisih pembayarannya, maka itu adalah riba dan tidak boleh kita kredit di marketplace dan yang sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Hanif Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan jawabannya terkait pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar para musa. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, karena waktu menunjukkan akhir dari berakhirnya program kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup program kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah banyak kita mendengarkan ringkasan maupun nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Hanif Fahmi. Silakan Ustaz.
1: Kitab Jenderal Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah musaqah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, kita mengetahui bahwasanya ya seorang mukmin itu hendaknya ya bekerja, hendaknya berusaha. Apalagi seorang laki-laki, ya dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan di antara cara bekerja tidak harus mengerjakan suatu pekerjaan sendiri, tapi bisa berinvestasi, bisa menyuruh orang lain untuk mengelola tanahnya, mengelola asetnya dengan pembagian hasil di belakang. Sehingga ini juga merupakan prinsip ta'awun, tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Agama Islam tidak membatasi bentuk transaksi, hanya saja agama Islam itu memberikan batasan dari sisi syar'inya. Dan tentu tujuannya bukanlah untuk mempersulit, tapi tujuannya adalah untuk memberikan keberkahan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi kita harus bangga, kita juga harus siap untuk menjalankan segala transaksi kita sesuai dengan aturan syariat agama Islam supaya mendapatkan keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada guru kita Ustaz Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Subuh dengan kajian Mertemakan Fikih Mu'amalah dengan judul Kerjasama dalam Pertanian. Dan semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita tambahan ilmu untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa ikutilah terus kajian bersama beliau Ustaz Andi Fahmi LCMH Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Aliman TV maupun Radio Suara Aliman. Saya Andi Karian mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
4: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang, atau tiangnya itu rapuh, maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
1: Semenit manfaat.
5: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua. Hormati orang tuamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Banyak jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?
1: Semenit manfaat.
5: Perlu diketahui Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, kita umat Islam ini lain dengan orang kafir. Orang kafir hidup untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang diingini walaupun itu haram dikerjakan. Kalau yang tidak diingini walaupun itu wajib, maka ia tinggalkan. Karena orang kafir itu karena hidupnya tidak ada urusan ibadah, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala orang yang muslim. Maka perlu kita mengetahui yaitu tujuan hidup kita ini. Maka Allah menyuruh kita ini agar beribadah kepada Allah. Ini harus kita faham, inilah perbedaan hidupnya orang muslim dengan orang kafir.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bogor, inilah Spektrum Radio Jati.
1: Kelangkaan LPG 3 kg baru saja terjadi di beberapa wilayah kabupaten kota di Indonesia. Di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan gas terbilang aman, tetapi stok tabung LPG 3 kg tiba-tiba berkurang. Oleh sebab itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah kabupaten kota di Jatim untuk berkoordinasi dengan Pertamina daerah masing-masing.
2: Bupati Wali Kota mengawal dari agen pangkalan. Kemudian ya mereka memang harus secara rutin saat-saat seperti ini mengkonfirmasi ke Pertamina. Ada enggak kelangkaan-kelangkaan di agen terutama pangkalan? Sebiannya hari-hari seperti ini cobalah mencapai untuk membeli di pangkalan, jangan di warung-warung, karena nanti harganya menjadi tidak seperti harga yang distandarkan oleh Pertamina. Kalau di pangkalan kan Rp16.000 untuk 3 kilo LPG tabung melon. Kalau ASN ya kita instruksikan, masa ngecek ke dapur masing-masing. Jadi gini loh, saya itu seringkali menyampaikan, ayo dilihat, di setiap tabung LPG itu selalu ada tulisan untuk masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Maka kalau merasa tidak miskin, tidak masuk di TKS, memang sebaiknya tidak menggunakan LPG yang 3 kilo. Kalau kita oleh Allah dianugerahi tidak miskin, ya sebaiknya tidak memiskinkan.
1: Perlu kesadaran berbagai pihak. Ismet Jauhar, Ketua Hiswana Migas Jatim Balinus, meminta industri atau kelompok menengah ke atas tidak menggunakan gas LPG subsidi. Sementara mereka yang layak menggunakan subsidi, diharapkan tidak membeli melebihi kebutuhan.
3: Jadi LPG merupakan barang bersubsidi, sehingga untuk penggunaan itu tetap tepat sasaran. Jadi terukurnya adalah satu kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah yang berhak itu siapa? Ya kelompok pengusaha kecil atau UMKM atau kebutuhan rumah tangga. Yang perlu digarisbawahi, yang tidak berhak, artinya menggunakan LPG yang non-subsidi, itu diantaranya hotel, restoran, kafe, yang kebutuhannya sudah skala besar, sehingga tidak termasuk di situ. Kalau semua sudah terukur, pasti kebutuhan yang memang sudah terhitung, itu pasti akan memenuhi, termasuk penyediaan sampai di tingkat pangkalan. Pangkalan-pangkalan juga sudah menggunakan SK Gubernur, HET. Sehingga kalau mencari LPG di mana, ya di pangkalan. Yang penting kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebih sehingga menimbulkan panik buying dan sebagainya. Masih dimungkinkan orang yang membeli yang notabene harga yang murah. Nah, harusnya ini yang bagian yang tidak mendapatkan atau tidak berhak itu ya harus menggunakan yang pilihan yang lain, yang tentu yang non-subsidi, ini itu.
1: Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, menjelaskan penyebab sempat berkurangnya jumlah LPG 1 kg yang beredar di Jawa Timur.
4: Kemarin memang pasca Idul Adha terjadi peningkatan permintaan di beberapa kota kabupaten, seperti di Batu, karena mungkin daerah wisata, dan juga Banyuwangi, karena ada beberapa hajatan yang diselenggarakan selama bulan haji. Ya. Kemudian peningkatan permintaan itu dibarengi dengan beberapa wilayah ya yang karena mendengar kejadian di dua kabupaten tadi ataupun juga mendengar berita secara nasional ikut-ikutan menjadi panik buying. Nah, di saat yang bersamaan pemerintah sebetulnya sejak tanggal 27 Februari 2023 itu mengeluarkan keputusan Menteri ESDM nomor 37 yang berisi untuk penyaluran distribusi LPG 3 kg ini disalurkan secara tepat sasaran. Artinya dari pemerintah mengamanahkan kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pangkalan LPG 3 kg sebagai lembaga penyalur tingkat akhir. Sama seperti SPBU yang di sektor BBM ya. Jadi cara mengetahuinya tinggal melalui call center 135 Pak, nanti akan diarahkan ke pangkalan yang terdekat di lokasi kita. Nah saat ini itu se-Jawa Timur ada 30.000 lebih pangkalan. Kita juga sekarang satu di dasar rasio penduduk ini sudah sangat mencukupi untuk menjangkau masyarakat.
1: Namun pada saat ini dikatakan

0: Oleh Taufik Kurniawan, jumlah pasokan LPG subsidi sudah aman kembali, meskipun dengan memberlakukan kebijakan baru mengenai distribusi dan cara pembeliannya.
1: Saat ini sedang dilaksanakan sosialisasi dan pendataan siapa sebetulnya yang berhak menerima subsidi LPG 3 kilo. Oleh karena itu, kami himbau kepada masyarakat yang memang merasa berhak, silakan membeli LPG 3 kilo langsung di pangkalan resmi Pertamina. Untuk ciri-cirinya itu ada plang hijau, tulisannya pangkalan LPG 3 kilo, dengan logo ada call center Pertamina 135 di situ untuk bisa menemukan pangkalan terdekat kita juga di mana, dan juga ada layanan aduan dan keluhan masyarakat. Nah, apabila masyarakat itu membeli di pangkalan, maka saat ini kita wajib melakukan memakai atau menggunakan database dari DTKS dan P3KE, sehingga harapannya ini memang betul-betul mensasar masyarakat yang berhak. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang begitu besar, namun harganya malah dimainkan banyak oleh pengecer. Jadi mari kita dukung dengan membeli langsung LPG 3 kilo di pangkalan. Semua elemen masyarakat bisa mengawasi. Jadi kalau ada kanan kirinya yang tergolong nggak berhak mengkonsumsi LPG 3 kilo, silakan mulai dilaporkan dan diawasi agar memang menjamin kita-kita yang berhak mendapatkan 3 kilo itu tidak dirampas haknya oleh golongan yang tidak berhak.
0: Kemampuan mengkonsumsi bukan produk subsidi adalah kebaikan untuk konsumen yang lebih berhak atas subsidi.
2: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin bisa berbahasa Arab ingin tahsin Al-Quran lebih baik atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman yuk gabung di kursus Aliman tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Aliman Publishing. 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid meneguhkan iman

0: kokoh akidah.
1: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
0: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
1: Hah? Emang bisa ya?
0: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
1: Tapi, aman nggak ya?
0: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
1: Cara ikutnya gimana?
0: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
1: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum sholat seorang wanita yang kelihatan selikit dari auratnya? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang sedikit tersingkap, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Namun, jika yang tersingkap itu banyak, maka wajib mengulangi sholat di waktunya. Ini menurut pendapat para ulama, baik itu ulama empat madhab maupun yang lainnya. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-22, halaman 123.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memakan bawang? Jawaban, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis yang menjelaskan tentang bawang, maka beliau berkata, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zahiriyah yang menyatakan bahwa bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah, karena mereka berpendapat bahwa salat berjamaah bagi mereka adalah fardu ain. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait makan bawang bakul. Beliau mengatakan, yang artinya, silakan makan karena saya sedang bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, saya tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dikutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid kelima, halaman 48.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب.
3: Makanlah dari rezeki yang halal.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan wajahnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Jadi bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
5: دعاء الضيف لصاحب الطعام.
6: Doa tamu kepada tuan rumah yang memberi makanan.
5: يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
6: Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Doa ketika mendengar suara petir.
5: Yaqul Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
6: Maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih kepadanya dengan puja-pujinya. Demikian juga para malaikat karena takut kepadanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yamitin, amma ba'd. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita hafal. Namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu Allah menurunkan Al-Quran agar kita mentadaburi, agar kita merenungi makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di dalam surat An-Nur, tepatnya pada ayat ke-37. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang pada hari itu mata dan hati tergoncang. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat laki-laki yang sesungguhnya. Laki-laki yang jantan adalah mereka laki-laki yang senantiasa tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Laki-laki yang senantiasa menunaikan zakat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Tidak sedikit di antara kita yang dengan mudahnya meremehkan masalah sholat hanya karena perniagaan, hanya karena perdagangan, bisnis, pekerjaan, dan kesibukan-kesibukan duniawi yang lainnya, maka kita mudah meremehkan masalah sholat. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila diri kita saat ini masih termasuk orang-orang yang tidak memperhatikan masalah sholat atau meremehkan masalah sholat, mungkin kita sholat tapi tidak tepat pada waktunya, mungkin kita sholat tapi di akhir-akhir waktunya, atau mungkin kita sholat tapi tidak berjamaah, maka marilah kita mengingat suatu hari yang dimana pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki itu mengapa mereka senantiasa mengingat Allah? Mengapa laki-laki tadi tidak dilalaikan dari perniagaan dan bisnis mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, menunaikan zakat? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Takut pada suatu hari yang dimana pada hari itu mata dan hati tergoncang, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita boleh berbisnis, kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, namun jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu, jangan lupa untuk menunaikan zakat, dan jangan lupa menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat dan mengingatkan hati-hati yang lalai, hati kami pribadi dan bagi para pecinta aliman sekalian, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa

0: beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar. Mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit? Membuat Anda sulit dalam berjalan. Tapi kenapa Anda begitu semangat?
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Ini hari Rabu ya. Hari ini adalah hari Rabu, hari yang ke-12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 September 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim ini, saya sampaikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Dan untuk Clubhouse, maksud kami untuk WhatsApp dan SMS ya. Untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format ataupun penulisan request yang benar diawali huruf R dan huruf Q, R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana.